0: Nah, telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
0: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak? Ya.
11: Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang? Insya Allah ke depan E50.
12: Proses banyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
6: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita

0: teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari Selasa di tanggal 22 September 2026, kami masih temani Anda dalam musik dan informasi saat ini pendengar, hingga ke pukul 8 dalam Palangkaraya pagi ini. Ya, musik semangat sudah kami hadirkan, semoga bisa menjadi penyemangat pagi Anda di hari yang masih ditemani kabut asap di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Imbauannya sih tidak lupa terus kami sampaikan kepada Anda, yaitu terkait dengan pemakaian masker, karena itu bisa mengurangi paparan partikel debu bukan debu ya, itu sudah menjadi partikel yang tidak bisa terpisahkan dari udara yang kita hirup saat ini, kecuali bagi Anda yang berada di dalam ruangan dan udaranya mendapatkan perubahan dari mungkin air purifier atau mungkin dari AC begitu ya, itu agak sedikit berubah rasa penciuman dan juga saat menghirup udaranya seperti itu. Nah, kalau di luar ruangan itu mau nggak mau udah kalau nggak pakai masker terasa sekali sesaknya ya. Jadi saat ini memang di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kota Palangkaraya kondisi kabut asap sudah terpantau tebal. Pantauan hari ini termasuk juga kemarin masih berdampak pada sejumlah aktivitas yang ada di Kalimantan Tengah secara keseluruhan dan juga di Kota Palangkaraya pada umumnya. Aktivitas penerbangan misalnya di Bandara Cilikriwut, pihak Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya

berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. Dan disampaikan oleh Imade Darmawan, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder utama, tetapi juga dengan jasa kargo hingga seluruh mitra bandara. Koordinasi dilakukan dengan memudahkan pengurusan calon penumpang apabila terjadi penundaan hingga pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan. Memang pendengar, beberapa kali terjadi pembatalan penerbangan. Harapannya kita yang ingin berangkat ke luar daerah menggunakan pesawat, begitu ya, itu perlu memperkirakan sejumlah hal, termasuk juga mengetahui seperti apa nih potensi pembatalan tersebut ya. Karena kalau langsung pesan dan langsung mencoba untuk berangkat, ya itu tadi, bisa-bisa dibatalkan. Harus juga melihat situasi yang ada. Nah, harapannya adalah harus ada tindakan terkait dengan ini, karena situasi kabut asap sudah tidak bisa diperkirakan akan sejauh apa, begitu ya. Dan pihak bandara juga menghimbau masyarakat bagi yang ingin melakukan perjalanan agar lebih intens memantau jadwal penerbangan. Hal ini penting karena kondisi di lapangan sangat dinamis dan perubahan jadwal penerbangan mengikuti perkembangan jarak pandang berdasarkan informasi dari BMKG. Dengan koordinasi bersama berbagai pihak, pengelola bandara berupaya memastikan kebutuhan calon penumpang tetap dapat ditangani selama terjadi gangguan penerbangan. Pendengar, masyarakat juga diharapkan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan jadwal sampai pembatalan ya, sebagaimana tadi sudah kami ungkapkan di awal. Ya, pukul 8 nanti informasi cuaca untuk mengetahui seperti apa cuaca yang akan terjadi dan juga informasi lainnya bisa Anda dengarkan dalam informasi cuaca pukul 8 pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya.

berbicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Kami sudah terhubung dengan Ika dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ika.
2: Halo, selamat pagi juga, Kak.
1: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
2: Baik, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Secara umum sepanjang hari ini cuaca masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, sebagian Gunung Mas, Murung Raya, dan juga Kapuas bagian utara. Kemudian pada dini hari nanti potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian Gunung Mas, di Murung Raya, dan juga di sebagian Kapuas bagian utara serta Barito utara. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, Barito utara, dan Kabupaten Kapuas bagian utara. Selain itu juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Perlu juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan, disarankan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini.

0: Hari ini, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, terima kasih Ika sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Dengar update informasi cuaca selanjutnya bisa Anda dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kami hadirkan untuk Anda Fokus Pagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di

0: 0536 3221 779 atau WhatsApp ke 0811 5203 123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Fokus Pagi. FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saatnya kami temani Anda dalam Fokus Pagi. Pendengar, silakan jika Anda ada punya pendapat tentang topik yang kami angkat. Nah, kali ini berkaitan dengan kesehatan ya. Sangat penting sekali membahas soal kesehatan di masa sekarang ini, saat kabut asap membuat udara sudah bukan lagi perihal tidak nyaman, tapi dalam kondisi berbahaya ya. Nah, capaian cakupan kesehatan

Nah, di Kalimantan Tengah tahun ini terkait dengan penjaminan biaya berobat masyarakat juga semakin signifikan untuk dibahas. Meski demikian, jaminan finansial ini masih diuji dengan tantangan klasik yaitu geografis wilayah dan pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pedalaman. Tentunya, tingginya kepesertaan JKN memastikan warga memiliki akses pembiayaan. Namun, kondisi

0: ini berada di harga Rp14.000 per kilo. Kemudian beras premium saat ini berada di harga Rp18.000 per kilo. Kemudian gula pasir saat ini per kilonya dijual dengan harga Rp19.000. Kemudian telur ayam ras saat ini dijual di harga Rp28.500. Kemudian untuk daging ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilo. Dan minyak kita atau minyak bersubsidi ini berada di harga Rp16.000. Kemudian beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami penurunan harga pendengar, yaitu ada cabai merah keriting yang sebelumnya dijual dengan harga Rp100.000 per kilo, saat ini turun menjadi Rp90.000 per kilo. Kemudian untuk cabai rawit merah, saat ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilo, yang sebelumnya berada di harga Rp150.000 per kilo. Kemudian komoditas lain pendengar seperti cabai merah besar, saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilo. Kemudian cabai rawit hijau, sama, yaitu berada di harga Rp80.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi murni pendengar, saat ini berada di harga Rp150.000 per kilo. Kemudian komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, yaitu ada di komoditas ikan nila. Sebelumnya berada di harga Rp50.000, saat ini dijual dengan harga Rp55.000 per kilo. Kemudian selain itu juga ada beberapa komoditas lain pendengar yang harganya tetap atau stabil dari sebelumnya, yaitu ada kacang-kacangan, kacang hijau saat ini berada di harga Rp30.000 per kilo, kemudian kacang kedelai saat ini berada di harga Rp20.000 per kilo, dan untuk kacang tanah saat ini berada di harga Rp48.000 per kilo. Dan ada beberapa harga lainnya pendengar seperti sayur-sayuran, di antaranya adalah tomat saat ini dijual dengan harga Rp15.000 per kilo. Kemudian wortel saat ini dijual dengan harga Rp20.000 per kilo. Dan kentang sedang saat ini berada di harga Rp20.000 per kilo. Kemudian ada lagi sawi hijau saat ini berada di harga Rp15.000 per kilo. Kemudian untuk kangkung saat ini dijual dengan harga Rp10.000 per kilo. Itu dia pendengar beberapa perkembangan komoditas bahan pangan yang ada di pasar PU Palangkaraya. Dan tetap kami ingatkan kepada pendengar, karena saat ini kabut asap juga semakin tebal di beberapa hari terakhir ini, masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah termasuk berbelanja di pasar, kami ingatkan untuk tetap menggunakan masker agar bisa melindungi kita dari dampak dari kabut asap ini. Demikian pendengar yang bisa kami sampaikan, bisa kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Ayu sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Tentunya update informasi harga-harga dan situasi pasar sudah kita dengarkan. Seperti himbauan yang disampaikan tadi, bahwa sangat memungkinkan jika berbelanja di saat kabut asap, kita bisa menggunakan masker dan tidak terlalu lama di luar ruangan untuk melakukan aktivitas ya. Baik pendengar, tentunya masih dengan lagu berikutnya untuk Anda. Kali ini lagu mancanegara dari Tori.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu tadi tentunya sudah kita dengarkan sekaligus menjadi penanda akhir kebersamaan saya dalam fokus pagi kali ini ya. Masih tentunya akan membahas tentang kesehatan yang tadi kami sampaikan kepada Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti silakan di 0811-5203-123 akan hadir dialog Kalteng Menyapa pukul 9 setelah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan sebesar 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Lansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid tentang polisi bernama Hojot Marluga yang mendapatkan bantuan dari Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Koperasi Desa Merah Putih yang membagikan dana sebesar 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI Hype Moderation probabilitas mencapai 99% dan Deep AI probabilitas mencapai 95%. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa, dan pada pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Sabella Indahsari, kita akan mengangkat topik pagi hari ini, Rumah Oksigen Gratis, Akses Layanan Kesehatan di Tengah Kabut Asap. Dan nanti kami akan berdialog bersama dua narasumber, yakni bersama saya ada Bapak Muhammad Pitriani dari Lazismu Kalimantan Tengah, juga melalui layanan Zoom nanti ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Bapak Ridwan. Saudara pendengar, seperti kita ketahui, kabut asap saat ini akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, juga bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih terhadap kesehatan pernapasan. Hadirnya rumah oksigen tentunya memberikan dampak positif bagi kita bersama, upaya pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama menyediakan akses layanan kesehatan ini tentunya dengan gratis agar kesehatan masyarakat di tengah dampak kabut asap ini dapat lebih terjamin. Bagaimana upaya dari Dinas Kesehatan juga dari Lazismu yang merupakan bagian dari organisasi dan di bawah naungan Muhammadiyah ya, Pak, ya, untuk membantu melayani kesehatan masyarakat. Telah hadir bersama saya perwakilan dari Lazismu Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Pitriani. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Ibu.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah. Dan kita menunggu nanti dengan Pak Ridwan ya, Pak ya, dengan layanan Zoom untuk bergabung bersama kita dengan topik kita pagi hari ini, Rumah Oksigen Gratis, Layanan Kesehatan di Tengah Kabut Asap. Baik, kita ke Pak Pitriani dulu ya, Pak, sambil menunggu Pak Ridwan bergabung bersama kita pagi hari ini. Siap. Nah, Pak Pitriani, mungkin bisa Bapak menjelaskan kepada pendengar RRI yang melatar belakangi Lazismu ini, Pak, ikut hadir memberikan dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat di tengah dampak kabut asap ini dengan hadirnya rumah oksigen gratis ini bagi masyarakat.
2: Oke, gini Bun, terima kasih atas tempat yang diberikan. Jadi rumah oksigen ini merupakan salah satu upaya kita untuk memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Sebenarnya selain dengan rumah oksigen ini, ada beberapa program yang sudah kita lakukan. Karena bukan hanya di Kota Palangkaraya ini saja yang kita lakukan, yang kita dirikan rumah oksigen, tapi hampir 5 hari ini rumah oksigen yang di bawah koordinasi daripada Muhammadiyah, khususnya adalah Lazismu dan MDMC, dengan semangat One Muhammadiyah One Respon itu ada di beberapa titik. Salah satunya itu adalah di Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya ini ada 3 titik, Bun. Ada 3 titik.
1: Ada 3 ya, Pak ya?
2: Iya, ada 3. Yang pertama itu kita mendirikan pusat koordinasi. Di situ juga ada pos layanan namanya yang terdapat di kantor perguruan Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua ada pos layanan yang langsung dikelola oleh MDMC Kota Palangkaraya. Itu beralamat di Jalan Damang Batu. Nah, ada yang ketiga itu kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang terdapat di Jalan di jalan
1: pokoknya ada gitu ya, Pak ya,
2: pokoknya di sekitaran Kota Palangkaraya.
1: Sampai lupa, Pak ya,
2: karena
1: tiga ya, Pak.
2: Ada
1: ya.
2: Tiga.
1: Tapi dalam mungkin dalam sehari itu banyak ya dengan kondisi kabut asap seperti sekarang ini datang.
2: Kalau hari ini saat ini memang jam operasional kita dari jam 7 sampai ya, jam 4 sore.
1: 4 sore.
2: Oke. Rata-rata itu setiap hari itu 10 sampai 15 satu rumah oksigen itu yang dikunjungi seperti itu.
1: Jadi kalau peralatannya, setiap rumah oksigen ini menyediakan berapa peralatan, Pak, untuk menghirup udara biasanya ya, Pak, ada alatnya?
2: Kalau di rumah oksigen yang kita lakukan itu sesuai dengan tensi dan saturasi yang dialami oleh pasien yang masuk ke rumah oksigen itu. Karena di rumah oksigen kita juga menyediakan yang namanya fasilitas kesehatan. Kita hari ini berkolaborasi karena kita satu naungan di bawah organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah. Kita berkolaborasi dengan beberapa amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Palangkaraya. Misalkan rumah sakit, kampus, fakultas kedokteran, fakultas kesehatan. Sehingga hari ini pun tadi pagi kita juga ada rapat koordinasi terkait dengan layanan rumah oksigen ini. Kita menghadirkan pengecekan tensi dan saturasi itu sehingga oksigen yang diberikan kepada masyarakat itu memang sesuai dengan ketentuan persyaratan dari medis.
1: Jadi menggandeng tenaga medis, Pak, ya, perawat, dokter, gitu ya, Pak. Berapa mereka, Pak, yang terlibat di situ satu rumah oksigen tuh?
2: Kalau satu rumah medis, kalau satu rumah oksigen itu terdiri dari satu perawat, satu itu tenaga kesehatan lainnya, misalkan dari farmasi ataupun dari kebidanan sama dari laboratorium.
1: Jadi kerjasama tadi, Pak, ya, dari UPR mungkin ya, juga dinas kesehatan provinsi juga ya, Pak.
2: Iya.
1: Baik. Nah, Pak Fitriani, untuk konsep sendiri, Pak, pelayanan rumah oksigen tadi sudah Bapak jelaskan tadi bisa langsung menghirup oksigen gratis atau juga cek kesehatan gitu ya? Gimana anu konsepnya, Pak, untuk datang ke situ?
2: Jadi ketika pasien itu datang dengan gejala yang sesak napas seperti itu atau pusing, itu biasanya kita tensi dulu, ditensi dulu, nanti tensinya berapa, terus dicek terkait dengan saturasi ya atau kadar oksigen yang ada di dalam tubuh daripada pasien ataupun pengguna daripada layanan oksigen itu. Nah, sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa oksigen yang diperlukan terkait dengan layanan yang akan diberikan.
1: Kondisi itu kita dulu ya.
2: Cek kondisi.
1: Berapa oksigennya diperlukan kita dengan kondisi kita tadi ya, setelah cek kesehatan ya, Pak ya. Nah, untuk syaratnya sendiri, Pak, kan ini gratis. Apakah harus bawa KTP kah atau KK? Gimana, Pak, syarat mereka?
2: Jadi syarat yang kita lakukan hari ini adalah pasien itu datang ke kita, nanti kita tanya namanya siapa, terus kendalanya apa, misalkan sesak napas dan lain-lain, berapa hari dan sebagainya, itu kita checklist, terus di situ kita tulis terkait dengan tensi dan saturasinya. Gitu.
1: Tinggal datang
2: aja, tinggal
1: Pak,
2: datang,
1: cuman ditanya-tanya sedikit ya, Pak ya. Iya. Ini sudah berapa tahun berdirinya, Pak? Apa saat kabut asap ini baru dibentuk atau sudah lama memang setiap tahunnya memang sudah ada?
2: Kalau yang kita dirikan terkait dengan rumah oksigen itu sebenarnya di tahun 2016 itu sudah kita dirikan.
1: Oh, sudah lama ya, Pak ya?
2: Sudah kita dirikan di tahun 2015. Tapi alhamdulillah kan karena di Kalimantan Tengah 4 tahun kebelakang itu kan tidak terjadi kabut asap
1: tidak
2: yang
1: terlalu
2: hari ini sama kita rasakan mungkin seperti
1: tahunnya sebelumnya.
2: 4 tahun yang sebelumnya itu. Nah, tapi kalau dulu itu kita lebih fokusnya adalah ke selain ke rumah oksigen itu adalah ke oksigen keliling, Bun.
1: Keliling.
2: Jadi oksigen keliling itu kita siapkan mobil ambulan, mobil yang kita desain semuanya itu ada tabung oksigen di dalamnya. Kita mendatangin para relawan-relawan ataupun yang langsung berjibaku di lapangan seperti itu.
1: Jadi mendatangi yang khususnya relawan Karhutla dulu ya diutamakan ya, Pak ya. Tapi untuk saat ini apa untuk relawan Karhutla ada sendiri kah mobil keliling? Untuk rumah oksigen masyarakat umum ada sendiri atau gimana, Pak, dengan kondisi yang situasi yang saat ini?
2: Untuk kondisi hari ini memang kita baru menyediakan yang namanya rumah oksigen. Tapi ke depan dan waktu dalam dekat ini kita memang akan melaksanakan yang namanya mobil oksigen keliling. Memang kita juga mengalami kendala ketika di lapangan itu karena kita ketahui sendiri ketika kita mau mengisi BBM itu juga antri. Jadi satu sisi selain kita antri di BBM itu kita tidak semudah yang dibayangkan ya mendapatkan daripada BBM itu harus antri sehingga mobilitas terkait dengan mobil oksigen itu menjadi hambatan sendiri bagi kita seperti itu.
1: Jadi kita banyak krisis nih, Pak ya. Krisis listrik,
2: krisis listrik,
1: krisis BBM, Karhutla
2: ya.
1: Banyak cobaan.
2: Iya, banyak cobaan.
1: Tapi bagaimanapun upaya yang dilakukan organisasi di bawah naungan Muhammadiyah cukup membantu, Pak ya, bagi masyarakat. Apakah juga ada donatur-donatur tersendiri untuk mendukung, Pak, kinerja dari tadi kan ada tenaga kesehatan juga, relawan lainnya membantu untuk memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat ini.
2: Jadi gini, terkait dengan donatur, memang kita di sudah membicarakan terkait dengan donatur ini. Hari ini pun, sampai hari ini pun juga kita terus membuka donasi terkait dengan bapak atau warga yang mau berdonasi kepada kita, kita kelola dan kita aktualisasikan di dalam rumah oksigen itu. Nah, memang hari ini, saat ini kita mencoba berkolaborasi karena kita itu, kalau di Muhammadiyah itu yang disebut dengan UPP ya, Bun. Jadi unsur pembantu pimpinan. Kita kita menyampaikan aktualisasi kita. Makanya yang kita harapkan hari ini khususnya di kita di rumah oksigen itu, kita usung semangat One Muhammadiyah One Respon. Jadi ketika ada musibah atau bencana yang dalam hal ini kita hadapi, yaitu kebakaran hutan dan lahan, itu kita menyampaikan ke pimpinan kita di Muhammadiyah. Nanti pimpinan kita di Muhammadiyah memberikan instruksi atau edaran terkait dengan kolaborasi ini, biar sama-sama dilaksanakan seperti itu.
1: Nah, untuk dukungan pemerintah sendiri, Pak Pitriani, gimana dukungan dari pemerintah kota dan juga dinas kesehatan ini? Apakah sudah banyak kah mengupayakan mendukung begitu dari kegiatan Lajismu ini untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan dampak karhutlah saat ini? Bagaimana, Pak?
2: Kalau dengan pemerintah, memang hari ini belum ada ya, artinya belum ada yang signifikan. Memang yang perlu kita sampaikan, memang namanya bantuan itu kan bukan berarti harus mengasihkan sesuatu gitu pun. Jadi kemarin kita juga kolaborasi, koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan perizinan, atau kita berusaha membantu pemerintah itu dalam hal mendirikan rumah oksigen seperti itu. Jadi dari dinas kesehatan terkait menyampaikan sangat mendukung terkait dengan berdirinya rumah oksigen ini, sehingga bisa membantu masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu.
1: Jadi mereka mendukung saja dulu, Pak ya, walaupun dukungan secara mungkin materi dan sebagainya masih belum, yang penting diberikan izin dulu. Sudah senang, Pak,
2: sudah
1: ya.
2: Senang.
1: Kalau Pak, kalau kegiatan lain misalnya membagi masker juga sudah dilakukan, Pak, di sela-sela mungkin memberikan pelayanan oksigen.
2: Oke, kalau di kita di, karena kita membawahi yang namanya poskor, pusat koordinasi, jadi pusat layanan kita itu ada di beberapa titik di kabupaten kota, Bun. Salah satunya adalah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Kabupaten Kasongan, Katingan, dan di Kabupaten Murung Raya. Nah, jadi pos-pos layanan itu kita usahakan selain adanya berdirinya rumah oksigen, juga membantu masyarakat. Salah satunya yang kita lakukan adalah satu, pembagian oksigen, pembagian oksigen oksikan. Yang kedua adalah pembagian nutrisi untuk para relawan yang ada di lapangan,
1: vitamin,
2: susu yang, mungkin, yang berikutnya adalah kemarin yang kita lakukan di dua hari berturut-turut di dua kabupaten, yaitu adalah memberikan bantuan berupa air bersih.
1: Kita memang juga krisis air bersih nih, Pak,
2: air
1: ya.
2: Bersih,
1: Nah, ini kan tadi Bapak bilang ada 3 tempat ya, Pak ya. Itu merupakan sudah memang dipantau oleh Lajismu ya, untuk memang sasaran-sasaran bagi masyarakat memang di wilayah itu yang memerlukan oksigen dengan 3 lokasi tadi kan ya, Pak ya. Salah satunya di mana tadi, Pak?
2: Di Kampus Muhammadiyah.
1: Kampus Muhammadiyah, satunya lagi di
2: Damang Batu.
1: Damang Batu. Satunya lagi tadi lupa.
2: Satunya tadi di Rumah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
1: Nah, itu tuh memang sudah difokuskan tempatnya itu, memang itu sasaran-sasaran tempat masyarakat yang nantinya memang agak memerlukan begitu ya, Pak ya, rawan-rawan gitu ya. Atau gimana tuh, Pak, menentukan
2: titik? Jadi kita menentukan titik itu yang pertama itu sesuai dengan kedudukan kita yang ada di Kota Palangkaraya seperti itu. Karena yang kita sasar hari ini adalah memang salah satunya adalah di padat penduduk ya. Terutama kayak di kampus itu rata-rata ya mahasiswa, tukang ojol, ojek online itu sering datang ke posko layanan terkait dengan adanya layanan rumah oksigen kita.
1: Mungkin kebanyakan ngantar.
2: Kebanyakan.
1: Pusing mungkin, Pak ya. Gejalanya banyak pusing ya, Pak ya. Pusing, mungkin sebagian ada sesak napas ya. Nah, kalau edukasi sendiri, Pak. Ini saat ini memang lagi PJJ ya, Pak, yang pembelajaran jarak jauh ya, masyarakat khususnya untuk tingkat sekolah dasar kan nggak bagus kondisinya. Nah, untuk yang misalnya yang masih diizinkan seperti anak-anak mahasiswa, mungkin ada edukasi kah, Pak, untuk kondisi saat ini bekerja sama dengan dinas kesehatan atau yang lainnya?
2: Oke, kalau kita di edukasi itu sudah kita lakukan. Bahkan kemarin kita berkolaborasi juga dengan yang namanya Majelis Pemberdayaan Kesehatan Umat. Karena yang lebih spesifiknya adalah kenapa kita mengangkat yang namanya One Muhammadiyah One Respon. Karena hari ini saat ini karena ada bencana yang tidak bisa kita tanggulangi secara sendiri. Maka daripada itu kita adanya kolaborasi dengan tujuan yang sama, yaitu adalah aksi kemanusiaan. Nah, salah satunya itu adalah di edukasi di beberapa sekolah yang sudah dilakukan oleh Majelis Pembina Kesehatan Umat atau MPKU Muhammadiyah. Nah, di situ kita berkolaborasi apa saja yang diperlukan. Misalkan edukasi terkait dengan menjaga kesehatan, rutinitas yang dikerjakan baik di dalam ataupun di luar rumah itu seperti apa. Dan terlebih lagi adalah edukasi terkait dengan di dalam bencana karhutla ini, makanan dan minuman apa yang harus dijadi prioritas untuk menjaga nutrisi daripada kesehatan seperti itu.
1: Jadi edukasi sudah, Pak, ya. Bantuan oksigen juga, masker juga kalau ada ya dikasih gitu ya, Pak, ya. Sebenarnya enak ya sudah masyarakat ya, Pak, ya, dibantu ya. Dan kendalanya mungkin, Pak Fitriani. Kendala di lapangan itu apa?
2: Mungkin kendala di lapangan yang pertama memang kita karena statusnya adalah relawan, hari ini saat ini memang kita terus membuka yang namanya open donasi kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita berkontribusi nyata. Dalam hal ini adalah tidak bisa kita namanya menghadapi bencana, apalagi dalam situasi seperti ini, dengan tidak saling bekerja sama. Nah, memang kendalanya kita, contohnya misalkan hari ini apa yang disampaikan di awal tadi adalah Kalimantan Tengah ini ternyata daruratnya banyak sekali. Salah satunya adalah BBM. Karena kita juga di Kota Palangkaraya ini juga menurunkan yang namanya armada untuk langsung menerjunkan para relawan-relawan yang akan membantu daripada pemadaman dan pendinginan daripada karhutla ini.
1: Iya. Jadi karena darurat ya, Pak, darurat segalanya, Pak, ya, baik air bersih
2: semua
1: BBM ya. Paling tidak masyarakat terbantu ya, Pak, dengan pelayanan oksigen ini di 3 lokasi ya, Pak, ya. Dan pemerintah juga sudah mendukung ya, Pak, ya, upaya dari organisasi ya nih, Pak, ya. Organisasi Lajismu ini untuk membantu pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi memberikan pelayanan kesehatan oksigen bagi masyarakat. Rata-rata oksigen yang disalurkan di 3 lokasi tadi berapa, Pak, dalam sehari itu?
2: Kalau sehari itu kurang lebih itu 3-5 tabung. Nah, memang jadi darurat kita juga hari ini adalah terkait dengan mendapatkan yang namanya oksigen. Kalau kemarin itu selain daripada cara kita mendapatkannya yang sudah lumayan susah, lumayan sulit, itu juga harganya juga semakin naik sekarang.
1: Per tabung berapa itu, Pak?
2: Nah, kalau per tabung yang 5 kilo ya, yang kecil itu, kalau dulu yang sebelum zaman karhutla ini adalah di angka 110-120. Nah, hari ini bukan sekedar harganya saja yang naik, tapi cara mendapatkannya juga susah kita hari ini.
1: Karena orang memerlukan.
2: Mungkin ya? Memerlukan semua gitu pun. Jadi biasanya kalau yang kita dapatkan untuk oksigen itu hari ini kita nitip misalkan di salah satu distributor atau di apotek, besok lusa itu udah bisa diambil, besok itu udah bisa diambil. Tapi hari ini kemarin sempat kehabisan juga di salah satu rumah oksigen. Ada 6 tabung, itu sisa 2 tabung, 4 tabungnya kosong. Jadi diantar hari ini, 3 hari ke depan baru ada.
1: Nunggu gitu. Dulu, Pak.
2: Nunggu dulu.
1: Padahal biasanya nggak usah nunggu besok. Karena memang masyarakat sekarang ini darurat tadi, Pak, ya.
2: Darurat itu.
1: Karena mungkin banyak yang pusing, Pak, ya. Dengan kondisi asap seperti ini. Untuk relawan-relawan sendiri yang di lapangan tuh memang, kalau pandangan Pak Fitriani memang setiap hari itu mereka menelpon, mungkin ada menelpon atau mengoling perlu oksigen gitu. Ada ya, Pak, dalam sehari itu?
2: Jadi karena kita juga ada namanya posko donasi, ada nomor WA dan sebagainya. Ketika ada pasien yang memerlukan itu, biasanya langsung kita arahkan untuk ke rumah oksigen terdekat. Setelah itu di konsultasikan dan sebagainya. Nanti kalau misalkan masyarakat itu memang memerlukan bantuan, karena kita juga punya mobil ambulan, nah itu ambulan kita juga ya? Kita aktualisasikan di dalam penunjang daripada layanan di rumah oksigen itu.
1: Ya, jadi ada mobil ambulan satu untuk apa itu, untuk kalau ada yang kematian segala macam ya.
2: Mobilitasnya
1: sudah ada satu bantuan ada satu. Dari pusat ya Pak.
2: Kalau mobil kita itu sebenarnya ambulan kita ada dua. Sebenarnya ada dua mobil ambulan. Satu itu mobil double cabin yang biasanya turun ke lapangan. Tapi dalam kondisi hari ini memang mobil ambulan kita itu yang bisa kita operasionalkan itu baru satu.
1: Satu ya.
2: Sedangkan yang duanya itu dalam kondisi yang rusak. Kemarin sudah kita coba perbaiki terkait dengan menunjang daripada mobil ambulan kita tersebut.
1: Jadi memang ini sudah lama bergeraknya ya Pak, 2015.
2: Iya.
1: Yang paling parah-parahnya untuk memberikan pelayanan ini di tahun berapa nih Pak? Memang oksigen-oksigen terus diperlukan masyarakat.
2: Kalau yang di tahun yang agak ramai itu yang di tahun 2015, Pak.
1: 2015.
2: Karena memang di tahun itu memang kondisi kita mungkin hari ini kabut, ternyata di tahun kebelakangan itu lebih kabut lagi. Sehingga kita lebih aktualisasinya adalah membantu relawan yang ada di lapangan seperti itu.
1: Jadi tahun 2015 itu yang kalang kabut ya Pak
2: gasnya.
1: Kalau sekarang walaupun agak susah berapa hari tapi adanya
2: ada
1: gitu Pak. Tapi dan juga yang menggunakan layanan oksigen enggak sebanyak 2015.
2: Gak sebanyak.
1: 2015 banyak sekali ya Pak.
2: Banyak
1: pun. Iya. Jadi kita yang penting ini sekarang ini donasi ya Pak ya. Donasi. Jadi donasi itu sukarela begitu ya untuk membantu memberikan layanan kesehatan ini untuk masyarakat begitu ya Pak ya. Tapi sudah pernah ya Pak dikunjungi mungkin dari dinas maupun instansi terkait dengan kehadiran rumah oksigen yang disalurkan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ini Pak dikunjungi begitu.
2: Kemarin yang terakhir itu kita dikunjungi dari Dewan Pakar PNPB. Kebetulan menjenguk, memberikan motivasi terkait dengan keberadaan rumah oksigen dan memberikan istilahnya motivasi secara khusus bahwa bekerjanya relawan kemanusiaan itu seperti ini gitu.
1: Harus kelas Pak ya, memberikan pelayanan itu ya. Nah ini saya juga lupa tadi, rata-rata yang datang itu apakah anak-anak, orang dewasa atau lansia Pak, yang rawan-rawan begitu, ibu hamil, menyusui atau bagaimana?
2: Kalau hari ini data yang di lapangan yang kita banyak temui itu adalah rata-rata orang tua sampai ke lansia
1: yang perubaya itu
2: yang
1: Pak
2: perubaya, ya. Karena memang mungkin karena kondisi kita lagi kabut asap, ditambah lagi dengan kondisi usia yang sudah tidak mendukung lagi, maka itu yang lebih banyak hari ini saat ini.
1: Mungkin dan keluhannya pusing ya Pak ya, banyak ya Pak ya.
2: Kebanyakan pusing, atau bahasa kita kalau
1: hipertensi juga.
2: Ya hipertensi sama lemas lah intinya seperti itu.
1: Lemas. Jadi setelah dia menghirup itu jadi seger lagi ya Pak ya.
2: Iya.
1: Gitu. Berarti Bapak sebelum kesini ngirup oksigen dulu nih. Supaya seger ya Pak ya.
2: Tadi sebenarnya itu adalah kita rapat koordinasi. Tadi pagi kita rapat koordinasi, kita bersama kawan-kawan. Sebenarnya bukan sekedar Lajismu yang ada di situ. Tapi ada kawan-kawan yang namanya MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Nah, kita berkolaborasi dengan mengangkat yang namanya One Muhammadiyah One Response tadi. Tadi pagi kita koordinasi terkait dengan keberadaan daripada tim medis kita. Nah, kita meminta lagi kepada amal usaha yang ada di Muhammadiyah, baik itu dari rumah sakit, dari fakultas kedokteran, dari fakultas kesehatan yang ada di kampus, itu supaya sama-sama lebih memperkuat sinergi terkait dengan adanya bencana di tahun ini seperti itu.
1: Nah ini kalau Lajismu sendiri apakah ada di kota atau juga kabupaten ada Pak Fitriani?
2: Kalau Lajismu ini namanya itu adalah UPP tadi Bu, disampaikan di awal adalah unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Nah setiap kabupaten kota yang berdiri adanya namanya Muhammadiyah pasti ada namanya Lajismu.
1: Oh ada ya?
2: Lajismu karena memang fungsi dari lembaga ini adalah pembantu atau mensukseskan terkait dengan program apa saja yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah seperti itu.
1: Jadi di kabupaten mungkin kalau enggak paling nggak ada satu ya Pak ya, paling nggak ada satu, di sini ada tiga, mungkin di sana paling banyak dua gitu ya Pak ya. Jadi setiap kabupaten di Kalimantan Tengah ini ada Pak ya?
2: Ada.
1: Jadi enak aja kalau berhubungan Pak ya, kalau kondisi-kondisinya. Berarti data tuh setiap hari ada terlihat ya Pak ya, berapa jumlahnya begitu Pak ya? Okay.
2: Kalau berkait dengan data itu biasanya terkait dengan aktualisasi data kita hari ini, itu masuknya itu paling tidak itu di jam 15 sore.
1: Baru ketahuan.
2: Baru ketahuan tuh datanya berapa yang masuk di seluruh kabupaten kota yang berdiri yang namanya rumah oksigen atau pos layanan Muhammadiyah seperti itu. Nah, di jam 4 sore itu data kita dari wilayah atau poskor kita ini juga masuk ke pimpinan pusat Muhammadiyah seperti itu. Jadi kita memang terkoneksi dari daerah ke wilayah sampai ke pimpinan pusat seperti itu.
1: Jadi kata Pak Fitriani tadi untuk tahun ini ya relatif aman saja Pak ya, walaupun agak kesusahan sedikit lah Pak ya menunggunya ya Pak ya, seiring dengan semakin menyelimuti kota Palangkaraya ini Pak ya, semakin menunggu gitu ya mengambilnya ya Pak ya. Biasanya untuk gas-gas oksigen ini memang kerjasama dengan apa, rumah sakit atau apotek-apotek yang anu Pak, agen-agen?
2: Kalau saat ini yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan yang namanya distributor. Dan apotek-apotek yang memang menjadi mitra kita. Selama misalkan di tahun-tahun sebelumnya yang pernah terjadi di tahun 2019, 2020, 2021 awal itu di COVID. Nah, kita memang action kita adalah membantu kemanusiaan yang tergabung di One Muhammadiyah One Response tadi. Itu ada beberapa mitra kita, apotek yang tersebar di Kota Palangkaraya. Nah, kalau misalkan di apotek itu tidak dapat, ya mau nggak mau kita harus bermohon kepada amal usaha, misalkan rumah sakit ataupun fakultas-fakultas kedokteran yang ada di bawah naungan Muhammadiyah.
1: Tapi bisa aja ya Pak ya, kalaupun terpaksa pun ada. Baik. Pak Fitriani, kita jeda sesaat Pak ya, sambil menunggu kehadiran Pak Ridwan melalui layanan Zoom. Kita menunggu, semoga dia bisa bergabung Pak ya dengan kita. Sudah pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita jeda sesaat untuk mendengarkan layanan masyarakat berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami, Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Riwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Dengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dengan dialog interaktif Kalteng Menyapa pada pagi menjelang siang hari ini terkait rumah oksigen gratis, akses layanan kesehatan di tengah kabut asap. Kita rupanya masih menunggu kehadiran dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang mungkin apabila tidak sibuk dia bisa bergabung Pak ya. Tapi kalau mungkin karena ini dengan kondisi darurat tadi kan banyak sekali mungkin tugas-tugas yang beliau harus dadakan yang dilakukan bersama pemerintah kota. Apabila itu memang urgen tidak bisa bergabung bersama kita, kita lanjutkan lagi ya Pak. Yang diharapkan Lajismo tadi memang peran pemerintah juga Pak ya, baik kota maupun provinsi, khususnya untuk

0: pasien yang berada di rumah kunjungan itu memang relatif sedikit.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan ya, dalam beberapa hari ini akan terjadi turun hujan yang kita harapkan. Sehingga dengan turun hujan itu bisa mengurangi yang namanya dampak daripada karhutla, terutama adalah kabut asap.
1: Meskipun hujan buatan,
0: meskipun hujan buatan, itu sangat membantu kita. Karena memang dampak yang didapatkan terkait dengan karhutla ini memang tidak langsung kita dapatkan, tidak langsung menyebabkan kita sakit, tapi efeknya adalah berkepanjangan seperti itu.
1: Okay. Tadi memang mendapatkan gasnya juga saat ini agak sulit karena mulai banyak masyarakat yang terpapar ya Pak ya, terpapar kabut asap ini, banyak gejala pusing dan sebagainya, memerlukan oksigen Pak ya untuk membantu kesehatan mereka. Dan untuk relawan sendiri diupayakan ada tadi mobil ya Pak ya, mobil keliling. Tapi sudah operasional juga untuk saat ini Pak?
0: Kalau untuk mobil keliling itu yang hari ini memang terkendala dengan BBM itu.
1: BBM tadi ya Pak ya?
0: Sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita harapkan, seperti itu.
1: Itu kalau mobil keliling itu sekali ngisi BBM itu berapa Pak?
0: Kalau sekali ngisi BBM itu di sekitar 300 sampai 500.
1: Dengan rute
0: dengan sekota, rute ya, sekota ya, Palangkaraya.
1: Makanya karena BBM sekarang ngantri Pak ya? Dan juga di eceran agak mahal ya Pak ya, harganya. Okay. Untuk itu stop dulu ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Fokus ke rumah oksigen. Dan rumah oksigen tadi juga untuk pelayanan medisnya apa masih kurang atau perlu tambahan itu Pak? Kalau kurang gimana?
0: Kalau kurang memang tadi pagi juga kita sempat kekurangan tenaga medis. Tapi alhamdulillah dengan adanya kolaborasi, dengan adanya semangat membantu, kita kembali meminta bantuan atau menyurati kepada pimpinan-pimpinan yang ada di amal usaha. Artinya amal usaha Muhammadiyah yang ada di bawah naungan Muhammadiyah. Contohnya kayak di rumah sakit, di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan yang ada di Muhammadiyah, seperti itu. Alhamdulillah tadi pagi sudah kita mendapatkan info, bahkan langsung diserahkan surat tugasnya ke bagian poskor, pusat koordinasi rumah oksigen kita atau pos layanan kita di komplek perguruan Muhammadiyah. Itu sudah lah, alhamdulillah. Tadi pagi.
1: Jadi sudah dapat Pak ya?
0: Sudah dapat,
1: meskipun
0: alhamdulillah.
1: Meskipun agak sulit juga karena mungkin melayani kesana kemari juga.
0: Iya,
1: ya?
0: Oke.
1: Dan ini juga saya ingin menanyakan, ini untuk rumah oksigen ini kan tentunya tadi banyak yang usianya sudah usia lanjut ya Pak, yang sakit-sakit kepala segala, tensi tinggi, memerlukan oksigen begitu. Jadi mereka untuk yang tua-tua atau asma nih Pak, kita asma ini kan tiba-tiba Pak, itu bukanya 24 jam atau bagaimana Pak?
0: Oke, kalau rumah oksigen yang ada di bawah pos layanan wilayah Muhammadiyah, itu ada di komplek perguruan Muhammadiyah atau yang dikelola di Jalan Damang Batu ya, di Asosiasi Pengusaha Indonesia itu, itu buka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 16. Tapi kalau yang di Jalan Damang Batu yang dikelola oleh pos layanan Kota Palangkaraya itu 24 jam.
1: Jadi kalau memang itu ada terdesak atau apa, masyarakat ke situ aja Pak ya. Ke Damang Batu tadi ya.
0: Ke Damang Batu itu.
1: Itu di pinggir jalan atau masuk?
0: Di pinggir jalan pas depan Pengaringan itu.
1: Jadi masyarakat enggak bingung lagi Pak ya, karena ada di muara jalan gitu ya. Jadi satu dibuka 24 jam, duanya sesuai jadwal.
0: Sesuai jadwal.
1: Jadi untuk pelayanan ini memang diupayakan Muhammadiyah ini melalui Lajismu ini maksimal ya Pak ya?
0: Iya.
1: Untuk rumah oksigen ini juga untuk dampak, tapi nggak ada yang anu Pak ya, untuk masyarakat yang datang itu dengan riwayat bawaan yang cukup mengkhawatirkan kah yang pernah datang ke tempat?
0: Oke, kemarin itu ada yang datang kebetulan karena kabut asap ya, ojol itu dalam kondisi jatuh kayaknya pun, jatuh. Pas jatuh itu kayak sesak, sesak. Pas itu langsung dibawa ke pos oksigen, rumah oksigen kita, karena kita juga ada yang namanya tenaga medis. Akhirnya ada beberapa tangan atau kaki yang agak lecet itu, akhirnya kita berikan pertolongan pertama, karena kita juga di rumah oksigen itu menyediakan yang namanya layanan kesehatan apa istilahnya, yang standarnya lah intinya, membantu daruratnya seperti itu. Nah setelah itu kita

0: untuk langsung menuju pusat kesehatan di rumah sakit Muhammadiyah seperti itu.
1: Jadi sempat diberikan
0: antisipasi dulu,
1: P3K dulu ya Pak ya, baru diberikan bantuan oksigen. Memang sesak napas ya?
0: Iya, sesak napas.
1: Tapi umurnya masih muda kan?
0: Kalau umurnya masih relatif muda, di sekitar 45-50 tahun.
1: Mungkin anu ya Pak, nggak tahan dengan asapnya. Tapi beliau itu bermasker kah atau enggak?
0: Awalnya datang itu, ketika datang ke kita itu, bingungan, ini cari rumah oksigen di mana seperti itu. Nah setelah itu kita arahkan, ternyata setelah kita arahkan beliau masuk, ternyata memang beliau itu ada gejala yang namanya asma.
1: Jadi memang bagi masyarakat yang rawan-rawan ada penyerta itu Pak, harus waspada juga ya Pak ya. Sudah umur-umur kayak kita Pak ya, kayak saya juga ini Pak ya. Kadang untuk di jalan itu ada sebagian yang tidak mungkin tahan ya Pak ya, kan masyarakat Kalteng ini ada yang kuat juga ya dengan asap. Tapi sebaiknya memang menggunakan masker Pak ya, jaga-jaga ya, supaya tidak menghirup terlalu banyak gitu. Nah, kalau dari Lajismu sendiri Pak, apakah pelayanan rumah oksigen ini menurut pandangan Pak Fitriani memang sudah efektifkah untuk membantu masyarakat Pak, kalau pandangan Bapak? Ya ini salah satu dukungan kami yang untuk kesehatan gitu. Itu bagaimana Pak?
0: Jadi intinya adalah keberadaan kita khususnya di semangat Wan Muhammadiyah Wan Respon tadi, yang tergabung itu banyak sebenarnya Bun. Artinya selain dari Lajismu, MDMC serta organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu, intinya terkait dengan layanan oksigen ini adalah sesuai dengan keadaan kita. Efektif apa tidak itu ya kita rasa memang hari ini, saat ini memang efektif. Karena salah satu aksi kita adalah, memang yang pertama adalah sesuai dengan moto kita adalah memberi untuk negeri seperti itu. Dalam artian apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kasihkan, itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu lebih efektif seperti itu.
1: Ya baik, ini ada tersambung juga dengan Pak Ridwan ya Pak. Walaupun di saat yang genting. Selamat pagi Pak Ridwan, jelang siang.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Iya, sibuk ya Pak. Menangani kabut asap ya Pak ya.
2: Ya kabut lah.
1: Iya. Nah Pak Ridwan, gimana kondisi saat ini Pak dengan adanya rumah oksigen ini, apakah semakin banyakkah masyarakat Pak yang datang, atau bagaimana Pak upaya dari Dinkes Pak mengantisipasi dampak kabut asap ini Pak Ridwan?
2: Terima kasih Ibu. Jadi kami tiap hari kejar membuka ruang-ruang oksigen. Jadi tadi malam kami membuka di Kelurahan Kereng Bekirai satu rumah oksigen, kemudian kemarin juga membuka di Kelurahan Sebaru, kemudian ada di Posyandu, tadi malam kami buka di Posyandu Cempaka, di belakang Masjid Kubah Hijau. Nah, hari ini kami lagi menyiapkan beberapa kelurahan, Kelurahan Bukit Tunggal, kemudian Kelurahan Kelampangan, kemudian Kelurahan Palangka, kemudian Kelurahan Pahandut, kemudian kelurahan ada 6 kelurahan yang siang ini kita buka rumah oksigen Bu.
1: Untuk masyarakat di Kalimantan Tengah ini ada juga kah Pak pembagian masker lagi Pak dari Dinkes berkolaborasi mungkin dengan pemerintah kota maupun provinsi Pak?
2: Ya, jadi pemerintah kota kemarin kami membagi arah ke Sebaru, Kereng Bekirai. Pagi ini pemerintah kota dan dinas kesehatan membagi masker di simpang 4 lampu merah Geobos, Bu.
1: Mungkin ada saran dari Pak Ridwan bagaimana untuk masyarakat nih Pak? Kapan mereka harus datang ke fasilitas kesehatan atau rumah oksigen, Pak, dengan kondisi saat ini, Pak?
2: Oke, terima kasih, Ibu. Jadi, sehubungan dengan Kahrutla pada saat ini, ada beberapa hal yang sering kami sampaikan. Yang pertama, kalau tidak penting, sebaiknya tidak keluar rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Yang ketiga, kalau sakit, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
3: No.
2: Kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kemudian yang lebih penting, kami telah menyiapkan rumah oksigen yang tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian 11 puskesmas, kemudian posyandu juga kita siapkan dalam rangka masyarakat jika mengalami batuk, pilek, serta sesak, sesegera mungkin mendatangi fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu gratis semua, Bu.
1: Ya, Pak, ada pesan terakhir, Pak, untuk masyarakat Kota Palangkaraya yang terdampak kabut asap nih, Pak, agar kesehatan dapat lebih terjaga dengan baik kondisi saat ini yang mulai diselimuti kabut asap yang sudah membuat kesehatan kita terganggu, Pak Ridwan.
2: Ya, baik, Bu. Yang pertama, tetap menjaga kesehatan dengan makan, minum, dan vitamin, dan perbanyak minum air putih. Itu kita wajibkan kalau bisa menjaga kondisi tubuh. Yang kedua, apa yang saya sampaikan tadi, tetap mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian yang lebih penting, kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya khususnya, yang mengalami batuk, pilek, sesak, itu sesegera mungkin berobat. Kemudian fasilitas pelayanan rumah oksigen disiapkan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan oleh warga kita jika mengalami sesak, batuk, dan pilek.
1: Kemudian, ya, terakhir, Pak.
2: Semua,
1: baik,
2: semua
1: Pak, dengan ada kenaikankah untuk kasus ISPA nih, Pak, saat ini?
2: Ya, baik, Bapak, baik, Ibu. Di hari kemarin ada 87 kasus ISPA. Jadi kelihatan ISPA ada penurunan, kemungkinan kasus ini turun sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
1: Oh, turun. Jadi sempat naik tapi turun lagi, Pak, ya?
2: Ya, sempat naik turun lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ridwan, atas kebersamaannya dengan kami, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, Pak Ridwan.
2: Terima kasih. Mohon maaf, Bu, agak telat tadi karena ada aktivitas.
1: Baik, Pak. Fitriani, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan di penghujung dialog interaktif Kalteng Menyapa ini, Pak, terkait peran dari Lajismu. Tadi disampaikan Pak Ridwan, banyak sudah upaya mereka ya, Pak, yang mengatasi ISPA, sempat naik tapi turun lagi, membagi masker, juga menyediakan oksigen di 11 puskesmas, dan juga dibantu oleh ormas-ormas lainnya. Nah, mungkin ada pesan dari Pak Fitriani mewakili Lajismu untuk
0: pesannya adalah terkait dengan bencana ini, memang harus kita tanggulangnya secara bersama-sama. Adanya perlu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang nyata sehingga berdampak nyata kepada masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya dan terlebih umumnya adalah di Kalimantan Tengah, seperti itu.
1: Jadi itu yang pesannya, Pak, ya. Ada pesan khusus kah, Pak, terkait dengan kebutuhan?
0: Oke, terkait dengan kebutuhan, moga-moga dengan kebutuhan yang mendesak, contohnya kayak BBM, oksigen, bahkan pemadaman listrik yang bergilir, ini supaya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga yang diharapkan kita dari rumah pelayanan rumah oksigen bisa berdampak lebih nyata lagi kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih, Pak Muhammad Fitriani, atas kebersamaannya dengan RRI, Pak, ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan telah bergabung walaupun di sela-sela aktivitas yang begitu padat. Baik, sudah pendengar, kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga dampaknya sangat mengganggu bagi kesehatan kita. Sistem pernapasan dan juga kehadiran rumah oksigen diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah perlindungan kesehatan masyarakat, juga memastikan warga tetap memiliki akses layanan kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik saat ini. Semoga informasi yang disampaikan Pak Ridwan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, juga Bapak Muhammad Fitriani mewakili Lajismu Kalteng, dapat memberikan manfaat bagi kita bersama bahwa pentingnya menjaga kesehatan di tengah dampak kabut asap yang melanda Kalimantan Tengah saat ini. Baik, saya Sabila Indasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di siang hari ini, tepatnya Selasa 22 September 2026 pagi, dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Gimana kabar Anda pendengar? Sehat? Semangat? Harus banget ya semangat ya. Walaupun kondisi kabut masih sangat pekat untuk di wilayah kota Palangkaraya sekitarnya. Dan selalu kita ingatkan untuk Anda yang ingin keluar rumah atau beraktivitas di luar, jangan lupa pakai maskernya ya di kondisi kabut seperti ini. Dan untuk pendengar yang mungkin di jalan sana juga ya, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yang lagi dengar kita di mobil, dan untuk yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Di siang harinya yang mungkin udah perutnya keroncongan gitu ya, tapi kerjaan masih ada, ya semangat selalu aja. Minum air putih jangan lupa juga yang pasti ya pendengar ya. Walaupun ini masih belum jamnya istirahat, selamat beraktivitas aja. Dan udah gak lama lagi kok juga akan masuk jamnya istirahat ya pendengar ya. Enjoy terus bersama kita di Prosatori Palangkaraya, menemani Anda dengan info The Music hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bareng saya Aminuddin.
1: Tanda tanya menghantuiku,

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit 32 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami pendengar. After dengerin lagu darinya, siapa tadi, ada Dearly Dev ya, dengan judul Bintang. Aduh, ini hidung kita memang lagi berlawan banget sama debu ya, sama kabut asap ini. Kalau kalau diam sebentar berarti Nudin bersin ya pendengar ya. Kalau lagi dengerin kita di siang hari ini, sedang mikir gimana ya caranya biar bisa beli emas gitu ya, gimana ya biar cepat kaya raya ya. Tapi jadi apa ya, jadi menghayal berlebihan ya, jangan terlalu sering menghayal ya pendengar ya, karena itu adalah temennya setan gitu pendengar. Pendengar, ngomongin temen setan ya, kalau kita ngomongin tentang emas nih, kita perlu kenal ya namanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan harga emas itu turun pendengar ya. Karena harga emas dikatakan bisa mengalami penurunan saat beberapa faktor ekonomi global membuat investor itu mengurangi permintaan terhadap logam mulia tersebut. Nah, di mana pergerakan harganya dipengaruhi dolar Amerika Serikat dan suku bunga, imbal hasil obligasi, keadaan ekonomi, risiko global, atau juga arus investasi. Nah, salah satu faktor utamanya adalah kenaikan suku bunga acuan, terutama saat kenaikan tersebut dilakukan Federal Reserve Amerika Serikat ya pada 16 September 2026. The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 3,75 sampai 4%. Nah, melansir dari World Gold Council nih pendengar, kenaikan suku bunga membuat aset berbunga, terutama obligasi, menjadi lebih menarik ketimbang dari emas ini. Nah, emas tidak memberikan pendapatan bunga, sehingga kenaikan imbal hasil aset berbunga bisa meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas. Nah, ekspektasi terhadap kebijakan moneter juga bisa mempengaruhi harga emas sebelum keputusan resmi dari bank sentral diumumkan pendengar. Jika pasar memprediksi suku bunga akan tetap tinggi atau naik, tekanan emas bisa meningkatkan sebab investor menyesuaikan portofolionya. Dan ternyata faktor selanjutnya adalah pengurangan dolar Amerika Serikat, sebab emas diperdagangkan secara global dalam uang dolar ya. Dan penguatan mata uang tersebut bisa membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Nah, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga berperan dalam pergerakan harga emas ini pendengar. Saat treasury yield meningkat, aset berbasis bunga menjadi lebih menarik, sehingga sebagian investor bisa mengurangi exposure terhadap emas tersebut. Dan inflasi juga tidak selalu otomatis membuat harga emas mengalami kenaikan pendengar.

dinilai sebagai kelompok utama yang mempengaruhi permintaan emas, sehingga berkurangnya kekhawatiran pasar bisa mempengaruhi atau mengurangi kebutuhan terhadap aset tersebut. Selain itu, pendengar, arus investasi jangka pendek juga bisa memperkuat kenaikan ataupun penurunan harga emas, di mana momentum posisi investor, aksi mengikut tren, serta pengambilan keuntungan dinilai bisa mempengaruhi pergerakan harga dalam jangka pendek. Dan aksi ambil untung juga bisa menimbulkan penurunan setelah emas mengalami kenaikan cukup besar dalam periode sebelumnya. Jadi saat investor menjual sebagian kepemilikannya untuk merealisasikan keuntungan, pendengar, peningkatan pasokan di pasar mampu memberikan tekanan terhadap harga emas tersebut. Jadi penurunan emas bisa tidak disebabkan hanya satu faktor, tetap kombinasi kondisi serta pasar ya, serta perubahan ekspektasi investor, di mana pergerakan dolar, suku bunga, imbal hasil, obligasi, risiko global, inflasi, atau arus investasi terus diperhatikan secara bersamaan. Gimana pendengar? Apakah Anda mengerti? Semoga Anda cukup memahami. Ini ya cukup rumit ya bahasanya investor apa segala macam. Tapi yang pasti pendengar, kenali dulu faktor-faktor yang bisa menyebabkan harga emas itu turun ya. Yang pasti juga pendengar ya, di luar sana sebelum beli emas ada yang mungkin dijadiin tabungan begitu, ada yang dijadiin sesuatu yang lain begitu ya pendengar ya, ataupun sebagai bayar hutang dan lain-lain ya pendengar ya. Dipastikan Anda harus memikirkan atau Anda ingin menginvestasikan emas dalam jangka panjang, dipastikan dulu tahu sebab dan menyebab seperti ini. Karena kalau kita berurusan dengan emas tujuannya untuk investasi dan lain-lain, beda konsepnya dengan orang yang cuma ingin nabung doang begitu ya, ataupun ingin jadi barang yang berharga gitu, jadi perhiasan atau segala macam, itu perlu dipikirkan lebih detail lagi gitu ya. Di siang hari ini pendengar, yang penting ya kita udah tahu faktor-faktornya. Belinya kapan ya, semoga banyak rezeki kita. Amin ya.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Agni dengan Tasuhura ya udah nganterin kita ke menit 53 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan pusing-pusing, jangan banyak pikiran ya pendengar ya. Nikmati segala apa yang kita rasakan saat ini. Karena kalau kita banyak pikiran, ada yang bilang rambut kita bakalan rontok begitu ya. Stres bakalan bikin rambut rontok. Aduh, gak enak banget rasanya kalau rambut rontok ya pendengar ya. Apalagi kalau kita lagi cerminan, lihat-lihat, oh tiba-tiba di bawah cermin udah berhamburan tuh rambut. Bikin tambah stres, jadinya dua kali stres ya. By the way pendengar, kali ini kita mau ngasih tips terkait tentang hal tersebut, di mana cara merawat rambut rusak agar menjadi halus dan sehat. Di mana rambut rusak ini bisa terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang atau rentan patah. Di mana perawatan yang tepat membantu mengurangi kerusakan dan mencegah agar bisa kondisi rambut tidak semakin memburuk. Jadi yang pertama pendengar, sesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan. Dan melansir dari American Academy of Dermatology, frekuensi keramas harus disesuaikan dengan kondisi kulit, kepala, dan karakter rambut. Dimana rambut bertekstur atau kering biasanya tidak perlu keramas sering. Orang yang memiliki rambut lurus dengan kulit kepala berminyak. Dan selanjutnya pendengar, menggunakan sampo dengan tepat. Nah, dimana saat menggunakan sampo ini, fokus aplikasikan pada kulit kepala dan coba hindari menggosokkan seluruh batang rambut. Cara tersebut ternyata terbukti membantu membersihkan minyak tanpa membuat sebagian rambut menjadi semakin kering. Terus yang ketiga, menggunakan kondisioner. Dimana pemakaian kondisioner ini sesudah keramas dapat membantu melembabkan dan membuat rambut lebih lembut. Dan untuk rambut keriting atau kering, kondisioner bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhan Anda ya pendengar. Terus gunakan sisir bergigi jarang ya, dimana karena sisir bergigi jarang ini, rambut yang setengah basah cenderung lebih mudah mengalami kerusakan, sehingga rambut harus diperlakukan secara lemah lembut gitu pendengar ya. Gunakan sisir bergigi jarang dan uraikan rambut secara perlahan mulai dari bagian ujung agar rambut tidak tertarik. Terus menghindari mengeringkan rambut secara kasar. Di mana nih pendengar? Menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar, sebab gesekan tersebut bisa memperparah kerusakan pada batang rambut. Nah, sebagian alternatif, baut rambut menggunakan kaos atau handuk agar air terserap secara perlahan. Terus kurangi menggunakan alat pemanas ya. Pemakaian alat pemanas seperti pengeriting, catokan atau pengering rambut juga lebih baik dikurangi. Jika masih diperlukan, menggunakan suhu sedang atau rendah dan aplikasikan produk perlindungan panas sebelumnya. Terus menghindari mewarnai rambut, jangan juga dulu pendengar ya. Selain panas, beli cing pewarnanya, juga pengeritingnya dan pelurusnya, kimia ini bisa membuat rambut menjadi kering dan rapuh dan memberikan jarak lebih panjang antara perawatan kimia, bisa membantu untuk mengurangi resiko kerusakan pada rambut itu pendengar. Jangan gunakan rambut terlalu ketat ya. Gaya rambut yang terlalu ketat juga bisa usahakan untuk dihindari ya, terlebih apabila dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama. Dikepang, ikat rambut atau ekstensi ya, ekstensi yang menarik rambut bisa membuat rambut patah bahkan hingga rontok akibat tarikan. Terus juga pakai menutup kepala untuk mengurangi paparan matahari ya. Di mana hal ini dilansir dari Cleveland Clinic, paparan sinar matahari juga bisa membuat rambut menjadi kering, basah, rapuh dan terjadi perubahan warna. Menggunakan menutup kepala biasanya menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan matahari pada rambut. Terus bilas rambut secepatnya setelah berenang ya. Bagi Anda yang sering berenang, rambutnya sebaliknya dibilas menggunakan air bersih setelah selesai berenang. Dimana klorin mampu menghilangkan minyak alami tersebut sehingga menyebabkan rambut lebih kasar, sering kering dan juga mudah patah ya. Kayak hati kamu rentan banget patahnya. Terus perhatikan kulit kepala juga, dimana perawatan rambut juga harus memperhatikan keadaan kulit kepala, sebab masalah pada area tersebut bisa mempengaruhi kesehatan rambut Anda pendengar. Jika mudah patah, terus menipis atau mengalami kerontokan yang cukup parah nih pendengar, segera konsultasikan dengan dokter kulit ya pendengar. Dimana merawat rambut rusak pada dasarnya membutuhkan kebiasaan merawat rambut dengan lembut,
rambut dan mengurangi berbagai sumber kerusakan. Dengan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, pendengar, rambut bisa terhindar dari kerusakan tambahan. Nah, sambil menunggu pertumbuhan rambut baru Anda. Terima kasih pendengar, Anda sudah dengerin Info The Music pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita hadir di pukul 11 dengan dinamika olahraga ya.

0: pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klub menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil klub karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Dimensiv selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman, sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya di siang harinya pendengar ya. Menit 50 pas pukul 11 kita close dulu di dinamik olahraga dan juga jelang waktu zuhur tadi kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur juga untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nantinya pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar kita hadir dengan obrolan ringan siang. Jadi stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya dengan lagu Bintang dari Agatha Suci untuk Anda.

Halo Elektrisium, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran udara transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi. Elektrisium dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan, dan segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, kami informasikan berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Toto Raharjo sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 69 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 16 September 2026. Di antaranya, Prinando sebagai penggugat dan lawan Toto Raharjo sebagai tergugat, Kepala Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan perkara gugatan dengan nomor perkara 69 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK. 2. Menyatakan perkara gugatan dengan nomor tersebut dicabut. 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara gugatan dengan nomor tersebut. Dan 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Pendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Jahrol sebagai turut tergugat gua di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 149/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 3 Juli 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Bludi Jepis Titi Rololobi sebagai penggugat dan lawan Karisiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, Muhammad Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Hilang Justi Aldrin ya, featuring dengan Wiz Becker dan Toto Karibo, sudah nganterin kita menit 48 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Banyak hal yang udah kita lewati dari pagi tadi pukul 6 mungkin sudah beraktivitas, ada yang mungkin udah aktivitas dari pukul 3 sore, ada yang pukul 5 gitu ya. Banyak hal yang sudah kita lewati hingga ke pukul 12 siang hari ini gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya lancar pendengar ya, amin. Dan tentunya juga kalau ada sesuatu yang mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, evenly semua kita udah usahain yang terbaik, berarti itu bukan jalan untuk jatuh gitu ya pendengar ya. Ibaratnya kita disuruh jeda sejenak dari semua apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, dan di hari ini kalian udah ngelakuin hal yang luar biasa. Dan tentunya juga karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan, niatnya baik dan kita lakukan dengan tulus, juga akan ada jalan terbaik juga untuk apa yang kita dapat gitu ya. Karena ya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, jujur pada diri kita sendiri, mampu atau tidak mampu, katakan sejujur-jujurnya, baik tidak baik hasilnya, nikmati semuanya, dan yakin aja akan ada sisi baik dari semua hal yang sudah kita lewati hari ini ya. Dan untuk Anda yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Jangan lupa perbanyak minum air putih karena kabut semakin pekat di luar sana. Dan tentunya juga say thanks sama diri sendiri karena udah melewati hari yang luar biasa. Dan kita udah di bulan September juga, udah tanggal 22, tinggal 8 hari aja kita close di bulan September. Artinya pendengar udah menuju Oktober aja. Kalau udah ber nih, biasanya hujan, habis itu gak lama lagi Natal gitu ya pendengar ya. Kita udah ngelewatin hampir 1 tahun 2026. Ya, baik buruknya, nyaman tidak nyamannya, jalani semaksimal Anda ya pendengar ya. Yang pasti syukuri apa yang sudah Anda rasakan saat ini, dan jadilah yang terbaik after semua yang kamu rasakan. Ya kita gak tahu ya, ujian capek itu banyak banget ya, ujian-ujian ya. Kita curiga aja nih abis ini ASN nih Nudin ya. Doain juga sama pendengar yang punya banyak aktivitas di luar sana, punya banyak masalah di luar sana, yang punya problem is not only about work ya, tidak hanya sebuah tentang pekerjaan, tapi juga mungkin tentang pertemanan, tentang apa gitu ya kan. Semuanya semoga berjalan lancar aja. Yang penting selalu sehat, yang penting selalu jujur, dan jadi versi terbaik kamu di dalam diri kamu sendiri ya. Stay tune terus di Prosa Travel Langkah Raya. Dan nanti di pukul 13 kita hadir dengan warta berita daerah ya pendengar.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 22 September 2026. Dengan sari berita penting pendengar, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Masyarakat menyambut baik pembagian masker gratis mengingat kualitas udara di Palangkaraya menunjukkan level berbahaya khususnya pada siang sampai malam hari. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan informasi pertama pendengar, kasus ISPA selama karhutla di Kota Palangkaraya telah mengalami penurunan 87 kasus dari sebelumnya mencapai 6.041 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Di lapangan rekan saya, Sabella Indah Sari. Silakan rekan Bella informasi Anda.
1: Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini banyak menimbulkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat partikel asap yang terhirup saat masyarakat beraktivitas di luar rumah, dari keluhan pusing kepala, badan lemas, hingga lainnya. Kasus ISPA selama karhutla di Kota Palangkaraya juga telah mengalami penurunan, yakni 87 kasus dari sebelumnya, yang sebanyak 6.040 kasus infeksi saluran pernapasan sepanjang bulan Juni hingga Agustus 2026. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, saat dialog interaktif Kalteng Menyapa bersama RRI. Dan juga untuk saat ini, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya telah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan di sejumlah puskesmas maupun juga rumah oksigen, pustu, serta posyandu. Hal ini untuk membuat masyarakat dapat mendatangi fasilitas terdekat tersebut apabila memang dirasa memerlukan untuk kesehatan. Berikut petikan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI.
2: Hari kemarin ada 87 kasus, jadi kelihatan ISPA ada penurunan, kemungkinan kasusnya turun hubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun.
1: Mengungkapkan Ridwan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap karhutla, ia menyarankan agar masyarakat yang merasa tidak enak badan dapat segera mendatangi fasilitas terdekat, yakni di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, juga 43 pustu yang dapat didatangi. Selain itu juga rumah oksigen telah disediakan pemerintah Kota Palangkaraya di beberapa kecamatan, juga di puskesmas dan posyandu. Sabila Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Gangguan jarak pandang akibat asap karhutla membuat kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali mengeluarkan maklumat pada 17 September 2026. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala KSOP kelas 3 Sampit Hotman Siagian secara tegas menyampaikan maklumat ini diterbitkan untuk mencegah resiko kecelakaan kapal akibat cuaca buruk, gelombang tinggi, dan gangguan jarak pandang karena kabut asap. Di mana menurut Hotman Siagian, maklumat ini ditujukan kepada seluruh nahkoda, perwira jaga, operator kapal, dan juga perusahaan di pelayaran di wilayah kerja KSOP kelas 3 Sampit meliputi 3 kabupaten yakni Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Dan pihaknya KSOP 3 kelas 3 Sampit berharap maklumat ini dapat dipatuhi oleh mereka yang melintas di perairan alur sungai Mentaya, Katingan, Sembangau, dan wilayah kerja Pelabuhan Sampit. Kepala KSOP kelas 3 Sampit juga menambahkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dengan memperhatikan jarak pandang secara terus-menerus saat sandar, lepas sandar, labuh jangkar, maupun selama pelayaran. Nahkoda diminta menunda keberangkatan kapal dan tidak memaksa pelayaran akibat jarak pandang yang sangat terbatas, cuaca buruk, gelombang tinggi, ataupun kondisi lainnya yang membahayakan keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan sampai kondisi dinyatakan aman. Pendengar, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
4: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
5: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mau bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar pada musim kemarau. Memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu Pak.
6: Okay.
5: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
4: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
3: Kalau dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
4: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa
3: ke
4: berapa?
3: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah. Pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
4: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya?
3: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
4: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Pendengar, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan dan potensi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran serta pendampingan yang tepat. Demikian disampaikan Guru Sekolah Khusus SKH Melati Ceria Palangkaraya, Prilingga Saputra, saat menjadi narasumber Sore Ceria di Pro 2 Palangkaraya.
7: Banyak ya metode-metode yang ada, tapi kalau kita di sekolah khusus Melati Ceria Palangkaraya itu menggunakan kebanyakan itu menggunakan khusus untuk autis itu menggunakan metode ABA yang dari salah satu pengembangnya itu adalah Ivar Lopas. Nah, dia itu menggunakan pola ABC, incident, behavior, dan consequence, di mana metode ini digunakan untuk mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autis. Bukan hanya untuk anak autis saja, untuk ketunaan lain pun bisa. Tapi memang kalau untuk difokuskan, ini bagus untuk anak autis gitu.
0: Dalam menemukan bakat dan minat siswa, guru juga mengamati aktivitas yang disukai anak seperti mewarnai, menyanyi, menari, maupun kegiatan lainnya. Jika potensi belum terlihat, guru mencoba berbagai aktivitas melalui media pembelajaran yang tersedia, sehingga kemampuan dan ketertarikan anak dapat diketahui dan kemudian dilatih secara bertahap. Prilingga juga menambahkan sejumlah siswa SKH Melati Ceria telah menunjukkan prestasi melalui berbagai perlombaan, di antaranya bidang melukis, menyanyi, dan menari untuk siswa autisme. Sementara siswa berkebutuhan khusus lainnya juga berhasil meraih prestasi di bidang informatika hingga mengikuti kompetisi tingkat nasional serta lomba baca Al-Quran tingkat Kalimantan Tengah.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muraya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Seruyan terus diperkuat melalui kegiatan sinergi Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pemantauan tumbuh kembang balita, pemenuhan gizi anak, serta pendampingan kesehatan lansia. Ketua TP Posyandu Kabupaten Seruyan, Welduline Ahmad Selanor Wanda, menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi sejak usia dini harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga menyampaikan bahwa Posyandu dan TPPKK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Kedua unsur tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan kesehatan dasar sejalan secara optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, masih tentang karhutla, di tengah kondisi asap, masyarakat diimbau untuk mengelola kecemasan dan kekhawatiran agar kondisi kesehatan mental tetap terjaga. Bukan hanya itu, sikap adaptif juga diperlukan agar aktivitas kesehatan tidak menjadi lumpuh dan terhambat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Tekanan, kecemasan, sehingga akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik.
2: Kondisi kabut asap akibat karhutla menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah saat ini. Bahkan kondisi yang hingga kini belum menunjukkan tanda perbaikan memberikan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. Psikolog Rensi mengatakan, meski stres akibat karhutla dan kabut asap tidak bisa dihindari, masyarakat perlu mengelola kecemasan dan kekhawatiran yang ada. Dalam hal ini, resiliensi atau sikap adaptif diperlukan agar aktivitas tetap berjalan meski tidak seperti biasanya.
1: Nah, kalau kita bicara resiliensi di tengah kabut asap, tentunya bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap tekanan. Gitu. Jadi, ya kita tidak memungkiri situasinya, tapi kita bisa mengontrol tekanan, kecemasan, sehingga akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik.
2: Sementara itu, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan, bagi para orang tua penting untuk mengatur waktu agar aktivitas harian bisa berjalan dengan baik, termasuk membantu anak mempersiapkan pembelajaran jarak jauh dari sekolah akibat kabut asap yang masih pekat.
3: Nih, memang ada beberapa keluarga yang memang merasa sudah jenuh sebenarnya gitu ya. Karena kayak keluarga yang saya dampingi pun sebenarnya juga udah mulai jenuh, tapi mau tidak mau kan mereka juga harus bekerja, harus berbagi. Kedua anaknya harus PJJ, jadi satu PJJ jam berapa, satu dari jam berapa gitu. Kadang mereka menyiapkan pun tidak seperti ketika menyiapkan ke mereka lagi sekolah. Betul. Gitu.
2: Dalam kondisi saat ini, kemampuan beradaptasi menjadi hal penting agar tekanan akibat kabut asap tidak mengganggu aktivitas keluarga secara berlebihan. Masyarakat juga diharapkan dapat mengelola kecemasan dan menjalankan rutinitas secara bertahap sesuai kondisi yang dihadapi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat menyambut baik pembagian masker gratis mengingat kualitas udara di Palangkaraya menunjukkan level berbahaya, khususnya pada siang sampai malam hari. Edi Suroso melaporkan.
4: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker.
5: Kelompok kerja penyuluh agama Islam atau POKJALU Kementerian Agama Palangkaraya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya M. Ansori mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial para penyuluh agama Islam terhadap masyarakat yang terdampak buruknya kualitas udara akibat kabut asap.
6: Kami kelompok kerja penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya dapat cuaca di provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya sedang asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka kami kemudian memberikan masker gratis kepada masyarakat yang berkendaraan supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit ispa dan penyakit pernafasan lainnya.
5: Ia menyebut kegiatan pembagian masker tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya penyuluh agama untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama. Ia berharap masker yang dibagikan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat dari paparan asap. Selain itu, masyarakat dihimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kondisi kualitas udara sedang buruk. Sementara itu, salah satu warga, Ruri Amrullah, mengapresiasi adanya pembagian masker. Menurutnya sangat membantu masyarakat mengurangi biaya pengeluaran karena pemakaian masker tidak bisa berulang-ulang mengingat kabut asap yang sangat pekat belakangan ini.
4: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker. Jadi dapat semua kelapisan masyarakat itu, Pak. Sepertinya bisa menghemat uang, Pak, dengan pembagian masker dari beberapa ormas dan lain-lain tadi, ya.
5: Ia berharap semakin banyak instansi pemerintahan membagikan masker gratis kepada masyarakat, kalau bisa melalui perwakilan pengurus di masing-masing kelurahan dan RT. Edi Suroso melaporkan.
0: DPRD Muluraya mendukung penyaluran bantuan pangan dan program Kartu Huma Betang Sejahtera oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Murung, Minggu 20 September 2026 lalu. Dikutip dari Antara Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten Muluraya Rumiadi mengatakan kehadirannya langsung unsur pimpinan daerah dan provinsi itu tentunya turut memperkuat jalannya penyaluran bantuan sosial tersebut. Kegiatan itu sendiri dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo, mewakili pemerintah provinsi, serta Wakil Bupati Muluraya Rahman Tumuhidin. Selain paket bantuan pangan dan karhutla, rangkaian acara juga dirangkai dengan penyaluran program Kartu Huma Betang Sejahtera. Rumiadi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Kalteng atas perhatian nyata yang diberikan kepada masyarakat Muluraya. Melalui kegiatan itu pula, Rumiadi berharap agar program-program bantuan sosial dan penanggulangan dampak bencana dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita saatnya bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya pendengar, nanti dalam 100% Indonesia berjaringan nasional pendengar. Tentunya ada rekan saya nanti ada Ihsan Tarorai pendengar dengan juga Dede Firdaus yang akan menemani Anda sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 22 September 2026. Dan nantinya ada narasumbernya yang luar biasa, ada Imani dan juga Senlie. Senlige. Susah banget namanya ya. Tapi intinya dengerin aja keseruannya langsung ya pendengar ya. Dengan Pro 1 Jakarta 100% Indonesia Nasional.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-mm.
1: Soal ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas Dede.
0: Nah,
1: Dede ya?
0: Maunya apa? Maunya ya, kan?
1: Maunya apa? Emang?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman, Bang Iman. Halo.
1: Imanin.
2: Imanin bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imanine.
2: Ya, Imanine aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke, okay. Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa? Oh,
0: kamu.
1: Iya.
0: Tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu terus kayak ngerasa gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Itu enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Nah, itu kan
0: oh.
2: Kayak

0: masak-masakan ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, okay. Sensasi rasa.
1: Oke, oke, oke. Jadi ya nyamuk-nyamuk situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa? Ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
0: Ya mau apa? Berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
1: Iya.
0: Tapi ya udah jalanin
1: ya,
0: aja.
1: Ya, gitu.
0: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
1: ya, ya,
0: itu
1: terserah lah gitu kan.
0: Ya, terserah lah.
1: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya. Terserah lah gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
0: Oh iya,
2: nanti ada sesi lagi.
0: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
0: Iya. Karena aku ada pengen. Berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya?
2: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat kode-kode orang juga bisa tuh ya.
0: Oke. Berarti Bang Iman, ini lagunya baru rilis.
1: Baru rilis
0: di tahun ini. Bulan
1: 2 bulan yang lalu kalau enggak salah ya.
0: 2 bulan
1: kalau
0: yang lalu.
1: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
0: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Senly Ega gimana?
1: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
2: Oh, Seni yang di Indomusikgram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, ya, suka cover itu kan.
0: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
0: Enggak ada.
2: Iya, tahu.
1: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
0: Dari kawin situ ngeblend
1: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ayo udahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama, tapi gak saya keluarin gitu. Belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol. Terus saya kasih dengar lagunya. Terus yaudah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam. Akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah. Untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
0: Bukan main.
2: Dan kita jadi nih lagunya.
0: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
0: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
0: Dede Firdaus. Ya,
2: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
0: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian Baya.
0: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
1: Boleh. Iman Nine boleh.
0: Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
0: Oke.
3: Ini itu ada ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
0: Boleh. Silakan, Bu.
3: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Mas.
4: Semuanya sama kayaknya nih sama Bung Beni Jo nih.
2: Oke Bang Beni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
4: Halo Pak Albert, terputus.
2: Ya. Oke, okay. Langsung dijawab.
4: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
4: Jadi Bung Beni Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada lagu apa aja? Katanya.
4: Lagunya ada apa aja? Terus okay, selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
1: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini, itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
4: solois,
1: nah itu sebagai soloisnya, ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
4: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
1: Ya,
4: curahan hati kayaknya ini.
1: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
4: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Beni Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
2: lagunya,
4: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
1: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
4: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Beni Jo, aslinya orang mana sih?
1: Asli kalau lahir Jakarta.
4: Jakarta.
1: Lahir Jakarta, tapi
4: darah?
1: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
4: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
2: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
4: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua
4: kita,
2: malah.
4: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
2: Oke,
4: kita
2: boleh
4: tampung
2: ya.
4: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
2: Halo Bang Ari.
4: Halo Bang Ari.
5: Selamat siang.
2: Iya, siang Bang Ari.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
2: Ori.
4: Bang Ori di Samarinda.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
4: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
5: Langsung aja ya.
4: Iya.
5: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
4: Amin. Oke.
5: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
4: Oke. Okay. Ada lagi?
5: Itu aja.
4: Oke, okay, siap.
5: Terima kasih banyak.
4: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
6: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesies Kang Taya, Panggasan Indonesia.
4: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
6: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
4: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
6: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
4: Siapa?
2: Siapa?
6: Intan yang itu
4: saudaranya
6: si Iman.
4: Oh ya. Intan.
2: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya.
4: Nanti.
2: Tahu loh ini udah Navi.
4: Oh, dia berarti searching.
2: Update
4: searching,
2: ya. Terima kasih ya.
4: Ya. Oke, okay, ya. Makasih udah.
6: Itu aja, terima kasih Bang Nesa buat Bang Ian, kemudian Bang Agagazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny Kabupun, Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
6: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih,
2: udah. Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa ya.
4: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
1: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
4: Dicatat. Tenang aja.
2: Ada ininya, ada.
4: Bang Ari, gimana Bang Ari?
7: Ya.
4: Iya, Bang Ari, halo.
7: Ya.
4: Silakan,
2: Bang Ari. Silakan dengan Bang Iman.
7: Samarinda.
2: Iya.
4: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
4: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh kali ya.
2: Boleh ya. Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
4: Itu kita bingung maunya.
2: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih, mau apa ya?
4: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Firdaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda,
1: ya.
0: Itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa ya Bang Iman, aman. Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica, Ica. Halo Ica.
1: Halo
0: Ica. Halo Ica.
1: Ica.
0: Ica, Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Upi.
0: Juga kayaknya Upi
1: terputus ya,
0: ya.
1: Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine.
0: Imanine. Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya? Project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu
2: kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya okay. Pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda
1: Hanafi.
0: Hanafi. Iya, Uda Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya ya, ditungguin ya. Ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita
1: coba
0: angkat Teh Dinda,
1: ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Ita.
0: Iya.
3: Ruang rindu kan salah program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya.
1: Yeah.
3: Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih, kan lagunya agak-agak keras gitu kan? Diberkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya?
0: Oke. Okay.
3: Ya. Terus? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Zirok-nya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang sengaja dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Ada sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Amin, Teteh.
1: Siap, Dinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu. Mm-hmm.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Iman Nine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga aja, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah silakan.
0: Satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua.
0: Heeh.
4: Nah, terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kalau Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin, makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi-nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke.
2: Tapi mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya. Kan.
2: Memang pasti akan ada tetap ada karakternya gitu. Tapi betul. Kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Nah, jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam, jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa dengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira nanti kita ya. Nge-brand gak suaranya? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya,
0: deh.
1: Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo.
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah
2: kesoktian
6: ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
6: Sulawesi Selatan. Ya itu ada pertanyaan, Bung Isang.
1: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
2: Sulawesi
1: tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh, karena kan ramean nih,
7: karena
2: gitu.
7: Sama orang lain ya,
0: karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu
0: benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya,
0: awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Ya, nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
8: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
8: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
8: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
8: Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main
7: lagi. Oh,
0: Imanin. Main gue.
2: Boleh dipanggil.
8: Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, iya betul Jerok.
8: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu tiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
8: Yeah. Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
8: Biar semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
8: Oh, maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
8: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
8: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh
8: tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa, Bang?
8: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay,
8: dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan? Ya.
8: Amin. Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
8: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
8: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
8: lah, begitu kan?
0: Ya,
8: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya.
8: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Ya. Benar.
8: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
8: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
8: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
8: dan selamat. Sore.
0: Sore juga mengklaim di Minahasa, di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
9: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
9: Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
9: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
9: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
9: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
9: nanya
0: Iman ini?
9: Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
9: Tadi mati lampu.
1: Oh iya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
9: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
9: Aku mau nanyain ini. Apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
9: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
9: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
9: Ulang tahun itu. Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
9: Mas Rato tadi bilang, ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku ingin
9: ya, lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine,
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah itu ya.
9: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
9: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
9: Halo Bang, oh Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
9: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Eh, kok jadi
1: malah reunian?
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
9: belum sih tadi? Aku salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
9: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya, nanti didengerin ya.
9: Aku salam dulu dong, boleh nggak?
1: Iya, udah.
0: Boleh.
9: Aku salam buat halo katami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
9: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
9: Tambah ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Iya.
7: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
7: Aku mau mau bilang terima kasih sukses dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
7: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat
0: Oke, bang. Baiklah.
7: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama sih. Terima kasih Ivilia di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
1: banyak support ya. Banyak support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: Bang Imanin memang. Ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh. Lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada aktif terus
1: ya. Termasuk
0: ada
1: yang terus. Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang Abas Gante.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong Kito Galo.
1: Wong Kito Galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Siapaannya Bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Iya
0: kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke,
2: okay,
0: oke,
2: okay,
0: oke, okay, oke. Okay,
1: oh, okay, okay. Gitu. Nanti dia sih kan dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Abang-abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini, J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita
1: gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan ini, ya. Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat bagi mani.
2: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
0: Oh memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
2: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
0: Oh.
2: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
0: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di?
2: Waktu itu jiwanya ya...
0: Di rock?
2: Iya.
0: Nah, jiwanya... Tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini... arahnya kemana sih panutannya contohnya itu siapa ngikutin okay, siapa okay. Gitu oh, yeah. Genre musiknya gitu musik tadi ya?
2: Oke okay, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
0: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya.
2: Ini kita
0: durasi kita bentar lagi loh.
2: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya selama siapa? Bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
0: backgroundnya
2: ya.
0: Backgroundnya
2: ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya.
0: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
2: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
0: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, okay, terus
2: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
0: Nirvana.
2: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
0: Okay.
2: Itu salah satu apa ini awalnya
0: motivasinya.
2: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah sama Amy Mountain, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
0: tumbuh-tumbuhnya
2: sama ya kan, tumbuh sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
0: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
2: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
0: Aduh, siapa lagi itu?
2: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Be

0: mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya.
1: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
1: Betul banget, betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak gini lah gitu.
1: Akhirnya jadi Iman J-Rox inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
1: Mari kita imanilah.
0: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
1: Aduh.
0: Oke, kiris.
1: Boleh.
2: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang
1: kapan main
2: ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari
1: Papua. Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
2: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke timur.
1: Dari Sabang
2: timur.
1: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
2: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
1: Allahu Akbar,
2: mantap ya. Itu mantap banget.
1: Ujung ke ujung Indonesia.
2: Mantap banget fisiknya.
1: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
1: punya keunikan
0: gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner,
1: makanan,
0: ya. Iya kan, udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang
0: pempe dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal aja.
1: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat
0: ya. Suka semua
1: setiap berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
0: Papeda sama
1: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
2: Ikan kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Tapi memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: mantap-mantap.
1: Itu seng ada lawan katanya.
2: Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
2: Sentani.
1: Benar. Oke.
2: Kalau sate marangi suka?
1: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain marangi ihsan.
1: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih J-Rox. J-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
1: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
1: Pernah beberapa kali.
0: Dia dua tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rox dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
1: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan
1: ada
0: orang Jepang juga.
1: Iya, luar biasa.
2: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
2: kayak berarti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
2: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Jejepangan.
1: Jejepangan.
2: Iya benar jejepangan.
1: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
1: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
1: Maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
0: Buat liburan.
1: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
1: Betul.

0: ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam, budayanya beragam.
0: Ya kan? Coba kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
1: Benar, makan padang.
0: Padang apa segala macam gitu.
1: Macam-macam.
0: Indonesia pokoknya the best lah.
1: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah, nah, harus agak nyari susah, kemana iya. dulu.
0: Nah, gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
1: Ah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
1: Ya,
2: maunya
1: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang mau apa?
2: Tadi kan dengerin lagu J-Rock zaman SMA ya.
1: Siapa?
2: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sebeda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
2: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
2: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Oh wow, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
1: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: judulnya
0: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
1: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
1: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul
0: ya.
1: Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu judulnya ya. Boleh. Nah itu, tahu nggak?
1: Aduh, siapa apa ya? Gitu?
2: Nanti kita cari tahu.
1: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu, bikin macet itu. Bikin macet tuh.
2: Sikomo.
1: Mau ada filmnya?
2: Filmnya? Oh gitu. Iya.
1: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
2: Tahu si Komo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
1: Judulnya
0: ya.
1: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
1: Tapi filmnya mengarah ke sana.
2: Si Komo.
1: Judulnya
2: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
1: Perbaikan jalan.
2: Kita jawabnya si Komo.
1: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
1: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
1: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah itu.
1: Okay.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru Merdekanya.
1: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
1: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
1: Aduh.
2: Oh, padet ya berarti.
1: Udahlah,
2: ya?
1: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP tuh pasti.
2: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
1: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
1: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
1: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

95,95 Pro 1 Palangkaraya. Pendengar, tadi kita sudah dengerin bersama ya 100% Indonesia berjaringan nasional. Tentunya luar biasa seru ya. Tadi bareng dengan Ihsan Talore dan juga ada Devi Firdaus, ada Imani dan juga Senliga ya, sudah menemani Anda. Dan mendengar di menit 57 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya juga saya ambil diri untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dengerin tadi di Palangkaraya siang hari ini ya, dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selalu diingatkan mendengar ya, kalau di luar jangan lupa pakai maskernya, kabut asap lumayan tebal di luar sana. Yang tebal kabut tapi yang tipis di dompet ya. Sakit banget hati kita nih pendengar. Udah tanggal 22 Selasa ini, dompet pada kering ya. Dan tentunya juga selain ini ada rekan saya nanti Listia akan menemani Anda mendengar dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore hari ini. Jadi minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Esok Nudin akan kembali balik dari pukul 10 hingga ke pukul 15 lagi ya, Rabunya. Selamat sore dan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika bahaya tak pernah mengetuk pintu, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Kentongan Pro 1 menyajikan edukasi bencana dari hulu ke hilir, membedah fakta, serta mengajak Anda menjadi mata dan telinga bagi lingkungan sekitar. Inilah program Kentongan RRI Pro 1, membangun kepedulian, tanggap bencana, selamatkan sesama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Listia dalam program Kentongan di Palangkaraya Sore. Selama 50 menit ke depan, kita akan membedah topik mencegah sebelum membara, bersatu melawan karhutlah, selamatkan nafas warga. Kita akan menelusuri bagaimana tindakan kecil manusia yang bisa berakibat fatal, mempelajari sains unik, lahan gambut, dampak sosial ekonomi yang memukul warga, hingga peran Anda sebagai mata dan telinga pencegahan bencana.

0: Seringkali bencana besar tidak berawal dari ledakan yang mengguncang dunia. Bencana besar justru bermula dari hal-hal kecil yang terabaikan, kebiasaan yang diulang-ulang tanpa rasa bersalah. Saat musim kemarau tiba, rumput dan dedaunan mengering, bak bahan peledak yang hanya menunggu pemantik. Seseorang melempar puntung rokok yang masih menyala ke semak pinggir jalan. Seorang warga membakar tumpukan sampah di pekarangan belakang rumah lalu meninggalkannya begitu saja. Atau seorang pemilik lahan yang memilih jalan pintas membakar lahan agar cepat bersih tanpa biaya ekstra. Dalam hitungan menit, percikan api seukuran jarum itu ditiup angin kemarau. Api melompati batas tanah, melahap semak, dan menjalar hingga ke hutan. Apa yang dimulai dari, cuma sampah kecil, atau, cuma puntung rokok. Ini akan berubah menjadi bencana kabut asap yang mencekat ribuan paru-paru. Karhutla bukan sekedar musibah alam, tetapi juga cermin dari kelalaian manusia. Pencegahan karhutla tidak bermula dari helikopter waterbombing, melainkan dari jemari kita yang menahan diri untuk tidak memantik api sekecil apapun.
1: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
1: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.
0: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya kebakaran.

0: Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa bencana kebakaran hutan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, begitu sulit dan rumit ditundukkan? Mengapa setelah guyuran air dari udara, api yang tampak mati bisa saja mendadak berkobar kembali beberapa jam kemudian? Tentu jawabannya terletak di bawah telapak kaki kita, yaitu lahan gambut. Secara edukasi sains, lahan gambut bukanlah tanah biasa. Gambut adalah jenis tanah atau material organik yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum membusuk secara sempurna karena tergenang air terus-menerus. Ketika gambut dikeringkan akibat kanalisasi atau kemarau panjang, lapisan organik tebal ini akan berubah menjadi bahan bakar padat seperti batu bara muda. Kebakaran lahan gambut adalah kebakaran dua alam. Di atas permukaan, surface fire, api membakar vegetasi. Namun yang lebih berbahaya adalah kebakaran di bawah permukaan atau ground fire atau zombie fire. Api merayap perlahan di dalam rongga-rongga gambut yang kering hingga kedalaman bermeter-meter tanpa terlihat mata. Inilah mengapa api yang tampak sudah padam di atas ternyata masih membara di dalam. Asap bisa terus muncul berhari-hari bahkan berminggu-minggu karena proses pembakaran tanpa oksigen terbuka terus terjadi di bawah tanah. Lantas, bagaimana petugas memastikan titik api benar-benar padam? Pemadaman gambut memerlukan metode injek atau penyuntikan air deras jauh ke dalam lapisan tanah, dicampur dengan agen pembasah. Petugas di lapangan harus menyisir tanah menggunakan kamera termal untuk mendeteksi suhu panas yang tersembunyi di bawah permukaan sebelum menyatakan area tersebut aman. Sains mengajarkan kita merusak keseimbangan air di gambut sama dengan menyalakan kompor raksasa di bawah bumi kita sendiri.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: pendengar, saat kabut asap tebal mengurung pemukiman, udara bersih menjadi barang mahal. Dalam situasi darurat ini, inovasi berbasis komunitas seperti rumah aman bebas asap atau rumah oksigen menjadi benteng pertahanan terakhir warga. Mari kita simak laporan khusus reporter Ayu Isti Prabandari berikut ini.
1: Tapi kalau kondisinya sudah sangat parah, kami malam juga masih bisa didatangi karena di sekretariat itu sudah ada yang standby.
2: Rumah aman asap menjadi salah satu fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di Palangkaraya. Terlebih, kondisi kabut asap di Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat, bahkan berbahaya bagi masyarakat. Anggota tim koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska mengatakan, rumah aman asap menyediakan sejumlah kebutuhan kesehatan seperti oksigen hingga nebulizer bagi warga terdampak asap. Selain itu, rumah aman asap juga melayani penjemputan warga dalam kondisi darurat dengan layanan utama mulai dari pukul 9 pagi hingga 18 petang dan tetap melayani kondisi darurat hingga malam hari.
1: Dan kami juga memberikan layanan penjemputan untuk warga terdampak yang mungkin kesulitan karena mungkin hanya punya motor ataupun lokasinya udah terkepung asap dan butuh mobil karena ada balita atau ada lansia, kami menyediakan layanan antar jemput. Sebenarnya kami beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau kondisinya sudah sangat parah, kami malam juga masih bisa didatangi karena di sekretariat itu sudah ada yang standby.
2: Sementara itu, dokter umum RSUD Kalampangan, Elsa Trigantina, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan disiplin menggunakan masker dan menerapkan pola hidup sehat selama kabut asap. Ia juga mengimbau warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mulai mengalami keluhan akibat paparan asap.
3: Jangan panik, tetap usahakan untuk proteksi diri, namun apabila gejala menurut kita rasa seperti tidak nyaman, tidak bisa diatasin lagi, jangan sampai tunggu berat, segera periksakan kesehatan, kelayanan kesehatan.
2: Masyarakat diminta untuk tidak panik ketika mengalami gejala akibat kabut asap, tetapi tetap melakukan perlindungan diri untuk mengurangi dampak paparan asap. Dengan memanfaatkan rumah aman asap maupun segera mendatangi fasilitas kesehatan saat keluhan memburuk, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Isti Prabandari atas laporannya. Dan pendengar, keberadaan rumah aman menjadi krusial karena saat kabut asap melanda, siapa sebenarnya yang paling rentan? Jawabannya adalah mereka yang fisiknya tak sanggup bertahan dan mereka yang tak punya pilihan untuk berdiam di dalam rumah. Anak-anak sekolah yang terpaksa meliburkan mimpi dan belajarnya dari rumah. Para lansia dan penderita ISPA yang berjuang mengais tiap embusan napas. Para pekerja luar ruangan seperti tukang ojek, pengantar barang, dan pedagang kaki lima yang terbiasa berteman dengan debu asap, serta petugas pemadam kebakaran dan relawan yang mempertaruhkan nyawa di garis depan. Tidak berhenti di sektor kesehatan, karhutla merayap merusak urat nadi perekonomian warga. Ketika asap datang, apa yang terjadi pada penghasilan masyarakat? Warung dan pedagang pasar menjadi sepi karena warga memilih mengunci diri di rumah. Petani gigit jari karena tanaman rusak terpapar racun asap atau hangus terbakar. Sedangkan sektor UMKM menjadi lumpuh. Dan transportasi, baik darat, sungai hingga penerbangan, mengalami penundaan massal akibat jarak pandang yang menipu mata. Karhutla bukan hanya membakar pohon, ia membakar mata pencaharian dan masa depan ekonomi keluarga.
4: Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit. Hutan tercinta kita terbakar, menjerit dalam kepedihan. Api mengamuk, menjelati pepohonan yang ganas, mengancam kehidupan dan lingkungan. Para pejuang api berjibaku melawan si jago merah, berjuang keras untuk menyelamatkan hutan yang tercinta. Kita semua memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Mari jaga hutan kita dengan menanam pohon, menjaga kebersihan dan tidak membakar sampah sembarangan. Hutan lestari, masa depan terjamin. Hutan adalah paru-paru dunia, sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, ancaman kebakaran hutan selalu mengintai. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian manusia dan perubahan iklim. Dan musim kemarau, kita dapat mencegah kebakaran hutan dengan cara menjaga kebersihan hutan dan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah di area rawan kebakaran, dan menanam pohon serta menjaga kelestarian hutan. Mari bersama-sama menjaga hutan kita dari ancaman kebakaran.

0: Pendengar, menghadapi ancaman tahunan ini, langkah tegas dari hulu ke hilir mutlak diperlukan. Bagaimana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bersinergi menjaga paru-paru kota? Berikut kita simak obrolan mendalam rekan Adi Putra bersama dua narasumber, yaitu Bapak Bambang Sumarsono SH, PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan Bapak Hendrikus Satria Budi, APMAP, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya, dalam perbincangan bertajuk Penegakan Hukum dan Penanggulangan Karhutla di Kota Palangkaraya.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar yang terjadi. Nah, bagaimana sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla di Kota Palangkaraya? Telah hadir bersama kita narasumber, yakni Bapak Bambang Sumarsono SH, PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Pak Bambang, kalau kita lihat nih, melihat dari sisi penegakan hukum saat ini, Pak, bagaimana sih kejaksaan memandang persoalan karhutla ini? Apakah karhutla juga menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum, Pak?
2: Menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa karhutla ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi kejaksaan, karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian, dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri. Khusus di Kota Palangkaraya, telah berlaku Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perda ini mengatur pengendalian karhutla secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, penanganan, dan pasca kebakaran, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif. Dari perspektif penegakan hukum, perda tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka penanganannya dapat dilanjutkan menggunakan undang-undang yang ancaman pidananya itu lebih berat. Demikian.
1: Baik, berarti ancaman pidananya lebih berat, Pak, ya ini ya kalau karhutla. Baik nih, nah untuk mengetahui kondisi di lapangan nih juga hadir ya Bapak Hendriko Satria Budi, APMAP, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya. Baik, bagaimana Pak kabarnya?
3: Kabarnya bahalap, Pak.
1: Baik, Pak Budi, nah kita mulai nih dari kondisi di lapangan, Pak. Karhutla kan menjadi persoalan yang cukup serius nih di Kalimantan Tengah. Bagaimana sih, Pak, kondisi dan karakteristik nih kejadian karhutla yang selama ini dihadapi di wilayah Kota Palangkaraya, Pak?
3: Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait bencana karhutla yang ada di Kota Palangkaraya. Tentunya kita sepakat bahwa bencana ini bukan bencana alam, namun bencana yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya seperti itu ya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Terkait dengan kondisi saat ini, kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Sehingga melihat kondisi perkiraan dari BMKG bahwa karhutla di tahun 2026 ini relatif lebih panjang. Mungkin nanti kita bisa memasuki masa pancaroba itu pertengahan bulan Oktober, sehingga Bapak Wali Kota harus memperpanjang status tanggap ini untuk sinergisitas kita bersama antara pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, masyarakat, dan dalam wadah pentaholik ya. Nah, tentunya semua kita terlibat, semua stakeholder, Pak, termasuk dari pihak kejaksaan nih, Pak Bang.
1: Nah, terkait karhutla ini, Pak, wilayah seperti apa sih yang biasanya itu memiliki resiko lebih tinggi nih, khususnya mungkin di Palangkaraya sendiri, Pak?
3: Iya. Karena kultur tanah kita di Kota Palangkaraya ini sebagian besar bergambut, ya itu memang resiko sangat sangat tinggi pada saat karhutla itu sudah memasuki di area-area yang memang bertanah gambut seperti itu. Ekstra dia tidak bisa mematikan kepala api saja, tapi harus penanganan sampai ke gambutnya berhari-hari itu.
1: Berhari-hari Pak. Karena memang yeah. karakteristik gambut ini khusus ya Pak ya.
3: Betul loh, Pak.
1: Tidak yeah. hanya di atas saja ketika Siap. Kering, di bawah ternyata masih ada bara api loh, Pak ya. Yeah. Baik Pak. Nah, apa saja sih Pak faktor yang menjadi penyebab kejadian karhutla ini? Apakah memang ada unsur kesengajaan ataukah ini memang karena El Nino atau pergesekan ranting yang kering atau seperti apa sih Pak?
3: Ya, yeah, memang sebenarnya kalau dari faktor penyebab itu kita yakinkan bahwa 99% itu memang dilakukan oleh manusia, baik yang sengaja pun tidak sengaja ya. Memang betul bisa ada faktor alam, Pak. Mungkin kalau menurut saya sih cuma dari 100 itu paling 1 aja, Pak. Karena pada saat gesekan ranting itu bisa nyala itu dengan suhu 200 derajat Celcius, Pak. Itu baru bisa nyala, Pak. Nah, sedangkan enggak mungkin kan gitu, Pak, sampai 200. Kalau saya memang 99% itu dilakukan oleh faktor kelalaian manusia.
1: Baik. Nah, apakah memang ini karena El Nino yang sangat panjang ini atau ada dampak-dampak lain nih dari kondisi cuaca?
3: Iya, betul. Memang kalau kita melihat 2026 ini El Nino itu lebih tinggi. Kalau ini informasi dari BMKG ya, El Nino di tahun 2026 ini sangat kuat, Pak. Bahkan ada yang bilang El Nino Godzilla.
1: Iya, gitu, puncak ya. Sekali ya. Pak.
3: Nah, memang lebih tinggi, Pak, dari tahun 2015. Itu sudah grafik yang disampaikan oleh Kepala BMKG Pak Sugi waktu pada saat kita pertemuan. Sehingga memang kecenderungan untuk El Nino ini bisa sampai awal 2027, Pak. Sekitar bulan Februari masih tinggi dia.
1: Panjang ya, Pak.
3: Ya, namun karena kita sudah memasuki musim hujan di bulan Oktober, yang mungkin nanti ada hujannya lah, Pak, di bulan Oktober itu. Kita memang akan memasuki masa pancarobanya di bulan Oktober.
1: Baik, kita berpindah ke Pak Bambang dulu nih. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa 99% ada tentang manusia nih ya, tindakan manusia. Pak, bentuk pelanggaran atau tindak pidana seperti apa sih, Pak, yang berkaitan dengan karhutla ini, Pak?
2: Jadi bentuk pelanggarannya itu dapat berupa membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menyalakan api, kemudian membiarkannya tanpa pengawasan atau tidak melakukan tindakan pencegahan meskipun mengetahui adanya risiko kebakaran ini. Kemudian untuk pelaku usaha itu mempunyai tanggung jawabnya juga mencakup kewajiban menyediakan sarana, sumber daya manusia dalam dan sistem pencegahan serta penanggulangan kebakaran di wilayah usahanya. Dari sisi pidana, kita membedakan antara perbuatan itu kesengajaan maupun kelalaiannya. Jadi meskipun seseorang yang lalai melakukan pembakaran yang mengakibatkan meluasnya kebakaran tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
1: Nah Pak, bagaimana sih peran kejaksaan ini dalam mendukung proses penegakan hukum tersebut, Pak?
2: Jadi begini, Mas. Jika ada suatu kasus itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh APH yang lain yang berwenang melakukan itu ya. Kemudian setelah berkas perkara disampaikan ke kejaksaan, jaksa melakukan penelitian dalam tahap pra penuntutan. Jaksa memastikan bahwa unsur-unsur pasal yang dilanggar itu terpenuhi dengan didukung adanya alat bukti yang akibat yang ditimbulkan dan pihak yang bertanggung jawab telah diuraikan secara lengkap. Dan apabila berkas perkara belum lengkap, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan berkas perkara tersebut. Namun apabila sudah lengkap, maka berkas perkara tersebut berikutnya disusun surat dakwaan yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi untuk pencegahan itu justru merupakan langkah yang paling utama. Karhutla terhadap kesehatan dan lingkungan belum tentu dapat segera dipulihkan ya. Jadi lebih dikedepankan pencegahan. Dalam Perda nomor 2 tahun 2026 juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutla. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan wilayah yang rawan, patroli, peringatan dini, penyediaan sarana, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan terhadap para pelaku usaha.
1: Nah, pendengar, persoalan karhutla ini memang tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman api saja ya, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan nih. Nah, kita menuju Pak Budi kembali nih. Pak, ketika potensi karhutla mulai meningkat, itu tentu dibutuhkan kesiapsiagaan berbagai pihak nih, Pak. Seperti apa sih, Pak, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan lakukan saat ini, Pak?
3: Ya. Baik Pak, yang terkait dengan kesiapsiagaan pada saat penanganan karhutla, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, tentunya sudah diatur Pak, dari kesiapsiagaan, kemudian penanganan karhutla dalam status tanggap dan masa peralihan. Saat ini Kota Palangkaraya jauh hari Pak, kita sudah menetapkan status siaga. Status siaga itu kita sudah warning dari data dari BMKG bahwa kita sudah memasuki musim kering. Sudah dilaksanakan apel gelar pasukan untuk kesiapsiagaan kita, melaksanakan patroli, kemudian edukasi melalui program-program KIE, komunikasi edukasi dan di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Bahkan seperti Pak Bambang bilang tadi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2026 jelas Pak bahwa untuk mengatur kesiapsiagaan ini, kita sudah semua elemen Pak sudah kita sentuh, termasuk perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan. Itu mereka sudah memiliki kemandirian dalam hal menjaga wilayah mereka. Ya kita tahu kan Pak, dari perkebunan ini minta bantuan dari Satgas gitu Pak ya. Jadi memang kadang-kadang di Perdanis tegas menyebutkan bahwa kemandirian dari baik perusahaan swasta maupun perorangan itu lebih diutamakan. Begitu juga peran serta Pak pada saat kita melaksanakan penanganan karhutla, tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri Pak Satgas ini. Makanya pada saat kita ada pentaholic di mana ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga unsur media, tentunya kita dari kemandirian kita Pak dalam menjaga lahan kita, jangan sampai terjadi karhutla. Memang sebenarnya kalau kita bilang kejadian ini pasti dari oknum yang tidak bertanggung jawab Pak. Ini memang tugas, mohon maafnya Pak, dari penegak hukum Pak ya. Iya. Ya ini yang perlu kita apresiasi pada saat dari pihak Polri maupun dari kejaksaan bisa memproses ini Pak. Ini akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Iya. Ini yang kita tunggu-tunggu Pak. Ya.
1: Nah, bagaimana sih pemantauan titik api atau wilayah yang berpotensi terjadi karhutla nih Pak, terutama di Palangkaraya? Apakah ada alat khusus pendeteksi atau mungkin ada drone untuk thermal seperti itu? Kami penasaran nih gimana itu Pak.
3: Bapak Wali Kota smart Pak. Jadi kita pada saat sudah memasuki masa tanggap, BBBD diminta membuat suatu aplikasi, membuat dashboard, di mana dari dashboard itu kita bisa memantau semua pergerakan-pergerakan. Kita menyatukan, mensinergikan semua aplikasi, baik itu dari Sipongi, baik itu dari BRIN, kalau nggak salah ada NASA lagi Pak, kita himpun jadi satu, termasuk data penderita ISPA yang mau kami buat ini lagi, kami masukkan ini data sumur bor Pak yang sudah banyak dibuat. Betul. Jadi dengan aplikasi tersebut Pak, ini memudahkan kita dari operator Satgas yang ada, di mana pada saat kita memang setelah apel pagi kemudian ada briefing, setelah briefing itu pembagian tugas. Nah, pada saat kita menerima laporan Pak, kita tidak serta-merta langsung turun kerja sana langsung ke sasaran. Tapi kita akan melihat dulu di aplikasi. Di aplikasi itu memang terlihat pada saat ada hotspot, ada hotspire gitu, kita memang secara kecepatan Pak, ada SOP-nya kita buat sekitar 15 sampai setengah jam itu sudah di tempat, karena memang jangkauan Kota Palangkaraya jauh-jauh Pak ya.
1: Iya, luas sekali.
3: Kalau di Rakupit, di Sebangau sana, pos kita di kilometer 5 itu perlu memerlukan waktu. Jadi memang ada penyebaran Satgas kita untuk melaksanakan, kita tidak melakukan patroli lagi Pak, tapi karena kita sudah menangani karhutla, jadi kita paling tidak pada saat kondisi yang sudah tidak karpet karhutla itu ada tidak tuntas Pak ya, mungkin perlu pembahasan, karena kalau apinya hilang kemudian asapnya masih membara itu masih berpotensi Pak ya. Jadi kita memang tugas kita setelah api sudah bisa dikendalikan, kita akan menuntaskan dalam bentuk pembasahan yang ada di area-area yang mungkin di hari sebelumnya kita tuntaskan hari ini. Nah, sambil melihat informasi, jadi petugas ini Satgas regu-regu ini sudah terbagi semua. Jadi pada saat ada laporan kita akan dibantu dari aplikasi itu Pak. Jadi kalau ada aplikasi, kalau memang ada regu kami yang standby akan ready, kita akan tangani pengaduan di masyarakat yang memang prioritas kita adalah penanganan karhutla yang di dekat permukiman. Untungnya juga Pak, kita dibantu oleh TNI, Polri, yang memang mereka memiliki armada Pak. Ya, armada berkat bantuan Presiden kemarin. Saat ini kita sudah berkolaborasi dengan TNI Polri, bersinergi. Jadi siap gerak Pak lah gitu pokoknya, ada laporan, kemudian kita cocokkan dengan dashboard kita, kita bisa langsung eksekusi di lapangan.
1: Nah, tadi kan kalau terkait pemadaman karhutla, BPBD kan ada koordinasi di lapangan nih. Nah, kalau dari kejaksaan nih, bagaimana sih Pak koordinasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, Pak?
2: Apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada penyidik yang berwenang. Kemudian lokasi kejadian yang perlu diamankan agar bukti tidak hilang ya. Data penting yang perlu dikumpulkan antara lain titik awal api, koordinat lokasi, waktu kejadian, kondisi cuaca, arah penyebaran api, keterangan saksi, foto dan video, serta status penguasaan lahan, serta aktivitas yang dilakukan sebelum kebakaran. Setelah penyidikan dilakukan, berkas perkara itu disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Jadi koordinasi dilakukan dari awal secara berjenjang, mulai dari penyidikan sampai nanti di persidangan.
1: Sampai ke persidangan, Pak. Ya, baik. Nah, Pak, kita ke Pak Budi nih. Pak, kalau kita berbicara tentang sinergi nih, Pak, tentu bukan hanya pemerintah dan aparat saja ya. Pasti peran serta masyarakat ini juga penting nih. Nah, seberapa penting sih, Pak, peran masyarakat dalam pencegahan karhutla ini, Pak?
3: Iya. Sesuai dengan segitiga biru BPBD punya ya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sinergisitas sangat diutamakan, mengingat memang laporan sedini mungkin itu yang kami terima itu akan mempercepat proses Pak, proses baik. Ya, namun kadang-kadang di lapangan kita bisa melihat faktanya Pak ya, api itu berada di ujung, di tengah hutan. Akses jalan tidak ada, sumber airnya nggak tahu di mana, sehingga kadang-kadang kita kesulitan Pak. Nah, memang pada saat kondisi seperti itu, peran setiap masyarakat itu sangat, kemandirian Pak ya, kemandirian masyarakat itu sangat menolong kita dalam segi upaya pencegahan kita, di mana pada saat kita bisa melakukan secara penanganan secara dini akan lebih mudah daripada penyebaran api yang sudah menjadi suatu hamparan gitu Pak. Ya. Kebakaran di permukiman bisa kita cegah dari kemandirian mereka Pak ya, dari patroli, kemudian jadi mereka melaksanakan ronda, itu bisa mencegah terkait dengan permukiman. Namun pada saat permasalahan hutan itu, api itu berada di tengah hutan, itu akan menjadi suatu permasalahan. Yaitu tadi saya bilang, pada saat kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dalam penanganan itu Pak, kalau kita lihat memang kita sudah banyak dibantu dari provinsi juga melalui Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi, dan juga dari pusat melalui BNPB. Penanganan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat itu akan dibantu dari waterbombing.
1: Baik, nah kita kan sudah melihat dari kacamata BPBD terkait peran penting masyarakat. Kalau dari Pak Bambang nih Pak, seberapa penting Pak peran masyarakat dalam pencegahan karhutla ini Pak?
2: Untuk pencegahan karhutla itu memang sangat penting ya, melibatkan semua sektor ya, baik dari APH maupun dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Mengapa kerjasama menjadi sangat penting? Jadi karhutla itu banyak dimensi, baik dari kebencanaan, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Karena itu tidak ada satu instansi yang dapat bekerja sendiri-sendirian. Keterangan dari petugas BPBD itu membantu menjelaskan kondisi di lapangan. Data dari Dinas Teknis dan pendapat ahli membantu menerangkan penyebab serta tingkat kerusakan. Sedangkan untuk penyidik mengumpulkan alat bukti dan jaksa melakukan penelitian terhadap

0: Lihat apabila pelaku memang menyalakan api untuk membuka atau membersihkan lahan, menyuruh orang lain atau melakukan pembakaran atau menyadari bahwa tindakannya itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Sementara yang dimaksud kelalaian yang dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya, misalkan meninggalkan api tanpa pengawasan, tidak membuat sekat bakar, tidak menyediakan sarana pemadaman, atau tidak segera mengendalikan api meskipun mengetahui risikonya. Dari dokumentasi awal berupa foto dan video, koordinat lokasi, waktu kejadian, titik awal, dan arah penyebaran api, kondisi cuaca, serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi, kemudian aktivitas sebelum terjadinya suatu kebakaran, serta identitas pihak-pihak yang menguasai lahan dapat membantu membuat proses tersebut menjadi terang. Namun masyarakat jangan sampai membahayakan diri atau menghakimi pihak tertentu. Dokumentasi dari tempat aman dan serahkan informasi kepada penyidik.
1: Baik, Pak, kita menuju Pak Budi nih. Saya sempat tahu juga nih ada yang iseng memotong selang seperti itu, ada ternyata beritanya. Kalau Bapak sendiri nih ada kendala apa, Pak?
2: Iya, sebenarnya kalau kendala itu kendala di lapangan,
1: iya,
2: Pak. Ya.
1: Di lapangan,
2: kalau sinergisitas
1: Pak,
2: sudah nggak ada kendala, Pak.
1: Iya,
2: kita
1: aman,
2: jalan terus,
1: iya.
2: Namun kendala di lapangan tuh kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi yang memang di daerah tersebut tidak ada sumber airnya, Pak.
1: Sumber iya, air ya berarti iya, kendalanya.
2: Jadi pada saat ada karhutla di daerah tertentu, kemudian sumber air tidak ada, itu akan menjadi kendala begitu, Pak.
1: Nah, iya.
2: Nah, memang semua kendala bisa kita atasi dengan upaya pemasangan embung yang sifatnya estafet, Pak.
1: Hmm.
2: Ya, dari sumber air kemudian kita pindah ke embung, embung pindah lagi ke embung kedua sampai ke titik apinya, Pak.
1: Hmm.
2: Karena memang kalau kita ambil misalkan contoh ada sumur bor pakai selang langsung tembak dari posisi lebih dari 300 meter udah nggak mampu, Pak, airnya
1: iya,
2: kecil gitu, Pak. Jadi memang skenario-nya memang dari sumber air atau dari sumur bor atau dari tangki damkar itu kita transfer ke embung, kemudian embung kita sedot lagi sampai titik api, Pak. Mungkin itu sinergi kami ya, kendala kita memang saat ini adalah sumber air yang tidak ada.
1: Baik. Nah, Pak Budi nih, terakhir nih, Pak. Apa sih, Pak, satu pesan kepada masyarakat Kota Palangkaraya nih, Pak, agar bersama-sama mencegah karhutla. Apa nih, Pak, yang ingin disampaikan Pak Budi kepada masyarakat Kota Palangkaraya?
2: Iya, Pak. Singkat saja, Pak. Kalau saya buat masyarakat, saya rasa masyarakat sudah tahu semua. Pertama, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ada Pak Jaksa sudah bilang tadi.
1: Betul.
2: Ya, hati-hati kalau buka lahan dengan dibakar. Kemudian pada saat mendengar laporan, mendapat informasi, cepat laporkan. Bisa melalui RT, RW, lurah, camat terdekat, atau bisa melalukan call center dari Kota Palangkaraya 112, akan cepat direspon dan kami akan cepat menanggulangi. Karena pada secara teori, pada saat laporan itu cepat kita dapatkan, akan lebih mudah penanganannya. Mungkin baik, seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Bambang nih terakhir, Pak. Dari perspektif penegakan hukum, Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, Pak, maupun pihak-pihak yang masih melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla ini, Pak?
0: Jadi pesan kami bahwa jangan menganggap bahwa pembakaran lahan itu adalah cara yang mudah dan murah, ya.
1: Baik.
0: Namun dampaknya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Sedangkan konsekuensi hukumnya itu sangat serius, seperti yang disampaikan dalam Perda nomor 2 tahun 2026 maupun undang-undang yang lain. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha harus melakukan pencegahan, mengawasi lahannya sendiri, serta segera bertindak dan melapor apabila menemukan api. Demikian.
1: Baik. Nah, pendengar, dari dialog kita hari ini ya, kita dapat pahami nih bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak nih. Terima kasih banyak Pak Bambang dan Pak Budi telah hadir ya, memberikan kami edukasi terkait hukum di karhutla ini ya, lebih jelas lagi dan penanganan di lapangan. Semoga sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat semakin kuat nih dalam mewujudkan Kota Palangkaraya yang aman, sehat dan bebas dari ancaman karhutla, terutama kabut asap saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.
3: Wahai sahabat-sahabatku, nak tanya nih.

0: Dahulu kala, suara kayu kentongan yang dipukul bertalu-talu di pos ronda menjadi pertanda bahaya bahwa ada ancaman yang mendekat. Hari ini di era modern, fungsi kentongan itu tidak pernah pudar. Ia hanya bertransformasi dan masyarakat adalah mata dan telinga sistem peringatan dini karhutla. Kentongan masa kini berwujud dalam koordinasi erat pengurus RT dan RW, keaktifan grup-grup WhatsApp warga, hingga kesiapsiagaan kelompok relawan pemadam kebakaran di tingkat desa atau kelurahan. Ketika warga melihat kepulan asap tipis di ujung ladang, mereka tak lagi acuh. Laporan cepat melalui call center darurat, unggahan informasi beretika di media sosial, dan komunikasi langsung dengan petugas BPBD atau TNI Polri adalah penentu apakah api bisa dipadamkan saat masih kecil atau lepas kendali menjadi bencana. Kesiapsiagaan terbaik adalah ketika setiap warga merasa memiliki kewajiban untuk melapor dan menjaga lingkungannya.
1: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
0: Pendengar, ada satu kekeliruan umum yang sering terjadi. Kita menganggap masalah selesai ketika api berhasil dipadamkan dan asap mulai terangkat. Padahal setelah api padam, masalah justru baru dimulai. Kebakaran hutan dan lahan meninggalkan luka menganga yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk sembuh. Di fase pasca kebakaran, struktur dan kualitas tanah rusak parah. Nutrisi organik menguap, membuat tanah menjadi tandus. Vegetasi asli musnah, mengganti ekosistem kaya menjadi padang ilalang yang rentan terbakar kembali. Satwa liar kehilangan rumah. Mereka terdesak masuk ke pemukiman warga atau mati terpanggang tanpa sempat menyelamatkan diri. Kualitas sumber air bersih menurun drastis akibat pencemaran sisa abu kebakaran. Dan bagi masyarakat sekitar, luka trauma psikologis, kerugian finansial, serta ancaman penyakit paru jangka panjang masih terus membayangi. Memadamkan api hanyalah langkah darurat awal. Pemulihan ekosistem dan rehabilitasi kehidupan warga adalah maraton panjang yang membutuhkan komitmen kita bersama. Pendengar, dari kepulan asap karhutla kita belajar bahwa kepedulian tidak bisa ditunda hingga bencana itu mengetuk pintu rumah kita. Jaga jemari kita dari memantik api, jaga lingkungan kita dengan menjadi mata dan telinga yang siaga, dan hargai setiap jengkal tanah serta udara bersih yang kita hirup hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Kentongan RRI Pro 1. Mari bersama membangun masyarakat yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi bencana. Saya Listia, beserta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap siaga, tetap waspada. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dita. Bagaimana kabar Samarinda hari ini?
0: Kabar Samarinda hari ini, alhamdulillah kami baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda masih panas seperti biasa. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Listia?
1: Di Palangkaraya berapa hari ini kabutnya sangat tebal, rekan Dita. Ini membuat kami rasanya ingin segera hujan begitu.
0: Semoga segera hujan.
1: Amin.
0: Dan ya, tidak mengganggu mobilitas ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Listia?
1: Masih terkait kabut asap karhutla yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM yang menjadi menurun, rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
4: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi rasanya begini, membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar, walaupun kecil apa, karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
5: Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
3: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa ke
2: ya,
3: berapa?
2: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, enggak sampai di atas 500.
3: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
2: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
3: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Listia. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan dan rekan saya Jubeda. Halo, selamat sore Jube. Bagaimana kabar Anda di sana?
1: Iya, halo Dita. Alhamdulillah kabar baik di sini dan juga untuk cuaca Kota Tarakan sore ini sudah cerah dan juga kabutnya sudah lumayan kurang ini Dita.
0: Alhamdulillah, semoga semakin terus membaik ya Jube ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Ya, ini terkait dengan harga cabai ini tembus 110.000 per kilogramnya nih Dita.
0: Wow, sudah mulai kembali mahal ya harganya
1: iya.
0: Ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya juga dah.
1: Terima kasih Dita di Samarinda dan pemirsa pendengar. Harga cabai di pasar Gusar beberapa hari terakhir ini meloncat tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan oleh Adinda Ramadhani.
2: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
2: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
4: Sebelumnya berapa, Bu?
2: Ya, kadang ya, tapi ini semenjak ini naik dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
4: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa, Bu, kemarin, Bu?
2: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
3: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Halo.
1: Dita, apakah terdengar suara saya, Dita?
0: Baik, sudah terdengar, Padli.
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Mudah-mudahan di Samarinda dan tim juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Untuk kondisi cuaca di Banjarmasin gimana nih sampai dengan hari ini, Padli?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa, Dita ya. Panas banget, gak ada hujan sama sekali, Dita.
0: Ya, sama ya, ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama kalau gitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Pandi?
1: Ya, ini Dita, terkait dengan kekeringan, PT Air Minum Banjarmasin melakukan proses penyesuaian distribusi air bersih ke pelanggan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa. PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Nah, langkah ini diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar, Bang Mas. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
4: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat, total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi, dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Dita, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Fadli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha. Bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca rekan-rekan di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore juga Dita. Untuk di wilayah Nunukan saat ini kondisi cuacanya cerah namun masih diselimuti kabut asap. Untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah walaupun masih kabut asap tapi dalam keadaan sehat walafiat Dita.
0: Alhamdulillah. Baik Sasha, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Untuk informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait penentuan desil yang menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penentuan desil menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan karena hasil verifikasi menemukan calon penerima yang dinilai layak justru tidak masuk kategori penerima bantuan. Salma Amin menurunkan laporannya.
2: Sekitar 500 calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Nunukan diusulkan untuk perubahan desil. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi rumah calon penerima saat dilakukan verifikasi. Untuk itu, hasil verifikasi tersebut akan kembali diusulkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan perubahan data.
3: Kami sudah dua kali bersurat. Tahun lalu kami ada bersurat juga untuk penurunan desil yang masuk kategori RTLH rumahnya, tetapi desilnya desil tinggi. Kami minta untuk perubahan desil bagi yang sudah kami verifikasi rumahnya dan masuk RTLH, ternyata dia desil 6.
2: Serli menjelaskan persoalan data juga ditemukan ketika kondisi tempat tinggal warga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Salah satunya warga yang tercatat menempati rumah di kawasan kebun sawit. Sementara setelah ditelusuri, ternyata memiliki rumah utama yang kondisinya masih layak.
3: Rumah yang datang masuk kategori RTLH, tapi kan itu cuma rumah kebun, rumah kelapa sawit, rumah sawah. Ternyata memang orangnya mungkin orang mampu. Memang ada yang tidak mampu memang. Cuman kalau kami sudah mendata, kami sudah memverifikasi rumah itu dan memang kita yakini bahwa orang ini tidak mampu, itu akan kami buatkan permohonan untuk perubahan desil ke Dinas Sosial.
2: Saat ini penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan, termasuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrean BBM di malam hari yang sedang diberlakukan hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrean BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
2: Ya, iya dong, soalnya kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan bukan perda. Dan kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi antrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya di kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita. Kemudian SPBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
1: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
2: Kemarin ada perdebatan, supir lintas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini, bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT, sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke kas daya, Pak.
1: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarannya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, peningkat Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Muhammad Ilmi sebagai tergugat satu di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 149 /PDT.G/2026 /Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 14 Oktober. Pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat, Lawan Karsiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, Muhammad Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Gema Nuansa Senja.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Terkait beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Hive moderation probabilitas mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Sore, kami akan hadirkan Gawan Nuansa Senja dan kami informasikan juga untuk Anda, waktu maghrib untuk kota Palangkaraya hari ini pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami, nanti juga akan ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya. Tetap bersama kami pendengar dengan program dan juga informasi lainnya. Saya Alicia masih akan terus membersamai sampai pukul 18 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: ibadah salat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah salat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa salat kembali.
1: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami sebelum pengajian Al-Quran, yang mana kami informasikan juga pukul 17.23 waktu kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 21 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan Sari Tilawah Bardiyah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, pukul 18 kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Di pemerintahan itu ada wewenang gubernur jalan-jalan, ada wewenang bupati.
3: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Operasi udara pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan sejumlah pangkalan, yakni dari Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Bandara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat. Langkah tersebut dilakukan lantaran jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat terbatas akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melakukan modifikasi cuaca dan kini pesawat operasi modifikasi cuaca atau OMC di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu, helikopter waterbombing juga diberangkatkan dari dua bandara tersebut untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan operasi udara tersebut dilakukan lantaran jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat terbatas akibat kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla. Menurutnya, penggunaan pangkalan alternatif diharapkan dapat menjaga kelancaran operasi pemadaman dari udara, sekaligus mempercepat penanganan titik-titik karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Pesawat OMC digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, sedangkan helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung dari udara pada lokasi yang terjadi kebakaran, terutama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang masih parah saat ini.
3: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa hari kerja? Kan nggak bisa naik. Kabut visibility-nya rendah. Kalau itu naik dipaksa, celaka. Nah, makanya langkahnya mulai nanti malam besok operasi modifikasi cuaca naiknya pesawatnya dari Bandara Syamsuddin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.
4: Sementara itu, OMC di Palangkaraya hingga kini masih terkendala minimnya pertumbuhan awan hujan yang potensial serta pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Anton Budiono, efektivitas penyemaian garam atau bahan semai sangat bergantung pada keberadaan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya di langit, dinominasi udara kering serta asap pekat, awan target menjadi sangat sulit ditemukan atau tidak memenuhi syarat teknis untuk disemai.
5: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Tapi kita masih amati untuk nanti kalau masih ada kita rekomendasikan untuk OMC diperpanjang lagi. Jadi memang ini sudah perpanjangan yang ketiga untuk periode ini. Jadi dari bulan Agustus kemarin ya.
4: Hingga saat ini pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla dengan mengerahkan kekuatan udara dan darat di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak Agustus 2026 sebanyak 64 pesawat telah dilibatkan dalam operasi pemadaman melalui metode waterbombing. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Penanganan karhutla juga diperkuat oleh pengerahan 54.394 personel gabungan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, dua jenazah diduga korban KM Virgo Transport 8 ditemukan di wilayah pesisir Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Selama pencarian pada Minggu dan Senin, dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Desa Sungai Perlu, Siti Halisah, mengatakan jenazah pertama ditemukan Minggu sore 20 September sekitar pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat di Pantai Sungai Rambai. jenazah berjenis kelamin laki-laki yang diduga kuat merupakan salah satu korban KM Virgo Transport 8 langsung dievakuasi oleh tim gabungan SAR menuju posko darurat di pesisir desa Sungai Perlu. Bersamaan dengan ditemukannya sebuah life raft atau rakit penolong dalam kondisi terbalik tanpa awak di sekitar lokasi kejadian oleh petugas. Pencarian berlanjut Senin 21 September dan sekitar pukul 7:19 waktu Indonesia Barat, Babinsa Desa Sungai Perlu kembali menemukan satu jenazah di kawasan Sungai Gantingan. Kepala Desa Sungai Perlu menyebutkan, selain dua jenazah itu, petugas sebelumnya telah menemukan 5 life raft tanpa awak di Pantai Gantingan Desa Sungai Perlu yang seluruhnya tanpa penumpang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menangani persoalan akses jalan dan jembatan menuju wilayah desa yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat termasuk menuju sekolah dan fasilitas pelayanan dasar tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang terkendala jarak dan kondisi jalan yang sulit dilalui saat musim hujan. Selengkapnya Sabela Indesari melaporkan.
2: Di pemerintahan itu ada wewenang gubernur jalan-jalan, ada wewenang bupati.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait penanganan akses infrastruktur menuju wilayah desa, termasuk jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses yang memadai, khususnya menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, di halaman Istana Isen Mulang saat memberikan bantuan pangan kepada mahasiswa terdampak karhutla belum lama ini menjelaskan, pemerintah provinsi terus melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan pembagian kewenangan mulai dari pemerintah pusat melalui jalan nasional, pemerintah provinsi melalui jalan provinsi, hingga pemerintah kabupaten untuk akses jalan kabupaten dan desa. Oleh karena itu, penanganan akses menuju desa akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat. Selain persoalan kewenangan, pemerintah juga akan melihat aktivitas dan investasi yang berada di kawasan tersebut. Akses jalan dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak yang membutuhkan akses menuju sekolah. Pemerintah provinsi memastikan akan melihat kondisi di lapangan dan berupaya hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
2: Ada yang wewenang kementerian kan begitu ya, kan ada jalan nasional namanya. Nah kalau itu, kalau jalan ke desa itu jalan bupati. Maka kami nantikan koordinasi dengan bupati, kami juga lihat nanti investasi siapa yang berada di situ, minimal itu ada aksesnya sampai ke sekolahnya. Kami akan pastikan hadir untuk itu.
6: Selain itu, Agustiar Sabran menerangkan, pemerintah provinsi juga konsisten dalam pembangunan daerah yang tetap diarahkan pada sektor yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, serta infrastruktur. Namun, kondisi geografis dan jarak menuju sejumlah permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan akses yang layak. Sementara itu, warga desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Megawati mengatakan, kondisi infrastruktur di desanya sampai saat ini masih perlu pembenahan, kondisi jalan belum beraspal bila musim hujan akan sulit dilalui. Selain itu, jalan menuju wilayah pedalaman berubah menjadi berlumpur, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat. Meskipun terdapat jembatan kayu yang sebelumnya dibangun pada masa aktivitas perusahaan kayu atau logging, karena telah digunakan selama hampir 20 tahun, seiring waktu jembatan kayu tersebut mengalami kerusakan hingga akhirnya runtuh.
7: Infrastrukturnya karena aksesnya sangat jauh ya, di pedalaman itu, jadi memang kalau musim hujan itu ya seperti lumpur lah gitu. Dan kemarin itu ada sungai yang semestinya dulu ada jembatan kayu yang pada saat zaman perusahaan kayu dulu, waktu zaman perusahaan kayu logging itu ya, dulu dibuat jalan yang dari kayu yang umurnya itu hampir 20-an tahun ya, tapi karena mungkin bersama dengan waktu sudah lapuk gitu ya, sehingga jembatan itu runtuh dan saat ini kayaknya mereka itu tidak ada lagi yang bisa membangun jembatan itu, mereka hanya pakai perahu itu untuk menyeberang gitu.
6: Saat ini masyarakat Tanjung Jorong terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai karena belum tersedianya jembatan pengganti. Pemerintah desa diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi pembangunan akses dan jembatan sehingga mobilitas masyarakat termasuk akses menuju sekolah dapat kembali berjalan lebih aman dan lancar. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutla sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Berikut Edi Suroso melaporkan.
8: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
8: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
9: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
10: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
9: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan pidato pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2026 pada Senin kemarin. Bupati Kapuas M. Wiatno menyampaikan target pendapatan daerah meningkat dari 2,35 triliun rupiah menjadi 2,9 triliun rupiah. Atau naik sebesar 55 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan transfer antar daerah yang meningkat dari 197 miliar rupiah menjadi 232 miliar rupiah. Selain itu, Pemkab Kapuas menerima bantuan pemerintah pusat sebesar 20 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebutuhan logistik personil, relawan pemadam kebakaran, dan bahan bakar minyak. Sementara itu, belanja daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2026 meningkat dari 2,582 triliun rupiah menjadi 2,741 triliun rupiah atau naik 5,81%. Bupati berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD dapat dilakukan secara konstruktif bersama DPRD dengan agenda selanjutnya berupa penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Pendengar, Gerakan pangan murah masih terus digencarkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Meski begitu, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan agar masalah kemiskinan dapat terselesaikan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Kemiskinan itu sangat berkorelasi dengan pendidikan yang rendah dan juga masalah kesehatan.
12: Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, terlebih di tengah musim kemarau dengan risiko gagal panen yang dapat mempengaruhi produksi pangan. Pemerintah terus menggencarkan program gerakan pangan murah. Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan gerakan pangan murah dilakukan di 10 titik wilayah untuk mendukung keterjangkauan daya beli masyarakat. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan kenaikan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
13: Jadi itu kita laksanakan di 10 titik di masing-masing di setiap kelurahan ya. Ada 10 titik yang kita lakukan sekarang. Nah, sementara untuk pasar penyimbang memang karena kita melakukan gerakan pasar murah, untuk pasar penyimbang kita stop sementara ya, namun kita akan lanjutkan mungkin di beberapa momen ke depan ini dalam rangka kita mengendalikan inflasi dan juga upaya-upaya kita membantu masyarakat berkaitan dengan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga yang murah bagi masyarakat, begitu.
12: Sementara itu, dosen ekonomi pembangunan Universitas Palangkaraya, Bismart Arituan, mengatakan, selain gerakan pangan murah, pemerintah diharapkan menuntaskan masalah kemiskinan dari akarnya. Salah satunya dengan memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11: Kemiskinan itu sangat berkorelasi dengan pendidikan yang rendah dan juga masalah kesehatan atau biasanya kita sering lihat itu stunting. Anggaran itu harus difokuskan pada revitalisasi sekolah vokasi, SMK atau politeknik yang kurikulumnya tuh link and match lah dengan kebutuhan industri lokal. Sehingga warga lokal tidak hanya menjadi buruh kasar, tetapi juga punya potensi untuk jadi pegawai yang lebih besar gitu.
12: Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan program pengendalian harga dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satunya diupayakan melalui program kredit usaha bagi pelaku UMKM di Kota Palangkaraya untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, ketertarikan dan hobi dandan sejak kecil membuka jalan bagi Rabiatul Adawiyah, seorang make up artis MUA, untuk membuka jasa tata rias. Melalui program Teras UMKM di Perempat RRI Palangkaraya, Rabiatul membagikan perjalanannya mengembangkan hobi menjadi usaha yang ia tekun sejak 2023. Rabiatul mengungkapkan dirinya memulai usaha secara otodidak dan mendapat kesempatan merias orang lain ketika membantu penampilan penari Dayak dalam sebuah acara. Dari pengalaman tersebut, ia kemudian mulai menawarkan jasa kepada teman-teman dan mengenalkan usaha melalui rekomendasi dari pelanggan.
14: Menarik banget sih. Jadi sebenarnya aku tuh otodidak aja ya, karena suka banget make up di muka sendiri ya. Jadi kayak belum kursus, belum kelas sama sekali. Jadi aku mau cerita sih gimana ceritanya aku bisa jadi MUA yang memberanikan diri untuk membuka jasa ini.
1: Rabiatul menyebut keberanian diperlukan untuk memulai dalam mengembangkan keterampilannya menjadi usaha. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan pelanggan, menyesuaikan hasil riasan dengan permintaan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan hasil pekerjaannya. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore hari ini. Dan kali ini BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 ini akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal ini terjadi karena adanya dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Dan pendengar, pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 ini sebesar lebih dari 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli Agustus September ini sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino itu sangat kuat. Sementara di Samudra Hindia, pendengar, tercatat indeks IOD bulan Agustus itu lebih dari 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopa Heluwakan, yang mana yang menjelaskan bahwa awal musim hujan di Indonesia ini terjadi tidak bersamaan dan sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada November dan Desember 2026. Dan cakupan wilayah yang mengalami musim hujan bulan November ini diantaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian Kalimantan. Lalu sebagian Bali, NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi dan sebagian Maluku Utara, serta sebagian Maluku. Selain itu, Papua Barat dan bagian Utara, Papua Barat bagian Utara dan sebagian Papua Selatan. Kemudian musim hujan bulan Desember ini dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, dan sebagian besar Bali. Selain itu, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, dan sebagian besar Sulawesi, lalu sebagian besar Malut, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan. Jika dibandingkan rata klimatologisnya, 529 zon atau 61,08% luas daratan Indonesia ini mengalami musim hujan mundur. Hanya 11 zon atau sekitar 1,12% luas daratan mengalami musim hujan yang lebih cepat. Kemudian pendengar, untuk memasuki musim hujan yang sama dengan normalnya itu sebanyak 26 zon atau 2,15% luas daratan. Meski diprediksi lebih singkat, musim hujan tahun 2026-2027 ini memang umumnya bersifat normal pada 510 zon atau 69,76% luas daratan Indonesia. Ya, pendengar, sebagian besar wilayah Indonesia ini diprediksi akan mengalami puncak musim hujan 2026-2027 ini pada Desember. Dan untuk Januari 2027 ini sebanyak 162 zon atau 25,68% luas daratan Indonesia. Dan pada Februari sendiri di tahun depan 2027 sekitar 16,79% luas daratan Indonesia. Dan wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember ini sebagian besar Sumatera dan sebagian besar Kalimantan. Kemudian sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Barat, serta sebagian kecil Maluku. Selain itu juga Papua Barat Daya bagian Barat dan sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian Utara, lalu Papua Tengah bagian Timur dan Papua Selatan bagian Barat. Sementara itu wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan Januari 2027 adalah Riau bagian Selatan dan kemudian Kepulauan Riau bagian Tengah, sebagian kecil Jambi, Bengkulu bagian Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan bagian Barat, Lampung bagian Utara. Lalu sebagian Jawa, Bali bagian Tengah, NTB bagian Barat, sebagian NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian besar Kalimantan Tengah, selain itu sebagian kecil Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Maluku Utara, Maluku bagian Barat, dan sebagian Pulau Papua.

penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat

0: Mendingan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3.
1: Berita.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
3: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
5: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
6: Apa aja Pak?
5: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
4: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
7: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
8: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
10: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan

0: Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak BPN khususnya di Tanta Bogor berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
5: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
4: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
7: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
8: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
6: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
9: At CRUX, we believe that education ultimately prepares not simply...
10: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRUX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRUX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRUX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
11: We have the ability to build something.
12: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
10: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRUX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
13: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga juga satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
10: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Mancini.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung langsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan, di antaranya juga beberapa

dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri mendengar sebagaimana yang diketahui pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui merupakan diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabilis Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya malam hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan kali ini ada mimbar agama Buddha dengan judul Kemurahan Hati.

Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali. Pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memikir rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini

0: pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan, rasa yang tidak bercukupan, mau lebih, tidak mau, ingin apa, merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
0: Nah ini dia, aduh ini luar biasa ya Romo Mul. Pandemi ini kan kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
0: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya Romo ya? Romo menarik.
0: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo.
0: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
0: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo?
0: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo.
1: Luar biasa, contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo.
0: Yeah.
1: Ya. Baik, ada lagi Romo, beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri, di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu Romo.
0: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemurahan hati itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
2: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah Bu Ingrid.
3: Ya Pak Mul.
2: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182 dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
2: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
2: Oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih

0: kata lain prakteknya.
1: Prakteknya ya, Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
0: supaya
1: bicara teorinya.
0: Supaya bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
1: Iya, ya, baik. Terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak, Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta ataupun memberi maaf, Pak Mul.
0: Nah, termasuk maaf maksudnya.
1: Maaf, maaf, iya, itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya. Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
0: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid, iya, ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah, seperti itu. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih, Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. Gak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
0: Kalau
1: gitu,
0: jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
1: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
0: kita, solusinya.
1: Oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay, setelah misalnya, oh, kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu, Pak Mul.
0: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
1: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Gitu. Oke, okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga, Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa, Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri ya, itu bahagia, aduh, itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
0: Jadi ikut bahagia ya.
1: Sangat
0: baik,
1: bahagia.
0: Terima kasih Bu Ingrid, bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendy Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan, Romo, bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali, Romo Mulyadi. Iya. Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
0: Ya.
2: Tapi dalam dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Nih, dengan dharma itu sendiri tentunya.
0: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
0: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
0: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
1: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktik kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
0: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hendy Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Simbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Sadu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Barengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Baik, alhamdulillah luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Rabu 23 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Lada Buntok di FM 97,3, ada Lamandau di FM 95,5 dan FM 88. Ada Sampi di FM 93,6 serta Puruk Cahu di FM 97,2. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga lewat RRI Digital. Anda bisa menginstalnya dari smartphone di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio dan podcast Humaita. Nanti jangan lewatkan juga ya Melodi Memori Mancanegara nih yang selalu ditunggu-tunggu di setiap Selasa malam dengan tembang-tembang mancanegaranya. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kini kami hadirkan di ruang dengan Anda mini drama radio dengan judul Manis di Bibir, Pahit di Akhir. Selamat mendengarkan.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris

0: Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

sedang tidak baik-baik saja, sebuah ancaman sunyi mengintai di balik gaya hidup modern kita. Bukan virus yang menular lewat udara, melainkan kebiasaan manis yang kita konsumsi setiap hari. Di sebuah ruang istirahat kantor, tiga rekan kerja, Rian, Siti, dan Bayu, sedang menikmati jam istirahat siang mereka.

0: Ah, gila, seger banget. Siang-siang panas gini, emang paling bener minum es teh jumbo. Manisnya nendang, gulanya gak pelit.
1: Ahahaha, awas diabetes loh, Bay. Itu gelasmu ukurannya udah kayak ember kecil. Tapi aku juga sih, brown sugar boba milk ini emang godaan terberat. Mumpung promo buy one get one. Sayang banget kan kalau dilewatin.
2: Kalian berdua ini ya, tahu gak? Barusan aku baca berita di grup sebelah. Ada anak umur 19 tahun di Palangkaraya sini juga. Baru aja divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup.
0: Hah? 19 tahun? Bercanda kamu, Yan. Itu mah penyakit orang tua kali. Mungkin dia ada keturunan.
2: Enggak, Bay. Dia enggak ada riwayat keturunan. Dokter bilang itu murni karena gaya hidup. Tiap hari minum manis, jarang minum air putih, rebahan terus sambil main game. Namanya diabetes tipe 2. Dan sekarang Indonesia peringkat 5 di dunia jumlah penderita diabetes terbanyak.
1: Yan, jangan nakut-nakutin deh. Aku akhir-akhir ini emang sering ngerasa aneh sih.
0: Aneh gimana sih? Perasaan kamu sehat-sehat aja, masih bisa ketawa ketiwi, masih doyan makan.
1: Enggak tahu ya, kayak gampang capek banget. Padahal kerjaan gak berat. Terus aku jadi sering banget aus sama bolak-balik ke toilet, apalagi kalau malam. Itu bukan tanda-tanda kan?
2: Siti, dengerin aku. Sering haus berlebihan, sering buang air kecil terutama malam hari, cepat lelah, pandangan kadang kabur, itu gejala klasik gula darah tinggi. Tubuhmu lagi teriak minta tolong itu.
0: Waduh, kok aku jadi ikutan parno ya? Aku juga sering ngantuk habis makan siang. Kupikir itu gara-gara kekenyangan doang.
2: Ngantuk habis makan karbo berlebih itu wajar. Tapi kalau berlebihan bisa jadi tanda resistensi insulin. Gini deh, coba hitung. Hari ini kalian udah masukin gula berapa banyak?
0: Pagi tadi nasi uduk pakai teh manis. Siang ini nasi padang. Plus es teh jumbo ini. Nanti sore biasanya ngopi susu. Malam, martabak manis enak kali ya.
2: Astaga, Bayu. Batas aman gula harian dari Kemenkes itu cuma 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Satu gelas es teh jumbo itu gulanya bisa 5 sampai 8 sendok makan. Itu baru satu gelas, belum nasi, belum martabakmu. Kamu lagi nimbun racun manis di badanmu sendiri.
1: Terus aku harus gimana dong, Yan? Aku takut banget kalau sampai kena cuci darah kayak berita tadi. Aku belum nikah, masih pengen bahagiain orang tua.
2: Tenang, belum terlambat kok. Kuncinya sadar diri. Mulai hari ini, cut the sugar. Ganti minuman manis pakai air putih. Kalau mau ngemil, ganti buah potong. Dan yang paling penting, gerak. Jangan duduk terus di depan komputer.
0: Berat sih, lidahku udah biasa dimanja gula. Rasanya hambar kalau cuma air putih.
1: Lebih hambar mana sama hidup di rumah sakit, Bay? Aku gak mau ambil resiko. Mulai detik ini, boba terakhirku. Besok aku bawa tumbler air putih 2 liter dari rumah.
2: Nah, gitu dong. Itu baru temanku. Bayu gimana? Masih mau lanjutin es teh jumbonya?
0: Oke. Aku tobat. Ini habisin dulu deh, sayang. Enggak deh. Dah, buang. Mulai besok, kita lari pagi sebelum ngantor. Oke, setuju?
3: Setuju.
4: Pendengar RRI, diabetes sering datang tanpa mengetuk pintu. Ia masuk lewat gaya hidup kita yang terlena. Jangan tunggu gejala muncul, jangan tunggu vonis dokter jatuh. Kendalikan gula darahmu sekarang. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ingat slogan cerdik.
5: Sehat itu pilihan.
0: Stop gula berlebih.
3: Selamatkan masa depan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast Umaita dengan Jelajah Negeri bersama Immanuel Putri Lintang Wisesa dan Ahmad Rizaldi. Selamat mengikuti.
2: Bagi kisah atau pengalaman ya, serta mungkin cerita-cerita unik nih, bagaimana Indonesia dalam suatu jelajah negeri. Dan kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast Umaita. Selamat mengikuti.

0: Jumpa lagi pendengar ya, dan pemirsa juga dimanapun Anda berada nih. Senang banget nih hari ini Lintang akhirnya hadir kembali nih Kelapa Hari untuk berjumpa dengan Kelapa Hari, tentunya di mana lagi kalau bukan di podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan selamat datang juga di episode kali ini ya Kelapa Hari. Kita akan mengangkat tema penting nih tentang jelajah negeri, di mana ini adalah ruang cerita yang akan membawa kita menyusuri beragam sudut Nusantara, mulai dari keindahan alamnya, lalu ada kekayaan budayanya, tradisi, kuliner, hingga kisah-kisah menarik dari kisah masyarakat di berbagai daerah. Tapi yang lebih menariknya, hari ini Lintang tidak sendirian, karena Lintang sekarang gue sudah punya temen nih Pak Hari. Yuk kita kenalan dulu sama temennya Lintang, ya ini kita sambut dulu ada Rizaldi.
1: Iya, halo, selamat malam dimanapun Pak Hari berada ya, yang sedang mendengarkan di radio terrestrial maupun di era digital, atau sedang menonton di streaming ya, di
0: betul
1: streaming
0: sekali.
1: YouTube dimanapun Pak Hari berada. Selamat malam, halo semuanya.
0: Wow, dari suaranya sangat empuk ya.
1: Waduh. Oh,
0: kayaknya emang konfon kalau bola banget nih gitu. Nah, kita akan membahas sesuatu hari ini, kira-kira bahas apa ya Jal ya? Karena kan kayaknya tentang jelajah negeri nih. Negara kita tuh diciptakan dengan sangat-sangat banyak kekayaan.
1: Iya, beragam ya.
0: Beragam banget. Alamnya juga bagus-bagus. Terus makanannya juga enak-enak.
1: Enak-enak.
0: Betul sekali. Budayanya juga cantik-cantik.
1: Cantik-cantik, cakep-cakep.
0: Betul banget. Apalagi orang-orangnya juga keren-keren.
1: Waduh,
0: semuanya.
1: Keren-keren dong pastinya.
0: Berprestasi. Nah, Jal.
1: Okay.
0: Ngomongin soal jelajah negeri, kira-kira hari ini kita enaknya membahas yang mana dulu nih?
1: Jelajah negeri, kayaknya untuk awal-awal bahas kuliner nggak sih, bahas makanan. Kita mengenal budaya lewat rasa, lewat lidah begitu.
0: Setuju
1: ya.
0: Banget, menarik. Karena emang benar banget ya. Kadang kalau misalnya kita lihat di film-film ya, di film-film tuh juga sebenarnya banyak banget yang digambarkan melalui makanan,
1: iya kan?
0: Baik dari keluarga digambarkan oleh makanan, budaya pun juga sebenarnya digambarkan oleh makanan ya.
1: Betul, lewat makanan juga.
0: Wah, menarik banget. Ya, kita mulai kali ya makanannya. Nah, ngomongin masalah kuliner nih, di Indonesia ini ternyata masuk peringkat 10 destinasi kuliner terbaik dunia versi Tour and Travel World 2026. Yoi.
1: Peringkat berapa tuh, Tang?
0: Masuk 10 besar, dan dia kalau nggak salah masuk di peringkat 10-nya.
1: Peringkat 10, oke.
0: Betul banget. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang pertama kali terlintas ketika kamu mendengar kabar ini nih?
1: Kita begitu mendengar kabar ini, pastinya ngelihat Indonesia ini beragam banget.
0: Yoi.
1: Bahkan dalam satu pulau pun ya kulinernya juga banyak. Katakanlah Kalimantan. Ya kan? Ada soto Banjar.
0: Yoi.
1: Di Kalimantan Selatan.
0: Okay.
1: Kemudian di Kalimantan Tengahnya geser ada kandas.
0: Kandas enggak tahu.
1: Kandas.
0: Aku tanya patin bakar.
1: Patin bakar itu terkenal di Kalimantan Tengah, tapi terkenal juga di Kalimantan Selatan.
0: Oke, okay. Juhu.
1: Juhu.
0: Nah, Juhu Rohat, Juhu Rotan ya.
1: Rotan.
0: Iya,
1: iya.
0: Umbu Rotan.
1: Betul. Nah, jadi karena bahkan dalam satu pulau pun makanannya pun beragam, Tan.
0: Yoi, apalagi Kalimantan ini adalah pulau ketiga terbesar di dunia ya. Yang mana 73% dari total luas
1: pulaunya.
0: Pulau ini adalah Kalimantan.
1: Kalimantan. Oke.
0: Okay. Sangat kaya banget ya.
1: Sangat kaya tentunya pasti.
0: Benar banget. Nah, kan tadi kita membahas, tadi ada soto Banjar, ada ikan patin.
1: Ikan patin bakar.
0: Patin bakar. Tapi sebenarnya kuliner-kuliner di Kalimantan sendiri tuh banyak banget ya berarti ya?
1: Banyak banget. Bahkan kalau ditanya sudah pernah nyobain apa aja, kayaknya sedikit sih Mas Itang.
0: Masa sih?
1: Kalau yang dari Kalimantannya ya, sedikit ya. Karena kalau main ke Banjar, pasti nyobain yang wajibnya soto Banjar tadi.
0: Tentu, aku pernah nyobain.
1: Pernah nyobain?
0: Pernah.
1: Oke, ya abis itu apa lagi ya kalau di Banjar ya?
0: Ini nih, aku pernah nyobain dessertnya. Dessertnya itu adalah bingka.
1: Kue bingka.
0: Bingka tuh bentuknya kayak kalau di Jawa tuh kita sebutnya kembang waru. Iya, karena dia bentuknya tuh kayak bunga kan.
1: Iya.
0: Nah,
1: tahu.
0: Kalau kembang waru itu terbuat dari tepung, terus dia tuh berongga gitu, dia teksturnya lebih manis dan padat. Nah, ternyata surprisingly makan si bingka ini tuh dia ternyata teksturnya lembek banget.
1: Beda ya?
0: Beda banget. Dan ternyata bahan bakunya juga beda. Kalau nggak salah, aku sempat baca, ternyata bingka Banjar ini dia terbuatnya dari kentang.
1: Dari kentang.
0: Sama iya. telur ya.
1: Kentang sama telur.
0: Betul banget.
1: Biasanya itu.
0: Rasanya jadi lebih lembut, terus habis itu dia lebih smoky karena gosong-gosong di atas gitu loh.
1: Karena itu teknik memasaknya pun kayak di oven, tapi di ovennya menggunakan arang. Jadi dimasukin ke dalam tungku, atasnya tuh kalau secara tradisional ya, kalau nggak salah juga, di atasnya tuh dikasih arang, di bawahnya tuh juga perapian juga arang. Jadi atas bawah itu arang begitu. Makanya mungkin rasa smoky-nya tuh dari situ kan.
0: Betul banget. Dan emang paling enak si bingkai ini makanya emang harus hangat-hangat sih.
1: Hangat-hangat. Biasanya juga banyak orang jual kalau bulan Ramadan.
0: Betul
1: di
0: banget.
1: Di Pasar Wadai bilangnya di sini.
0: Setuju banget. Aku kemarin juga merasakan pertama kali itu di Pasar Wadai.
1: Oke, okay. Huntingnya di sana ya.
0: Hunting banget di sana. Kayak hampir tiap hari aku akhirnya main ke sana gitu karena ternyata kulinernya banyak banget. Lalu aku menemukan namanya Mie Habang.
1: Oh iya, Mie Habang, Mie Bancir.
0: Mie Bancir ya, warnanya merah. Namanya katanya Mie Habang atau Mie Bancir ternyata. Nah, slightly aku pikir ini adalah makanan dari Medan atau dari Batak ya karena bentuknya gede. Nah, warnanya hampir mirip-mirip. Kalau di sana aku pernah makan namanya itu mie gomak.
1: Mie gomak.
0: Iya, wah, mie gomak itu mie Medan atau mie gomak itu tuh dia warnanya orange dan gede gitu.
1: Mirip-mirip tapi, begitu juga ya berarti.
0: Iya, cuman bedanya kalau mie Habang itu kan kayak dikasih kuah gitu ya. Maksudnya
1: iya,
0: kayak
1: ada nyemek-nyemeknya.
0: Iya, nyemek tapi disiram setelah mie-nya udah ada gitu kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau mie gomak tuh dia beneran dimasak, dimasak. Jadi kayak mie nyemek tapi dimasak gitu loh. Kayak bakmi, nah kayak bakmi, bakmi Jawa, tapi dia dimasaknya pakai mie Medan ini,
1: mie gomak
0: itu.
1: Oke, baru dengar sih mie gomak tadi ya, gomak khas Medan. Kalau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan punyanya mie Bancir, mie Habang gitu ya.
0: Mie Habang, tapi mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman emang aku pikir tuh bakalan rasanya itu lebih cenderung ke gurih-gurih, pedes, asin gitu. Tapi ternyata kebanyakan kuliner di Banjar ini malah manis-manis ya.
1: Iya, manis-manis. Nah itu juga jadi karakteristik negara kita kentang Indonesia.
0: Benar banget.
1: Karena kita pindah ke tiap pulau, tiap daerah. Meskipun satu pulau, karakter dari rasanya pun beda.
0: Setuju banget.
1: Kayak aku pernah ke Malang nih. Pernah Malang, di Malang itu kan karakternya orang cenderung suka gurih. Gurih, di Surabaya juga gurih ya. Ternyata gurih-gurih nyoy ini.
0: Gurih-gurih nyoy.
1: Gurih-gurih nyoy. Itu di Surabaya, Malang kan Jawa Timur ya. Kita pindah lagi ke Jawa Tengah. Karakternya juga suka manis enggak sih kayak Banjar?
0: Manis, tapi
1: atau
0: manis.
1: Atau manisnya beda nih, Tan?
0: Menurutku sebagai warga asli Jawa ya.
1: Okay.
0: Jawanya Jawa Jogja. Di Jogja kan pasti orang-orang terkenal kan manis, apalagi makanan paling terkenal gudeg.
1: Gudeg
0: kan. Semua orang pasti ngerating gudeg ini manis banget gitu.
1: Iya, jujur. Aku juga ngerating, wah ini kelewat manis sih.
0: Tapi kalau boleh jujur, kuah soto Banjar lebih manis, lebih manis guys daripada gudeg.
1: Oke, kayak gimana dari lanjutan?
0: Jadi kayak mungkin rasanya jadi cenderung lebih manis ya. Kalau misalnya di Jawa tuh kalau gudeg kan memang gudegnya tuh manis gurih. Tapi tuh masih ada kondimen-kondimen lain yang ada rasa pedesnya, lalu ada rasa asinnya dari kelapanya sendiri gitu kan. Ayamnya juga biasanya dia gurih manis. Jadi tuh rasanya kompleks gitu.
1: Iya, gak cuma manis gitu ya.
0: Gak cuma manis. Jadi manisnya itu terus diseimbangkan oleh si kayak kreceknya
1: gitu ya.
0: Iya, kayak kreceknya kan pasti biasanya tuh pedes banget. Pedes asin ketemu sama yang manis gurih. Nah, jadi itu kayak satu paduan yang akhirnya bisa membalance satu sama lain.
1: Kalau bahasa kulinernya tuh kawin jadinya.
0: Kayak gitu. Ternyata kalau aku pas makan soto Banjar nih kayak benar-benar kayak waduh manis banget nih gitu kan. Ada hint gurihnya, tapi gurihnya tuh benar-benar sopan.
1: Tipis gitu ya.
0: Tipis banget, sopan banget, ada sopan santun di dalam mulutku gitu.
1: Oke. Karena kayaknya memang harus di balancing lagi sih pakai jeruk nipis.
0: Jujur.
1: Habis itu cabai kan, sambal.
0: Sama satu lagi, Jal.
1: Apa
0: sate.
1: Tuh? Sate. Sate apa nih?
0: Sate
1: di Banjar.
0: Sate Banjar. Apa sih sate gambut?
1: Sate gambut ya.
0: Sate gambut.
1: Itu manis juga sih karakternya.
0: Iya sih. Tapi ada nati-natinya. Jadi ngacangnya tuh ngacang banget gitu.
1: Beda ya dengan sate Madura ya.
0: Kalau sate Madura tuh dia ada kacangnya tapi kayak yang enggak sebanjir itu gitu kuahnya. Nah, kalau yang di si gambut ini tuh benar-benar kayak nguah banget dan kacangnya tuh kacang banget walaupun
1: kacang
0: dia
1: banget,
0: manis
1: ya?
0: Tapi tekstur kacangnya tuh masih kerasa gitu.
1: Oke, tapi cocok nggak?
0: Cocok banget. Menarik banget sebenarnya ya kuliner kita, dan semakin kesini tuh memang kita kayak dipermudah untuk mendapatkan akses makanan-makanan itu kan Jal sebenarnya.
1: Setuju.
0: Ada yang just tip, terus sekarang UMKM juga banyak banget yang bikin dalam produk kalengan.
1: Iya gak sih? Gudeg-gudeg kaleng gitu ya.
0: Gudeg-gudeg kaleng, terus ada banyak banget beberapa kuliner-kuliner di kaleng. Nah, ngomongin itu nih, kalau menurut kamu nih, Indonesia kan memang layak masuk ke dalam 10 besar gak sih?
1: Layak banget.
0: Layak banget kan, dengan segudang kekayaan makanan Indonesia. Nah, kalau menurut kamu nih, dari kita petakan dulu ya, karena kalau yang aku baca nih dari Tour and Travel World ini tuh dia menggarisbawahi ada beberapa kota-kota yang memang punya destinasi kuliner tertinggi. Salah satunya Bandung.
1: Bandung.
0: Iya, iya. Siapa sih yang gak pernah kecintaan banget sama yang namanya tuh Bandung.
1: Gitu. Okay. Bahkan Soekarno pun bilangnya kan, aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sesungguhnya.
0: Ayo, siapa yang belum pernah dengar? Aku pikir kayak jatuh cinta jangan di Bandung, bukan ya?
1: Kayaknya itu ada lagi versi lain ya.
0: Versi lain.
1: Kembali ke laptop nih, Tang.
0: Oke, kita hari ini kebetulan tidak pakai laptop. Nah, iya benar banget Jal. Nah, benar banget karena memang di Bandung itu selain karena tempatnya, suasananya tuh memang seenak itu ya, enggak yang begitu panas. Jadi tuh memang dia tuh punya beragam macam makanan. Ya kan, ada yang mulai berkuah, ada yang kering, ada yang manis, ada yang asam. Jadi emang kayak sekompleks itu loh di sana.
1: Oke.
0: Kalau kamu sendiri pernah nggak sih makan di Bandung atau pernah main ke Bandung?
1: Kalau main ke Bandungnya belum pernah sih. Cuman kalau makanannya kayaknya sering. Bahkan di Palangkaraya sendiri pun kan udah gampang kita temuin ya.
0: Apa tuh?
1: Produk-produk aci-aci gitu, acilok, cireng, cimol. Apalagi ya, seblak.
0: Iya.
1: Kan itu asalnya dari Bandung gak sih?
0: Betul,
1: Bandung ya?
0: Betul, Bandung. Kayak aci-acian, ada Cirambai dan teman-temannya ya kan.
1: Karakternya kan kalau dari Bandung, kalau ngelihat pat aci-acian ini cenderung gurih.
0: Betul, gurih pedas.
1: Micinnya
0: khas banget gitu ya. Gitu.
1: Micinnya tuh kayak beda, kayak makaroni,
0: kasih micin, makaroni. Enak tuh. Iya lagi mana? Dulu masih ingat gak sih Jal, aku gak tahu ya apakah kita hidup di satu tren yang sama. Tapi di era aku masih sekolah antara SMP kalau gak salah tuh ada yang namanya makaroni apa sih? Maici.
1: Kayak
0: yang di pack kayak snack-snack gitu.
1: Tahu. Ada. Sempet ngerasain.
0: Iya kan? Dan itu tuh kayak levelnya tuh dari yang level 0 sampai level setan yang pedes banget.
1: Sampai
0: gitu.
1: Level 6 kalau enggak salah.
0: Iya,
1: itu keripik singkong enggak sih?
0: Tapi itu benar-benar pedes banget dan kayaknya semua makanan-makanan yang pedes-pedes tuh emang aslinya atau viralnya tuh malah dari Bandung.
1: Dari Bandung ya.
0: Iya enggak sih?
1: Kayak seblak kan.
0: Seblak tuh juga ya? Level-levelan dan biasanya level yang paling pedes juga kayak gitu kan. Mimian juga biasanya dari Bandung
1: dari
0: juga.
1: Dari Bandung. Oke, karakternya micin dan pedes begitu ya.
0: Betul banget. Dan kalau misalnya ngomongin Bandung nih, di Bandung tuh juga ada beberapa makanan-makanan lokalnya yang menurutku tuh enak banget Jal. Salah satunya adalah keripik tempe. Iya, keripik tempe. Keripik tempe di Bandung nih menurutku berbeda dengan keripik tempe yang lainnya. Karena biasanya kalau keripik tuh ya sudah keripik biasa yang tempe digoreng tipis, terus digoreng kering gitu kan. Nah, kalau di Bandung tuh enggak Jal. Dia tuh tempenya dipotong agak tebel, agak lebar juga. Dan dia tuh kayak dibungkus sama adonan. Jadi tuh dia dibikin goreng kering gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kayak bakwan kayak mendoan tapi versi keringnya.
1: Tapi enggak tipis.
0: Ya? Tapi enggak yang setebel-tebel banget, enggak mungkin kayak sekitar 1 sentian mungkin tebelnya.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Dan itu memang benar-benar enak banget dan nagih banget. Nah, selain itu ada juga yang namanya peuyeum.
1: Peuyeum.
0: Ada yang tahu peuyeum? Nah, peuyeum ini sebenarnya tape.
1: Tapi
0: cuman bentuk cara fermentasi mereka tuh berbeda gitu.
1: Oke.
0: Jadi fermentasinya tuh ada fermentasi kering nih menurutku Jal.
1: Beda dengan tape yang biasa kita jumpai gitu ya.
0: Beda. Biasanya kan kalau tape yang kita jumpain ya, dia kan dibungkus daun pisang.
1: Oke.
0: Terus dia kan ada airnya di dalamnya kan. Nah, kalau peuyeum tuh dia digantung. Jadi airnya tuh menetes sendiri. Jadi air terjual terpisah dengan si peuyeumnya. Enggak, yang jadi, paket bundling.
1: Jadi makanya kering gitu ya.
0: Dia kering dan dia tuh kayak mungkin itu raginya ya. Raginya itu yang diolesin di sekujur singkongnya itu. Kayak gitu. Jadi kayak Jadi dia putih dan bentuknya tuh utuh. Kalau misalnya kita makan tape kan sudah dalam bentuk potongan-potongan kan. Nah, kalau peyem tuh dia beneran masih bentuk singkong utuh. Jadi kamu bisa milih mau yang size kecil, sedang, atau yang gede banget tuh ada.
1: Oke. Gitu. Wah, menarik sih. Jadi, belum pernah coba tuh aku tuh.
0: Sama satu lagi nih yang paling terkenal kalau daerah Bandung atau Jawa Barat adalah dodol.
1: Dodol, dodol Garut.
0: Yoi, siapa sih yang gak kenal sama dodol-dodol? Kayaknya kalau misalnya kita lagi study tour atau biasanya ada kegiatan-kegiatan, itu ada yang dodol. Tapi dodolnya di sini bukan dodol jual ya, pendengar dan pemirsa semuanya. Karena memang walaupun dodol yang medok.
1: Dodol, ya.
0: Dodol, tapi dodol. Ini dodol yang beneran dari... Jenang kayak jenang ya.
1: Jenang. Mm-hmm. Jenang ya.
0: Jenang. Kalau okay. Jenang aku jenang.
1: Jenang ya lintang.
0: Kayak gitu. Jadi emang paling terkenal itu nggak sih Jal yang warna-warni itu biasanya warna merah, putih, hijau.
1: Biasa kita bawa buat oleh-oleh kalau misalnya tadi itu.
0: Benar banget. Ada juga yang dia dibungkus pakai kertas.
1: Iya. Kadang kertasnya kemakan tuh, Tang.
0: Nah, iya karena nempel banget, jujur. Dulu pas pertama kali aku makan itu aku juga pikir kertasnya ikut dimakan.
1: Iya kan?
0: Iya, karena dibungkus plastik loh. Ternyata ikut dimakan, ternyata oh tidak boleh.
1: Ternyata jadi makan ya.
0: Tidak boleh, itu harus dipisah gitu. Coba ayo di sini komen ya, pendengar dan juga pemirsa semuanya, apakah Anda pernah memakan bungkus dodol?
1: Mostly pernah sih harusnya.
0: Harusnya pernah sih, paling enggak sekali. Ya sekali kan, ya. Kejujuran itu penting ya teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi kita membahas soal Bandung, kita bergeser sedikit ke timur. Ada yang namanya daerah Jawa Tengah, tapi kita mengenal daerah Brebes.
1: Brebes.
0: Yes, okay. Brebes, Tegal, Jawa Tengah. Itu, pernah enggak kamu main-main ke daerah sana, Jal?
1: Belum pernah sih, Tang. Cuman kalau makan makanan khas sana, Tegal ya tadi ya?
0: Tegal.
1: Kayaknya di warung Tegal sering kita temuin gak sih, Tang?
0: Tapi ini bukan warteg ya?
1: Beda ya?
0: Bukan, karena kalau misalnya kita sebelum itu mungkin di daerah Kuningan juga orang pasti akan bilang, aku pernah makan Kuningan. Apa
1: makan Kuningan?
0: Daerah Kuningan.
1: Oh.
0: Apa tuh originnya daerah Kuningan? Warmindo.
1: Warmindo ya.
0: Karena AAA Warmindo biasanya dari Kuningan.
1: Dari Kuningan ya. Okay.
0: Benar banget. Tapi kalau anak-anak kosan yang tinggal di Jogja pasti mereka relate banget ya kan. Setiap habis lebaran mereka akan menangis selama sebulan.
1: Anak-anak kosan komen?
0: Ya, anak kosan anak komen kosan. Coba komen. Karena memang kayak gitu Jal, setiap habis lebaran tuh pasti burjonya ini akan pulang semuanya ke Kuningan.
1: Iya. Makanya meronta-ronta di situ ya.
0: Semua meronta-ronta. Di mana kalau bisa mendapatkan nasi bersama telur 10.000 ya kan? Kalau misalnya bukan berkat tangan-tangan AA burjo siap sedia jam berapapun 24 jam. Jam 3 pagi kamu kelaparan datang ke AA burjo. AA burjo dengan senang hati memberikan kamu Indomie goreng.
1: Anak kosan relate ini.
0: Sangat relate sekali. Nah, ngomongin masalah Jawa Tengah tadi kan, selain nasi Tegal warteg itu, ada satu mungkin kulapa hari semua juga sebenarnya udah pernah makan ya.
1: Apa tuh, Tang?
0: Adalah telur bebek asin.
1: Telur bebek asin.
0: Nah, jadi itu sebenarnya tuh asalnya dari Brebes.
1: Oh, okay.
0: Nah, di sana tuh dia punya dua jenis telur asin. Yang pertama telur asin pada umumnya yang warnanya biru, warnanya hitam.
1: Warnanya hitam.
0: Iya.
1: Bedanya apa tuh?
0: Bedanya itu karena dia menggunakan arang sekam.
1: Beda cara pengolahannya.
0: Iya, jadi dia tuh lebih smoky gitu loh.
1: Okay.
0: Dan khasnya daerah Brebes ini tuh telur asinnya dia kalau kita sebut istilahnya tuh masir.
1: Masir.
0: Okay. Jadi dalam si kuning telurnya itu biasanya kan ya udah kayak telur rebus, telur asin kan sebenarnya mirip kayak telur rebus ya.
1: Cuma
0: yang membedakan memang rasanya tuh asin. Nah, kalau di Brebes itu tuh dalam kuningannya itu benar-benar orange dan berminyak. Dan dia tuh ada kayak rasa-rasa pasir-pasirnya itu makanya kita sebut teksturnya tuh masir, benar banget. Gitu, dan itu rasanya tuh tidak seasin telur asin pada umumnya.
1: Kalau kita mau dapetin itu biasanya di mana sih, Tang?
0: Biasanya tuh orang
1: emang khas sana ya?
0: Emang khas sana, cuman karena adanya kecanggihan teknologi ya. Banyak banget sekarang mereka yang hadir di e-commerce.
1: E-commerce, bisa belanja online berarti ya?
0: Bisa banget belanja online dan benar-benar aman. Karena kemarin tuh aku sempat kayak BM banget makan ndok Brebes ya. Alias telur bebek dari Brebes ini. Akhirnya aku beli online dan sampai sini dengan keadaan selamat sentosa tanpa ada keretakan satu sama kali.
1: Menarik.
0: Gitu. Jadi kayaknya itu emang salah satu keunggulan media dan teknologi zaman sekarang ya.
1: Ekonomi digital nih ya.
0: Ekonomi digital banget nih. Gitu, emang seru banget sih.
1: Seru.
0: Selanjutnya kita mungkin akan bergeser sedikit lagi. Kita dari sana, kita pindah ke Jogja.
1: Jogja.
0: Yoi. Hmm. Pernah?
1: Pernah ke Jogja.
0: Pernah ke
1: Beberapa
0: Jogja.
1: Kali.
0: Apa nih makanan yang menurutmu enak banget di Jogja tapi selain gudeg?
1: Sate. Sate kelatak.
0: Oh, sate kelatak, yoi.
1: Sate kelatak, itu pertama kali cobain ya, Tang. Waktu itu sate kelatak P. Ini pakai inisial ya, ini ya.
0: Pak P ya.
1: Pak P, sate kelatak Pak P. Waktu itu pertama kali cobain, apa ini kok disajikannya kayaknya pucet ya. Kalau kita ngelihat, beda dengan sate-sate kayak biasa kan, karena sudah dibumbuin, dan ketika proses pengolahannya pun pakai bumbu kecap dan lain-lain, sate kelatak ini rupanya kayaknya pakai air asin aja ya.
0: Iya, dikasih bumbu asin, bumbu gurih asin, aja.
1: Iya, bumbu gurih aja. Mm-mm. Jadi ketika nyobain, unik sih. Waktu itu pakai kayak besi sepeda.
0: Yo, jeruji
1: ya.
0: Jeruji. Tapi bukan jeruji penjara ya.
1: Beda kegedean kalau itu.
0: Kegedean kan. Ya, jadi jeruji roda.
1: Jeruji roda sepeda kan. Nah, dicobain waktu gigitan pertama, wah lembut. Abis itu sopan banget ini.
0: Aduh,
1: gurihnya. Ya, karena jujur aku sukanya dan cocoknya memang makanan yang gurih-gurih gitu, Tang. Gurih-gurih pedes gitu.
0: Gurih-gurih pedes, enggak gurih-gurih nyoy ya.
1: Gurih-gurihnya juga.
0: Okay. Menarik. Terus.
1: Nah, jadi pertama kali cobain itu sate kelatak ya. Sate kelatak itu makanya langsung, wah, ini enak. Selain sate kelatak itu apa yang dia cuman balungan? Beda dengan tongseng.
0: Tengkleng.
1: Nah, iya, tengkleng itu juga wah, enak sih itu. Enggak cuma manis dia rasanya.
0: Iya, ada manis, pedes, gurihnya.
1: Pedes dari ladanya juga. Jadi ketika kita makan sama nasi kan, hangat di sini nih.
0: Ngabisin nasi. Walaupun effort banget karena dia kan tulang belulang ya.
1: Iya, tulang belulang dan juga waktu makan. Itu kita kasih potongan cabe. Nikmat sih.
0: Surga dunia. Surga dunia tapi dokter tidak suka
1: kolesterol
0: meronta-ronta. Tapi ada satu lagi sih Jal dari paket. Biasanya tuh orang-orang kalau makan sate kelatak itu tidak komplit kalau belum makan yang namanya krengsengan. Ini adalah tetelan alias lemak-lemak sapi yang digoreng tapi dia tuh kayak crispy, empuk gitu.
1: Oh, iya.
0: Jadi dia agak empuk tapi masih sedikit crispy tapi dalamnya tuh melting.
1: Iya.
0: Sangat-sangat berlemak tentunya.
1: Krengsengan daging biasanya gitu ya.
0: Krengsengan daging. Okay. Itu makanya ini kecintaan semua orang tapi orang-orang punya kolesterol tinggi tidak bisa.
1: Tidak bisa nih, bahaya.
0: Tidak boleh, bahaya.
1: Habis makan itu leher kencang nih.
0: Wah, banget. Wah, aku tidak bisa memandang ke depan ini.
1: Langsung kunci stang dipanggil.
0: Kunci stang, teman-teman.
1: Dipanggil bukannya sombong tahu. Tapi karena kolesterol tumpahnya.
0: Jujur. Nah, selain itu juga ada yang namanya tuh emping. Nah, kalau di Bantul itu tuh ada namanya emping dan juga apa? Tape ketan. Biasanya kan kalau tape ketan manis-manis aja kan. Nah, kalau di Bantul itu kita makannya dengan keripik emping atau emping melinjo. Jadi itu jadi kayak sendoknya. Jadi kamu akan menemukan mix tekstur. Tekstur empuk dan manis dan nyes-nyesnya dari tape ketan bercampur dengan si emping yang gurih, pahit, kriuk-kriuk. Wah, kawin banget di mulut.
1: Kawin banget ya. Aduh, bayangin aja udah enak banget ini kayaknya.
0: Jujur,
1: nih.
0: Tapi tetap habis itu kita asam urat besok.
1: Aduh. Bahaya
0: gitu Jal. Jadi emang seseru itu ya ternyata makanan-makanan. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin, kalau tadi kan memang di pulau yang paling terkenal ya, yang padat penduduknya. Kalau misalnya kita ngomongin di daerah-daerah timur, kira-kira Jali pernah makan gak sih makanan-makanan lain?
1: Daerah timur, kayak di NTT, NTB, di Lombok ya. Kalau makanan khas sana yang pernah aku cobain itu ada ayam taliwang.
0: Taliwang
1: sama nasi balap.
0: Wah, siapa yang menang? Karena balap kan?
1: Balap.
0: Siapa yang menang?
1: Waduh, siapa nih ya?
0: Siapa, ayo?
1: Oke, nasi balap itu karakternya... pernah cobain nasi balap?
0: Enggak.
1: Tapi tahu enggak gimana?
0: Tahu bentuknya.
1: Dia kayak nasi, ada ayam, habis itu ada potongan kayak kentang Mustafa gitu.
0: Iya, kentang Mustafa.
1: Habis itu ada kacangnya juga. Ada timun ya kondimennya. Pokoknya
0: sayur.
1: Banyak lah kondimennya di situ. Cara makannya kan kalau enggak salah juga kita mix ya. Jadi di situ pun ketika kita sesuap nih Sendok, sendokan pertama, sesuapan pertama begitu ya. Jadi langsung banyak tuh nano-nano rasa di mulut.
0: Langsung mix semuanya ya.
1: Cuman kalau karakternya ya yang pernah aku cobain kayak nasi balap, habis itu ayam taliwang tadi ya. Itu cenderung pedes sih. Karena aku suka pedes ya, jadinya cocok aja sih.
0: Benar-benar. Dan kalau misalnya di

0: dimanjakan dengan kuliner Indonesia yang gila-gilaan senikmat parah.
1: Setuju,
0: itu.
1: Setuju.
0: Aduh. Nah, habis itu nih Jal, kalau misalnya menurut kamu, sekarang kan lagi banyak banget tren-tren makanan-makanan viral.
1: Mm-hmm.
0: Nah, apa sih sebenarnya seyogyanya kita sebagai anak-anak muda yang sangat-sangat FOMO alias fear of missing out ini tuh tetap bisa melestarikan makanan tradisional yang senikmat dan semegah itu, tapi kita juga apa ya bisa mengikuti atau riding the wave dengan kondisi sekarang yang apa-apa semua makanan luar negeri itu masuk gitu.
1: Iya, iya. Kayaknya susah sih memang Tang, karena kalau misal kita ngelihat tren ya, yang namanya tren aja kan bergeraknya cepat ya. Tentunya kalau misal kita ngikut tren kayak yang lagi viral di Palangka nih, katakanlah es pisang hijau.
0: Mantap nih.
1: Satu jualan es pisang hijau,
0: semuanya jualan.
1: Tiba-tiba semuanya ikut juga. Nanti sudah habis tuh musimnya. Ada pisang goreng madu khas daerah A misal. Pasti ikut juga yang lainnya. Mungkin kita selainnya anak muda juga pinter-pinter bikin tren, pinter-pinter baca tren. Dan juga namanya ya tren, FOMO tuh memang musuh sih sebenarnya Tang. Somehow ya good thing, somehow juga bad thing ya.
0: Betul, berarti kayak dua mata pisau.
1: Dua mata pisau lah, ya, gitu kan. Dan kita sebagai anak muda juga harus melek nih, harus kritis juga. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kuliner daerah negara luar begitu ya, kayak misal ramen atau popo gitu ya, Filipina kan lagi, Vietnam itu kan juga lagi viral,
0: Thailand-Thailandnya dengan somtam-somtamnya itu.
1: Betul. Nah di situ juga pasti kita juga ngimbangin ada kuliner-kuliner Nusantara lain lah, jadinya tetap berimbang. Karena kalau kita menolak sepenuhnya pengaruh dari luar, jujur gak bisa.
0: Tinggal bagaimana kita bisa mengkolaborate itu ya.
1: Betul.
0: Dan akhirnya kita tetap memprioritaskan biar setidaknya kita pernah mencicipi makanan Indonesia, biar kita tidak kehilangan identitas.
1: Itu dia.
0: Iya kan. Wah, menarik banget. Tapi memang gak kerasa ya Jal ya, ternyata kita sudah 30 menit ngobrol-ngobrol.
1: 30 menit nih.
0: Sepertinya kita perlu bertemu di sesi-sesi selanjutnya untuk membahas, karena makanan Indonesia itu memang sekaya itu, dan jelajah Nusantara ini gak cukup kalau cuma sekali aja. Iya gak sih.
1: Terlalu luas Indonesia.
0: Terlalu luas banget. Dan terima kasih banget ya Jaldi ya, sudah bergabung di sini hari ini.
1: Siap.
0: Ngobrol-ngobrol sangat menarik. Dan untuk Pak Hari semuanya yang sudah mendengarkan dan menonton, terima kasih banyak ya untuk episode kali ini Jelajah Negeri Kita untuk membahas kuliner-kuliner di Indonesia. Kira-kira enaknya kita ngebahas apa lagi ya? Jangan lupa untuk follow dan juga komen-komen ya. Subscribe juga akun kita. Terima kasih banyak Pak Hari, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Hei, kau mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
6: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Jahrol sebagai turut tergugat 2 di mana saja berada, yang berisi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 149/PDT-TTG/2026/PNPLK tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat melawan Karsiah DKK sebagai tergugat, M. Ilmi DKK sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melodi Memori Manca Negara.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Dan mendengar, Anda bisa bergabung ya dengan lagu-lagu mancanegaranya di line telepon di 0536-3221-779. Atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Atau bisa juga nih bergabung di live TikToknya Pro 1 ya. Dan komen-komen, tap-tap-tap nih. Dan sudah ada 4 request ya yang sudah masuk. Yang pertama kita bacakan dulu pesan dari yang tadi sudah bergabung ya, rekan kita Kak Olivia. Semangat nih ya buat hari ini. Lalu ada yang pertama dari ada yang sudah bergabung malam hari ini dari pesan WhatsApp mantan idola ya. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Mantan idola kembali lagi nih mengudara di Mancanegara. Salam buat semuanya yang udah gabung ya di malam hari ini. Mau request lagunya Yosoba Idol. Oke, kita siapkan ya. Salam buat semuanya aja dan tetap jaga kesehatan di tengah kepungan asap. Oke, salam tangguh katanya. Baik nih, selanjutnya kita bacakan pesan yang sudah terrequest ya. Di yang pertama ada dari Kak Ia di mau request lagunya Westlife. Oke, terserah aja Kak ya, yang penting Westlife. Oke, sudah kita siapkan ya. Kalau di Palangkaraya gimana nih, panas banget enggak? Kalau di tempatnya Kak Ia ini lagi panas ya, sama karena memang musim kemarau nih. Kak mau salam nih Kak buat pangeran hatiku yang lagi berjuang. Ya semoga sehat selalu ya pangerannya. Oke. Selanjutnya ada Kak Tasya nih yang request lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Oke, sudah kita siapkan ya Kak Tasya ya. Dan sudah ada juga Kak Dewi Yosmar mau request lagu dari Vanessa. Oke, Save the Best for Last. Oke, sudah kita siapkan juga ya, Save the Best for Last nih. Selanjutnya ada pesan juga, Bang tadi ada demo kah? Waduh, kurang tahu ya karena saya ada di dalam ruangan nih. Halo Kak Linda, halo, selamat malam juga ya. Buat penyiarnya makin ganteng aja dan sehat selalu nih kata Kak Ia. Oke, ditunggu ya Kak Ia lagunya. Di sana hujan belum? Masih belum nih, semoga cepat hujan ya Kak Tehica. Oke. Sekarang kita berpindah ke pendengar yang sudah bergabung di line telepon ya. Ada Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa. Gimana Mbak Sasa kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Ini lagi ada acara kumpul-kumpul kah atau gimana nih?
1: Enggak ada. Biasa aja caranya.
0: Kayak biasa aja caranya. Gimana nih Mbak kesehariannya? Lagi masak apa nih hari ini?
1: Masak sup aja.
0: Masak sup ayam. Aja. Wih, masak sup ayam. Wih. Mantap nih.
1: Sama itu telur puyuh.
0: Wah mantep. Ini telur puyuhnya digabung di sop ayamnya atau Mbak Sasa masak tersendiri nih telur ayamnya?
1: Direbus dulu. Dibuka kan, kalau habis sudah itu baru kita masukkan.
0: Oh betul.
1: Sudah masak semua sayurnya.
0: Iya betul banget sih. Tadi terfokus sama kalimatnya Mbak Sasa, direbus dulu lalu dibuka. Iya benar sih ya, kalau langsung di habis direbus dimasukkan ada kulitnya nih masih.
1: Iya, nggak enak.
0: Oke, gimana Mbak di sana hari ini? Sepertinya tidak terlalu pekat seperti hari kemarin ya?
1: Agak kurang, ada panasnya dikit.
0: Iya, dan semoga cepat turun hujannya dong. Nggak pernah serindu ini loh sama iya, hujan.
1: Hujan-hujan nggak turun-turun iya. Juga.
0: Gimana ya Mbak? Apa hujannya lagi ngambek ya sama kita?
1: Mungkin kali lah.
0: Aduh, mungkin. Oke, Mbak Sasa.
1: Tanyakan. Pada rumput yang bergoyang.
0: Asik. Sekarang sudah dapat kata-kata ya mendengar dan penonton. Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, mau lagu apa nih mancanegaranya?
1: Lagunya yang simpel aja, do aja.
0: Aduh, do.
1: Cuhan untung.
0: Penyanyinya siapa ya ini? Oh, do Peter Maffay ini ya.
1: Iya itu.
0: Duh,
1: Jangan
0: oke.
1: nonton ada juga. Tapi kalau ada yang asli bagus juga.
0: Iya kan, coba nanti aku carikan ya. Oke, salamnya mau buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat apa ya? Pak Tony, Susi, Desarian, Pak Meme, Penepalo yang putrinya, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Gede Pangkalan Bun, itu Mayuda dan Bang Jonnya,
0: Iya.
1: Bang Le, sama Sri, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z aja.
0: Oke, siap. Oke.
1: Buat Tuta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia
0: Okay.
1: selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mbak Sasa. Ditunggu ya lagunya, sehat selalu. Ditunggu juga nih sop telur ayam, sop telur puyuh dan ayamnya ya tentunya. Oke. Nanti kayaknya Mbak Sasa kan bergabung nih, mantengin Uta juga nih. Oke, setelah dari Mbak Sasa ada Bang Umay nih yang jauh-jauh juga dari Sampit. Kita coba tanya kabarnya Sampit yuk. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bang Umay malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik aja. Gimana nih kabarnya Sampit Bang? Apakah masih pekat sekali seperti kemarin-kemarin atau sekarang sudah mulai mereda?
2: Masih pekat. Ini bulan aja warnanya abang merah nih.
0: Aduh, udah kayak apa ini ya? Kita kayak sudah di dunia lain nih, bulannya sudah merah.
2: Iya.
0: Aduh, aduh. Gimana nih aktivitasnya, Bang? Terganggu nggak atau seperti biasa aja lancar?
2: Ya, kalau ada aktivitas di luar kan pakai masker. Kalau nggak ada ya di rumah aja.
0: Iya, tapi ini tadi lancar ya, ada aktivitasnya.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Oke, siap. Bang Umay malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
3: Bang Umay malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
2: Lagu yang agak ceria aja lah,
0: apa tuh?
2: walaupun
0: Iya, walaupun kita dikepung
2: keadaan
0: asap.
2: dikelilingi asap ini.
0: Bener
2: Biar
0: banget.
2: semangat dan tidak ngantuk aja.
0: Setuju, apa nih?
2: Darinya Pengaboy aja lah.
0: Pengaboy?
2: Salalalala judulnya.
0: Shalalalala. Oh, yang itu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Salamnya buat Tasha tadilah. Mama Yuda, Elisa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Bu Wiga, Mbak Weni ini mana ada kedengaran? Mbak Weni.
0: Oi Mbak Weni, ayo gabung Mbak Weni.
2: Buat Viola, Bu Parida, Viola, Piona, Pak John, Pak Agau, Pak Tony, Pak Rian, Pak Naparo, Pak Freddy. Pak Freddy, gabung.
3: Oi, Pak Freddy, ayo
2: Pak
3: gabung,
2: Pandu,
3: Pak.
2: Putra CR, Karim, Ian Seloyor, Jepri, Nanang Banjar. Dan buat semuanya aja tanpa
0: Oke,
2: kecuali.
0: Mantap.
2: Buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja. Gitu aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Umay ya, jauh-jauh dari Sampit, dan terima kasih ini sudah diupdate kabarnya Sampit. Oke, sudah bergabung juga ada Genza Palangkaraya. Halo Kak, halo Genza. Lancar ya belajar hari ini. Oke. Hai. Oke, ada juga dari King Rumput ya, Linkin Park Fine. Oke, sudah kita siapkan. Dan terakhir, langsung saja ya kita putarkan lagu yang sudah terrequest. Nih, sebelum itu kita siapkan dulu Linkin Park. Apa tadi? Dari Kak King Rumput ya. Wah, terima kasih banyak nih sudah diberi love love love. Hai, Linkin Park Fine. Oke. Siap, baik mendengar langsung saja ya. Kita putarkan dulu lagunya, karena kereta lagunya sudah sangat panjang sekali. Kita awali dengan YOASOBI nih, Idol. Selamat mendengarkan.

で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

tych dziurkach.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini, diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1.200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rischke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara ya. Tadi sudah bergabung juga ada pesan dari Genza Palangkaraya, request lagunya Training Season dari Dua Lipa. Salamnya buat semua aja yang bergabung di malam hari ini di Melodi Memori Mancanegara. Salam buat penyiar, salam spesial, semangat buat hari ini dengan dadernurnya ya katanya. Tetap semangat buat esok hari juga nih katanya. Oke, terima kasih banyak Kak Genza Palangkaraya sudah bergabung malam hari ini. Langsung saja juga sudah ada penelpon nih yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Halo.
2: Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Sampit malam hari ini dari Mama Yuda.
2: Alhamdulillah sehat. Kabut asap sampit.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, tadi Bang Ume juga ngasih tahu kalau sampit masih agak tebal nih kabut asapnya.
2: Ya kadang tebal, kadang kurang itulah.
1: Tapi masih ada gitu ya, saking cintanya gitu melekat sekali.
2: Ya ada bau asapnya tuh.
1: Betul banget. Ini abang lagi apa nih abang?
2: Abang lagi duduk.
1: Abang lagi duduk.
2: Lagi makan es krim.
1: Wah, mau makan es krim apa nih Mama Yuda?
2: Es krim yang biasa aja deh.
1: Aduh, enak nih seger-seger makan es krim. Waduh, dibeliin abang nih kayaknya.
2: Berdua.
1: Wah, irinya mampus nih Uta. Iri tingkat penuh ini, tinggi sekali irinya. Nanti ajarin ya caranya.
2: Ya, semoga bisa deh nanti mengikuti.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Gimana nih, malam hari ini mau request lagu apa dulu nih biar disiapkan Mama Yuda?
2: Lagunya apa ya? Kalau nggak salah, grupnya Eminem apa?
1: Eminem?
2: Ya. Eminem apa ya?
1: Eminem, bentar. Ini yang sama Justin ya, Bieber ya. Itu kah?
2: Ya, dia, ya, dia deh.
1: Jangan dia aja. Oke, gimana hari ini aktivitasnya apa aja Mama Yuda, ada kegiatan kah?
2: Di rumah aja.
1: Di rumah aja. Eh, masak apa nih hari ini?
2: Bawaannya kalau asap ngantuk.
1: Iya, juga nggak bisa kemana-mana ya.
2: Ya, masaknya hari ini apa ya?
1: Apa tuh?
2: Timun sama aja deh. Ikan, ikan anak bakar.
1: Waduh, pas aja itu ikan bakar. Oh, aku tahu kenapa kok ikan bakar.
2: Kenapa?
1: Sekalian diasapin. Hemat gas.
2: Iya, asapnya kan banyak.
1: Oke.
2: Susah.
1: Bener banget. Salamnya mau buat siapa nih malam hari ini, silakan.
2: Salamnya buat Bu Ika, buat Panapaka yang Putri, Bapak Hidi Putri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo, Bang Mimi Petoni, Mas Asa, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Dede, Bang Le. Buat semuanya aja.
1: Oke, buat semuanya aja. Ya lama loh Mama Yuda gak gabung, baru ini dengar suaranya.
2: Mau gabung tuh susah masuk. Katanya.
1: Ya ini aja ada Bang Lani lagi antri di pintu. Bersabar dulu ya, ya Bang Lani.
2: Kebetulan bisa masuk cepat, kebetulan susah.
1: Kayak susah-susah gampang gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Buat abang yang di samping, yang sayang selalu.
1: Siap. Abang ada lagu apa nih yang mau di request?
2: Abang lagu apa katanya? Johan Untung.
1: Hah? Siapa?
2: Johan Untung.
1: John Untung?
2: Johan Untung.
1: Emang ada bahasa Inggrisnya nih yang apa nih?
2: Ya ada dong, jangan untung ada banyak gue bahasa Inggrisnya.
1: Iya. Yeah. Oh,
2: belum
1: tadi kan.
2: Ada kan yang minta lagu Johan?
1: Tadi ada Du dari Mbak Sasa nih, ada lagi enggak yang lain?
2: Oh, sudah tadi ya.
1: Iya, apa nih? Ya,
2: siapa lagi?
1: Ada lagi enggak?
2: Tanto Yahya kata Bang.
1: Iya, sudah sebenarnya tadi udah mikir nih pasti nanti abis ini Tanto Yahya.
2: selain Gun.
1: Aduh ini dikasih challenge ya, jadi mikir nih apa ya. Oke deh, nanti disiapkan nih dari Tanto Yahya selain Gun. Oke
2: ya,
1: siap.
2: Selain Gun. Ya salamnya buat semua aja, buat Bang Ota sama operatornya dan semua yang ada di situ.
1: Iya.
2: Semoga selalu semangat,
1: amin.
2: Sukses lancar, aktivitas rezekinya. Semoga selalu happy, bahagia.
1: Amin.
2: Ya Bang Ota.
1: Siap. Ini hari ini kayak over banget, kebanyakan
2: semuanya
1: gula.
2: Lancar deh.
1: Amin.
2: Oh iya ya. Apa yang kebanyakan gula?
1: Jadinya over over aktif ya.
2: Itu memang kalau habis makan es krim itu deh.
1: Jadi banyak-banyak nih.
2: Bang Ota suka nggak es krim?
1: Suka, cuman kan jauh nih kalau dari Sampit ke Palangkaraya udah bukan es krim lagi, jadi sirup.
2: Iya. Ya itu aja Bang Ota.
1: Oke siap. Selamat malam, terima kasih banyak Mama Yuda, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan abang juga nih yang lagi makan es krim berdua. Aduh, Uta irinya tingkat dewa nih sekarang. Udah bukan tingkat Bu Dewi ya, tapi tingkat Mas Dewa yang ada di Pro 2 nih. Oke langsung saja, sudah ada Bang Lanius, abang ganteng yang sudah bersabar menunggu nih. Halo selamat malam abang ganteng.
3: Selamat malam, Lodi Memori, lagu-lagu barat.
1: Ya. Oke, siap. Gimana nih kabarnya Abang Gantengku satu ini yang ada di Sambas, aman kah?
3: Puji Tuhan, aman, kena semalam, yang dapat semalam. Begitu.
1: Wah, tadi sudah monitoring kemana aja nih, kayaknya udah keliling-keliling dulu nih tadi.
3: Tadi kita gabung juga di RRI Sambas juga tadi. Gitu, ruang rindu di sana.
1: Ruang rindu di sana ya?
3: Iya, kalau di sana di sampai sini pukul 21 sampai pukul 23.
1: Wah, gitu. Iya. Tapi kita jamnya sama ya di WIB ya, Bang ya?
3: Ya sama lah, kan waktu Indonesia Barat sama tengah kan sama.
1: Iya benar banget kalo, nih.
3: Kecuali kalau Kalimantan Timur kan, Kalimantan Timur yang
1: jamnya. Iya, yang selatan sama timur utara itu ya yang udah ikut tengah ya, Bang ya?
3: Ya mungkin yang udah kayak daerah Boven itu kan juga sama tuh, di beda jam 12. Oh, sini pukul 22 di Timur Tengah pukul 2.20 udah kosong-kosong, udah malam ya.
1: Iya betul banget nih Bang. Gimana Bang perkembangan di sana nih, kabut asapnya aman kah atau seperti apa Bang?
3: Kebetulan sih kemarin itu sudah berkurang. Tapi kadang-kadang masih memekat lagi begitu.
1: Udah mulai memekat lagi ya. Tapi aktivitasnya abang gantengku ini aman kah, Bang Lanius?
3: Aman.
1: Aman ya. Oke siap. Abang malam hari ini mau ditemanin mancanegara dari siapa nih?
3: Coba cek Metalwing. Apa aja sih Metalwing?
1: Metalwing.
3: Wing dia. Metalwing.
1: Oke, Metalwing. Ada Crying of the Sun, terus ada itu Fallen Angel in the Hell. Terus habis
3: itu aja.
1: Ya Fallen Angel in the Hell ini ya.
3: Karena belum persiapan sebenarnya lagu barat tadi dulu karena lupa.
1: Betul. Tapi ini cakep juga loh artinya, Fallen Angel in the Hell. Waduh, ini tentang peri kita yang jatuh ke bumi nih ya.
3: Iya kak, mantap lah kayak itu lah.
1: Mantap.
3: Kayak Mama Yuda sama siapa tuh, sama ayangnya tuh.
1: Iya, aduh, jangan dibahas lagi tuh, bikin iri banget.
3: Kayak dunia itu milik berdua ya lah itu.
1: Iya, satu jam lagi makan es krim, aduh setuju banget.
3: Iyalah.
1: Oke, salam. Oke, siap.
3: Skatingnya, Yuda jangan diambil hati. Anggap aja itu angin lewat aja.
1: Aduh.
3: Pak Emak Ida ya, sama ayangnya, semoga beliau sehat selalu aja lah begitu ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Sampai cucu, sampai anak beranak cucu lah begitu.
1: Amin, siap.
3: Nah, jadi iri loh saya sebenarnya. Yang lain udah punya pasangan, saya yang belum tuh iri datanya tuh.
1: Aduh tenang abang ganteng, aku juga.
3: Kita masih bujangan sih, masih enggak lah. Kalau iya, saya kan beberapa kali gagal ya hampir.
1: Aduh, tetap semangat ya bangku kita.
3: Ya biasanya kalau kita mau curhat ini mau 2 jam 3 jam pun belum selesai.
1: Oh iya, panjang nih, enggak cukup di Melody Memory, kayaknya nanti kita nganu ya, dijaga malam.
3: Apalagi ini tentang pribadi, jangan sampai ketahuan orang, bahaya rahasia.
1: Oh, benar banget nih, rahasia negara yang sangat-sangat nih.
3: Ya karena tidak boleh kita umbar-umbar itu harga diri kita, apalagi media sosial. Jadi ini kan termasuk media sosial juga.
1: Betul sekali.
3: Harus hati-hati, jaga hati, jaga mulut. Karena satu 1.000 10.000 mulut kan.
1: Benar. Ya. Oke. Siap abang. Terima kasih Bang Lanis yang sudah gabung di malam hari ini. Tetap semangat, sehat selalu ya Bangku. Dan langsung saja ya, tadi kita bacakan komen-komen yang sudah masuk juga ya. Dari Kak Luna, halo Kak, halo juga nih Kak Luna ya. Ada Pak Fauzi nih, semangat ya, jaga kesehatan saat kabut asap. Salam dari RRI Sintang nih, sehat selalu buat Pak Fauzi ya. Dan tentunya sama-sama nih kita berjuang melawan kabut asap ya Pak ya. Dan terus mengudara nih kita, karena sekali di udara, tetap di udara. Baik, saya selalu nih buat Pak Fauzi ya. Dan terima kasih nih sudah mendengarkan utas siaran ya. Baik, ada Laut Lepas nih, hai Kak. Lalu ada Lunet, halo, salam kenal. Mau request lagu My Love, Rosi Andres. Waduh, kita siapkan langsung nih ya, My Love dari Rosi Andres. Andres apa Andreas nih? Oke, sudah kita siapkan ya. Ditunggu ya Kak Lunet. Dan Kak masih bisa request lagu luar lagi nggak? Bisa banget nih Kak Luna, mau lagu apa nih? Boleh banget. Baik, sembari menunggu lagu yang mau di request Kak Luna ya, kita langsung aja ada Dua Lipa, request dari Genza Palangkaraya nih, Training Season, Dua Lipa. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran

0: ketuhanan. Optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.

0: itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada pesan yang belum terbaca atau mungkin ada telepon yang belum terangkat ya. Uta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lewatkan ya, di setiap siang selalu hadir menemani Anda Request Pop 100% Indonesia, dan di setiap malam selalu ada Melodi Memori ini. Dan buat menutup perjumpaan kita dalam Melodi Memori malam hari ini, ada satu spesial lagu ya buat pendengar, yakni Reward the Star. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan ini ada lagu dari Zac Efron, Zendaya, Reward the Star. Selamat mendengarkan.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Emang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pungutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
1: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Bagaimana kau ini, ha?
0: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusan tuh.
1: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Saya Di Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap jaga kesehatan dan tetap berhati-hati ya ketika Anda beraktivitas. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama di FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terima salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

pagi ya saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga di audio streaming rri.co.id, dan juga untuk Anda yang ada di Puruk Cahu, juga di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, serta Pangkalan Bun. Dapat dengarkan kami di masing-masing frekuensi tempat Anda. Dan pendengar, edisi hari ini Rabu 23 September 2026 kami akan hadirkan serangkaian program dalam Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Pagi ini akan kami awali Palangkaraya Pagi, Sajian Mutiara Pagi akan hadir dengan lagu religi Islami, juga tentu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ceramah agama Islam. Dan saya Listia akan membersamai Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hirobi alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama belajar ya. Kita dalam program Mutiara Pagi di hari ini. Mengawali hari ini pendengar, mari kita kembali mengingat bahwa setiap hari yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya tentang seberapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi bagaimana keikhlasan kita, niat kita, dan manfaat dari amal tersebut untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain di sekitar kita. Nah, pendengar, lalu seperti apa sebenarnya amal terbaik dalam perspektif Islam? Apakah amal yang paling banyak, yang paling besar, atau justru amal yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus meskipun sederhana, inilah yang akan menjadi suatu hal yang terbaik. Nah, untuk membahasnya, hari ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Haji Ajhari MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, kita berbicara soal amal terbaik, Pak Ustadz ya. Di mana dalam perspektif Islam itu sebenarnya kita juga sudah diajarkan bagaimana kita berbuat beramal baik, tapi apakah amal yang kita lakukan ini harus selalu besar, Pak Ustadz? Atau mungkin ada hal-hal sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, ini yang jauh lebih baik, begitu, Pak Ustadz? Nah, Pak Ustadz, baik, silakan, Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita mengucapkan syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dipinjamkan oleh Allah umur, kemudian diberikan kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan usia, kesempatan, umur, kemampuan untuk bisa melaksanakan sebuah ibadah menjadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya, sekaligus juga sebagai sebuah kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil mahsyar nanti. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah mudah-mudahan kita menjadi umat beliau dan tetap diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan, mencontoh, meneladani akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Sebagaimana Allah ungkap di dalam surat Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, tentu sebagai makhluk yang terbaik dari sisi penciptaannya, ada dua tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah ini ja'ilum fil abi khalifah, sebagaimana Allah ungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa kita diposisikan, diberi tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai dalam tanda petik pencipta letak peradaban dan kebudayaan di muka bumi. Kemudian yang kedua, kita juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ungkap dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah katakan bahwa Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk merealisasikan dua tugas tersebut, yakni inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, kemudian yang kedua adalah sebagai Abdullah yang mempunyai fungsi untuk mengabdi kepada Allah, mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap pengabdian kita, ibadah kita, tugas kita sebagai khalifah fil ardh mampu kita tampilkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita menyimak, melihat, membaca misalnya di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia ini adalah untuk menguji kita siapa yang menampilkan amal-amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks ayat ini, surah Al-Mulk ayat 2 ini, Allah menggunakan diksi bukan aksaru amala tapi ahsanu amala. Ini artinya adalah bahwa sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak hanya diukur dari sisi banyaknya amal yang kita perbuat, banyaknya ibadah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tentu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas dari tiap-tiap amal yang kita lakukan, dari tiap-tiap ibadah yang kita lakukan, dari tiap-tiap pengabdian yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kriteria amal-amal yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif agama Islam? Yang pertama, kalau kita mencoba untuk menyimak, membaca, menelaah beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 124, kemudian surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 40 dan surah An-Nahl ayat 97, kita akan bisa menemukan jawaban yang berkaitan dengan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentu amal yang terbaik adalah amal yang selalu disandarkan kepada sebuah keyakinan, kepada sebuah ketauhidan, kepada sebuah kepercayaan yang kokoh, yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan misal di dalam surah An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira," kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa saja yang beramal dari amal-amal kebaikan, dari amal-amal soleh, baik dia dilakukan oleh seorang laki-laki, baik dia dilakukan oleh seorang perempuan, dan dia beriman, menyandarkan amal-amal ibadah yang dia lakukan karena ketauhidan, karena kepercayaan, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, maka Allah katakan mereka akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan terzalimi dalam hidup dan kehidupannya. Artinya dalam konteks ayat ini surah An-Nisa 124, bahwa amal yang kita lakukan sebagai amal yang terbaik harus selalu disandarkan pada sebuah keyakinan, kepada kepercayaan, kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melakukan semua amal perbuatan itu semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 97 juga Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falahnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan siapa saja yang beramal dengan amal-amal yang soleh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan amal-amal ibadah yang dia lakukan karena keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang lebih baik baginya, wa najzannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala yang terbaik dibandingkan dengan apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan dalam hidup dan kehidupannya. Nah, ini juga ayat 97 surah An-Nahl ini juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa amal terbaik adalah tentu amal yang senantiasa disandarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, misal dalam surah Al-Ghafir ayat 40, Allah juga mengatakan, "Waman 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab," kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh, dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yurzakuna fiha bighairi hisab, dan mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi oleh karena itu, amal yang terbaik dalam perspektif Islam tentu adalah amal ibadah, ketaatan, pengabdian yang didasarkan, dilandaskan pada sebuah keimanan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah syarat amal yang terbaik dalam perspektif Islam, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Mulk ayat 2 tadi disebutkan ahsanu amala. Nah, dalam konteks ini tentu para ulama, misalnya Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala dalam konteks surah Al-Mulk ayat 2 ini adalah tentu amal-amal yang kita kerjakan paling ikhlas dan paling benar dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya, menurut Fudail bin Iyad, bahwa ketika kita berbicara tentang ahsanu amala dalam konteks ayat ini, maka syaratnya adalah dua. Yang pertama, amal yang terbaik dalam konteks surah Al-Mulk ayat 2 ini adalah tentu amal-amal yang kita lakukan secara ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan tanpa adanya intrik-intrik atau motivasi-motivasi lain, misalnya karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan pamrih, tapi semua amal itu adalah tentu amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada merupakan syarat yang kedua sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga, tentu syarat kedua adalah tentu amal-amal yang terbaik adalah amal-amal yang berkesesuaian, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan adalah kedua hal ini merupakan hal yang penting dan saling berkaitan, di mana ketika sebuah amal, sebuah ibadah kita lakukan dengan ikhlas tapi tidak benar menurut tuntunan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, nilai Al-Qur'an, kemudian tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu menjadi tertolak kata beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, manakala amal-amal itu telah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, pengabdian-pengabdian yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita melaksanakannya motivasinya bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, hal yang demikian juga adalah bisa menjadi sebuah penyebab bahwa amal tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam konteks ini barangkali kita bisa menyimak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya," kata Rasulullah, "Allah itu tidak melihat tidak memandang kepada rupa kalian dan tidak juga melihat atau memandang pada harta-harta kalian, akan tetapi yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentu hiasan-hiasan hati-hati yang ada pada diri kalian dan amal-amal yang kalian tampakkan dalam hidup dan kehidupan. Artinya adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita pahami, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa betapa pentingnya ketika kita beramal, ketika kita beribadah untuk memberikan sebuah niat, memberikan sebuah motivasi, menjadikan sebuah keikhlasan itu dalam rangka untuk mencapai amal yang terbaik, memperoleh amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya amal-amal harus disandarkan pada sebuah hati yang benar, kemudian juga hati yang benar, hati yang bagus tentu juga adalah tentu diimplementasikan dalam konteks kehidupan kita dalam bentuk amal-amal yang nyata dalam hidup dan kehidupan ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang keikhlasan, ya, dalam perspektif ulama-ulama sufi, mereka mengatakan bahwa ikhlas itu punya 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan ikhlas awam. Maksudnya adalah ikhlas yang ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan, dia lakukan karena takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala, dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada niatan lain, yakni untuk memperoleh ganjaran yang bersifat keduniawian dalam hidup dan kehidupan. Nah, maka orang tersebut menurut ulama sufi kelasnya berada pada kelas yang awam atau ikhlas awam. Kemudian yang kedua, mereka juga menyebutkan ada kelas yang kedua, ikhlas khawas atau ikhlas orang-orang yang khusus, yakni ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beramal dalam hidup dan kehidupannya dalam rangka untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah mengejar balasan yang sifatnya bukan keduniawian, tapi sifatnya adalah mengharapkan balasan yang berdimensi akhirat, terhindar dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah klasifikasi yang kedua dari tingkatan orang yang ikhlas dalam hidup dan kehidupan mereka menurut kriteria atau klasifikasi dari para ulama-ulama sufi kita. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ikhlas hawasul khawas, yaitu ikhlas orang yang khusus, yakni mereka yang beramal, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang melakukan ketaatan, mereka yang melakukan pengabdian semata-mata karena menyadari betapa banyaknya nikmat, karunia, hidayah, petunjuk, kemudian curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membangkitkan sebuah kesadaran mereka bahwa mereka harus bersyukur kepada Allah, mereka harus beribadah kepada Allah, mereka harus taat kepada Allah, mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan sebagai tanda syukurnya, sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang terbaik lagi-lagi bukan dilihat dari sisi jumlahnya saja, tapi meskipun amal itu kecil, yang kita lakukan secara istiqomah, yang kita lakukan secara terus-menerus, meskipun barangkali kelihatannya kecil, itulah juga merupakan bagian dari amal yang terbaik dalam perspektif agama Islam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang ikhlas, tentu ini sebuah kata, sebuah diksi yang barangkali enak untuk diucapkan, tetapi barangkali juga berat untuk kita lakukan dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itulah tentu kita berusaha, kita berupaya dalam hidup dan kehidupan ini bagaimana agar setiap amal perbuatan yang kita laksanakan, pengabdian yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi ibadah yang terbaik yang didasarkan pada sebuah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwa kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memurnikan ketaatan kita, ikhlas di dalam menjalankan agama-agama Allah dalam hidup dan kehidupan. Nah, oleh karena itu, barangkali dalam upaya kita, dalam rangka ikhtiar kita untuk memperoleh amal yang terbaik, terutama dari sisi syarat yang kedua tadi, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dalam diri kita memunculkan sebuah kesadaran untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini, bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian memunculkan kesadaran pada kita untuk memandang bahwa amal-amal ibadah yang kita kerjakan, amal-amal ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ketika kesadaran ini muncul dengan menghadirkan kebesaran Allah dalam hidup dan kehidupan kita, insyaallah ketika kita beribadah kepada Allah akan muncul rasa ikhlas dalam melakukan ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang barangkali juga perlu kita lakukan adalah dengan melakukan ibadah tentu tanpa dipengaruhi oleh sebuah kesadaran untuk diminta dipuji, kemudian barangkali juga tidak merasa rendah hati ketika kita dihina oleh orang lain. Artinya adalah baik kita dipuji, baik kita mendapat sebuah pujian, baik kita juga mendapat hinaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi sebuah sandaran kita untuk melahirkan amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah yang baik, pengabdian-pengabdian ketaatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja dalam hidup dan kehidupan kita, dalam rangka untuk memperoleh sebuah amal yang ahsanu amala tadi, adalah tentu kita berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang barangkali kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini dengan berusaha untuk tidak mengingat-ingat kembali tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Biarlah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang keempat, tentu saja supaya melahirkan sebuah amal yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, terutama dalam konteks ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita melihat, memandang orang lain tentu lebih baik dibandingkan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian akan memunculkan sifat tawadu, rendah hati, dan akan terhindar dari sifat sombong, terutama dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah tentu kita berusaha membangkitkan sebuah kesadaran. Kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan pengabdian, kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa melakukan berbagai macam perintah Allah dalam hidup dan kehidupan ini karena semata-mata rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul adalah sebuah kesadaran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang memiliki daya dan kekuatan dalam hidup dan kehidupan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam rangka untuk memperoleh sebuah amal yang didasarkan pada sebuah keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berawal sebelum kita mengerjakan sebuah perbuatan tentu harus meluruskan niat, meluruskan motivasi kita untuk apa kita berbuat, untuk apa kita beribadah, untuk apa kita beramal dalam hidup dan kehidupan. Tentunya semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan sebuah kesadaran keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal yang kita bisa tampilkan, amal-amal yang bisa kita kerjakan, menampilkan amal-amal yang terbaik. Allahumma a'ini 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan amal-amal kita tampilkan adalah amal-amal yang terbaik. Yang tadi kriterianya yang pertama adalah tentu amal yang disandarkan dengan sebuah keyakinan, keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentu amal-amal yang kita lahirkan, yang kita munculkan, disandarkan pada sebuah nawaitu yang benar, yakni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mudah-mudahan amal yang kita munculkan, ibadah-ibadah yang kita munculkan, ketaatan-ketaatan yang kita munculkan, itu mudah-mudahan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, nilai-nilai yang diajarkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang keempat tentu saja adalah meskipun barangkali amal kita itu sedikit, tapi kita melakukannya secara istiqomah, kita melakukannya secara terus-menerus dalam hidup dan kehidupan kita, terutama dalam konteks amal-amal yang solehah tadi, amal-amal yang baik tadi, maka itu juga adalah merupakan bagian dari amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam konteks menutup mutiara pagi-pagi hari ini, barangkali kita bisa menyimak pandangan dari Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama, walahkal ulama kulluhum illal amilin, wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin, wal mukhlisuna la khatril azim. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, kata beliau, akan binasa kecuali ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, ilmu-ilmu yang mereka miliki, berusaha untuk diamalkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan orang-orang yang beramal juga akan binasa, kata beliau, kecuali ketika mengerjakan amal, ketika mereka beribadah, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan didasarkan kepada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga, kata beliau, orang-orang yang ikhlas juga, tentu pesan beliau, hendaklah waspada, hendaklah hati-hati dalam hidup dan kehidupan dalam beramal, karena kita yakin dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita, tentu saja pasti ada godaannya, terutama godaan, bujukan, rayuan dari syaitan yang senantiasa ingin menggoda manusia, menyesatkan manusia dalam hidup dan kehidupan ini. Barangkali ini beberapa hal yang sangat penting untuk kita bisa pahami bersama dalam konteks supaya amal-amal yang kita lahirkan dalam hidup ini menjadi amal yang terbaik dalam pandangan agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan lagi-lagi kemampuan kita beramal, aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sebuah amal-amal yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelum kita akhiri ini ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain nih Pak Ustadz ya, tapi ternyata orang tersebut justru tidak menghargai atau bahkan membalasnya dengan keburukan. Nah, apakah amal pahala kita ini tetap ada Pak Ustadz?
2: Oke. Dalam konteks kita beramal, tentu tadi dasarnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita melakukan kebaikan bukan karena seseorang, bukan barangkali karena ingin dipuji, barangkali karena ingin mendapatkan pamrih balasan dari manusia, tapi disandarkan semata-mata mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika kita beramal, barangkali melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, lalu tidak dihargai oleh orang lain, maka pada dasarnya kalau tadi motivasinya lillahi ta'ala, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Karena yang mereka pandang adalah bukan manusia itu sendiri yang memberikan satu penghargaan, tapi yang mereka pandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Fusilat ayat 34, barangkali ini juga menjadi sebuah pedoman bagi kita. Allah katakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Allah katakan tentu berbeda antara kebaikan dan keburukan. Karena itu kata Allah di ayat ini, balaslah kebaikan, balaslah yang orang melakukan keburukan kepada kita itu dengan sesuatu kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Maka insya Allah ketika kita membalas keburukan itu dengan kebaikan, ada nilai-nilai positif yang akan kita dapatkan. Bahkan di ayat ini Allah mengatakan akan menjadi sebuah keakraban bagi kita dalam hidup ini. Yang tadi barangkali memusuhi kita, yang tadi barangkali memutuskan silaturahim kepada kita, maka insya Allah kata Allah, kamu akan melihat mereka nanti bagaikan saudara, sebagai sebuah dampak dampak dari kebaikan yang kita lakukan dari keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi oleh karena itu jangan memandang ketika kita berbuat baik lalu kita minta balas supaya orang berbuat baik dengan kita. Tidak seperti itu kalau kita ingin mendapatkan sebuah amal, sebuah pengabdian, sebuah ketaatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya.
1: Baik, Pak Ustaz. Nah, kemudian nih Pak Ustaz, ada juga yang bertanya kalau kita belum mampu melakukan banyak ibadah sunnah nih Pak Ustaz. Apakah memperbaiki akhlak dan tidak menyakiti orang lain juga termasuk amal yang utama Pak Ustaz?
2: Baik. Ketika kita bicara dalam konteks Islam sebagai sebuah agama ya. Paling tidak ada tiga dimensi besar ya. Ada persoalan yang berkaitan dengan ketauhidan, ya. Ada yang berkaitan dengan ibadah syariah. Kemudian ada juga yang berdimensi akhlak dalam hidup dan kehidupan. Nah, ketiga hal ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Tidak boleh kita memandangnya secara parsial. Tidak boleh kita memandangnya secara terpisah. Artinya begini, ketika orang itu punya ketauhidan yang benar, akidah yang benar, maka akan terlahirlah sebuah pelaksanaan syariah yang benar dalam hidup. Nah, ketika sebuah syariah itu dijalankan dengan baik, salah satu contohnya ibadah, kita bisa laksanakan dengan baik, maka juga akan melahirkan sebuah akhlak yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, termasuk akhlak terhadap lingkungan, termasuk juga akhlak terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang itu, meskipun barangkali dia hanya mampu untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya makdoh, ibadah yang sifatnya pardu'ain dalam hidup ini, tapi sangat sedikit ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan, tapi juga dia menampilkan sebuah akhlak yang baik dalam hidup dan kehidupan, ini juga sebagai sebuah nilai ibadah yang berdimensi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ketika dia berakhlak yang baik, menunjukkan sikap yang baik dengan nawa itu yang benar tadi, dengan rasa ikhlas kepada Allah, itu juga merupakan sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah tadi tidak hanya diukur dalam konteks dimensi hubungan dengan Allah saja, tapi ibadah itu adalah luas dia, termasuk juga adalah bagaimana ketika kita membangun sebuah komunikasi yang baik, interaksi yang baik dengan sesama manusia yang dilandaskan dengan nawa itu yang benar tadi, itu juga merupakan sebuah bagian dari pengabdian, ibadah, amal soleh juga yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, gitu. Terakhir nih Pak Ustaz. Kalau saya pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu Pak Ustaz, apakah saya masih bisa mengejar dan memperbanyak amal baik untuk memperbaiki kehidupan saya Pak Ustaz?
2: Oke. Setiap manusia punya potensi untuk bisa salah ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang diungkap oleh Allah dalam surah Asy-Syams, bahwa manusia itu punya potensi untuk bisa keliru, untuk bisa salah, untuk bisa melakukan perbuatan dosa dalam hidup ini. Tapi juga di samping itu manusia juga punya potensi untuk apa? Takwa kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam konteks ketika kita melakukan sebuah kesalahan, Allah memberikan satu solusi kepada kita. Bisa kita baca dalam surat Tahrim ayat 8. Apa kata Allah? Di antaranya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Jadi artinya manakala kita pernah berbuat salah dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, ya barangkali itu merupakan sebuah apa ya, sebuah potensi yang tadi barangkali tidak bisa kita hindari dalam hidup dan kehidupan kita ini. Tapi Allah masih membuka ruang kepada kita. Allah masih membuka kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Tubu ilallah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Bahkan di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan sebuah kesadaran supaya mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini. Jadi artinya adalah masih ada peluang kepada kita meskipun barangkali kita melakukan sebuah kesalahan, baik ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja, maka kita masih diajak oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan pengabdian, dengan melakukan berbagai macam ibadah, baik ibadah dan dimensi hubungan sosial dengan sama manusia maupun ibadah dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walai ta'asu mirahillah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, terima kasih.
1: Oke, baik Pak Ustaz, sebagai penutup nih Pak Ustaz, bagaimana kita agar terus menjaga hati kita agar ketika kita sudah banyak beramal begitu Pak Ustadz. Kita menjadi umat yang tidak takabur begitu Pak Ustadz, lebih tinggi daripada orang lain Pak Ustadz.
2: Baik. Dalam konteks untuk menjaga amal-amal yang sudah kita lakukan, barangkali kita merasa banyak amal-amal yang sudah kita lakukan ya. Untuk menghindari supaya tadi kita tidak muncul rasa takabur, rasa sombong dalam hidup ini, maka sebuah kesadaran yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dalam jumlah yang banyak itu karena rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah, karena maunah dari Allah, karena hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kesadaran itu muncul di dalam diri kita, maka insyaallah tidak ada kita merasa paling banyak beribadah, tidak ada insyaallah rasa sombong dalam diri kita, tidak ada rasa takabur dalam diri kita, karena kita memandang semuanya itu bukan milik kita. Semuanya itu bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya adalah karena titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, makanya Nabi mengajarkan kepada kita melalui hadis beliau, kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta, kata Rasulullah. Maka tiap amal yang tidak disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini kan maksudnya adalah menyandarkan amal-amal yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fa waqta, kata Rasul, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu lagi-lagi supaya tidak muncul rasa sifat sombong takabur tadi adalah kembalikan bahwa kita bisa melakukan semua itu karena kasih sayang, maunah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, Masya Allah Pak Ustadz, semoga kita terus bisa menjadi umat muslim yang istiqomah, beramal baik tanpa ada sifat takabur tadi Pak Ustadz, amin, ya, karena amin. Manusia ini kan mudah sekali tergoda begitu. Betul. Pak Ustadz ya, apalagi di lingkungan sekitar kita melihat orang lain, baru sedikit gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Dan itu kadang-kadang muncul tanpa kita sadari.
1: Iya.
2: Ketika di awal barangkali kita ikhlas, ya, tidak ada motif-motif lain, tapi di tengah-tengahnya kadang-kadang muncul sifat ria, sum'ah, wujud dan sebagainya. Segera, itulah kelihayan yang dilakukan oleh syaitan untuk
1: jadi kita harus segera manusia, beristighfar ya. Begitu Pak Ustadz ya, berzikir agar supaya tidak semakin berlanjut nih.
2: Iya gitu, betul. Jadi ketika misalnya muncul hal-hal yang tidak baik dan sifat-sifat takabur, ria, ujub dan sebagainya, cepat-cepat dikembalikan. Makanya Allah katakan anibu ila rabbikum, cepat kembali kepada Tuhan kalian. Jadi jangan sampai kita larut dalam kesombongan, larut dalam keujuban, larut dalam ria. Kalau itu yang terjadi, maka insyaallah amal-amal kita barangkali akan menjadi tidak bermanfaat insya Allah Subhanahu wa taala.
1: Sia-sia begitu Pak Ustadz ya.
2: Jadi cepat-cepat dikembalikan.
1: Cepat dikembalikan lagi gitu Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak hari ini tidak terasa waktu kita sudah sudah sampai di sini untuk program Mutiara Pagi. Semoga kita semua umat muslim mulai hari ini tidak harus yang besar ya Pak Ustadz ya. Untuk melakukan amal baik begitu dari hal-hal kecil saja, misalnya kita mendoakan ya Pak Ustadz, itu juga sudah termasuk salah satu yang bisa kita lakukan. Tidak harus nunggu kaya kan Pak Ustadz ya. Dari hal sepele yang bisa kita lakukan untuk orang sekitar kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita adalah keluarga ya Pak Ustadz ya. Kemudian tetangga, baru lingkungan besar lainnya. Dan insya Allah pendengar, kita akan kembali bertemu di program Mutiara Pagi besok hari dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu ya Pak Ustadz ya.
2: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sampai jumpa dalam program Mutiara Pagi. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ciri orang bertakwa yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi. Tetap bersama kami pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Memang untuk Kalimantan Tengah, untuk se-Indonesia, untuk kebakaran terbesar itu di Kalimantan Tengah. Di apa namanya? Di Kalimantan.
3: Sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui sinergi pemerintah, aparat, relawan, serta masyarakat untuk mencegah meluasnya kebakaran dan memastikan dampak terhadap kesehatan warga dapat ditangani secara optimal. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
2: Memang untuk Kalimantan Tengah, untuk se-Indonesia, untuk kebakaran terbesar itu di Kalimantan Tengah. Di apa namanya? Di Kalimantan.
4: Kalimantan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan cukup besar, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Meski demikian, kondisi kebakaran di Kalimantan saat ini disebut masih berada pada urutan ke-9 jika dilihat dari jumlah kejadian. Sementara berdasarkan luas wilayah yang terbakar, berada di kisaran peringkat 17 hingga 18 secara nasional. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di sela-sela pembagian bantuan pangan bagi masyarakat di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, mengatakan data yang disampaikan pusat menunjukkan jumlah hotspot di Indonesia cukup tinggi. Namun keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kebakaran. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi, sedangkan titik yang telah terkonfirmasi sebagai kebakaran memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan tetap menjadi hal penting guna mengantisipasi agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Di Kalimantan sendiri, jumlah kejadian kebakaran telah mencapai lebih dari 12.000 kejadian. Sementara pada periode sebelumnya tercatat lebih dari 15.000 kejadian. Sebagian kebakaran terjadi pada kawasan Semak dan Belukar. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dalam penanganan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
2: Tapi kita kebakarannya dikit. Itu pun misalnya kebakaran kelima apa namanya sampai hari ini kebakaran di Indonesia ini memang kita hotspotnya besar. Hotspot itu belum tentu kebakaran. Yang kebakaran itu pre-spot namanya. Ya. Baru kurang lebih 3.000 berapa gitu ya kan. Jumlah kebakaran pun kurang lebih 2 menurut BPD Kalimantan Tengah. Data itu berasal dari apa namanya BPD Kalimantan Tengah. Ada 12.000 lebih.
4: Sementara itu, PLT Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi menyampaikan, untuk Kelurahan Segohong, Kota Palangkaraya, upaya pencegahan dan penanganan karhutla sampai saat ini terus dilakukan secara bersama-sama. Lurah bersama Regu Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK juga turut menjaga wilayah dari ancaman kebakaran dengan dukungan Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta instansi terkait, juga Batalion 831 Katingan, serta unit pemadam kebakaran yang berada di Tangkiling. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama kesehatan akibat paparan kabut asap. Data kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Kecamatan Bukit Batu terus mendapat perhatian dan penanganan melalui fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tangkiling.
5: Kami juga menyampaikan kondisi yang ada di Kelurahan Segohong juga tidak luput dari kabut asap yang melanda Kota Palangkaraya, di mana Bapak Lurah beserta Regu TSAK-nya berupaya untuk menjaga wilayah ini dari karhutla. Begitu juga kita juga dibantu dari MPA yang sudah dibentuk dari PPKH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ada Batalion 831 serta unit damkar yang ada di Tangkiling.
4: Lebih lanjut dikatakan Hendrikus, yang juga merupakan Camat Bukit Batu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dinilai penting dalam menghadapi karhutlah sekaligus mengurangi dampak yang terjadi. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Timur meminta aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla, khususnya terhadap korporasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidimantara pada Senin siang. Ketua Harian DAD Kota Waringin Timur meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas tanpa pandang bulu pelaku pembakar hutan dan lahan, baik yang melaksanakan di lapangan maupun pihak yang menyuruh. Dilansir dari Antara Kalteng, Gahara juga meminta ketegasan penanganan kasus karhutla agar jangan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap siapa saja pelakunya, termasuk jika melibatkan perusahaan besar. Sementara itu Kapolres Kotim, AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidimantara, ini mengatakan saat ini sudah ada 7 perkara karhutla yang ditangani dan sudah ditetapkan 7 orang tersangka. Menurutnya tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring perkembangan proses hukum. Kadek Yoga menegaskan kepolisian berkomitmen menegakkan hukum terhadap kasus pelaku karhutla di Kota Waringin Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sempat melonjak di bulan Agustus, kasus ISPA di Palangkaraya perlahan menurun. Masyarakat diimbau untuk tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Hubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya menyebabkan berbagai keluhan kesehatan di masyarakat. Salah satunya masyarakat mengeluhkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan hingga kesulitan untuk bernapas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan kasus ISPA selama kabut asap karhutla sempat mengalami peningkatan pada periode Juli hingga Agustus. Meski begitu, seiring dengan imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, kasus ISPA mengalami penurunan.
3: Kemarin ada 87 kasus ISPA. Jadi kelihatan ISPA ada penurunan. Kemungkinan kasus ini turun sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
6: Sementara itu, Koordinator Rumah Oksigen dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Muhammad Fitriani mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan berbagai alat kesehatan untuk membantu penanggulangan dampak kabut asap. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah oksigen apabila mengalami keluhan kesehatan dan membutuhkan pertolongan.
7: Terlebih lagi di dalam kita menghadapi yang namanya bencana karhutla ini, apabila memerlukan bantuan ke rumah oksigen sesuai dengan jam operasional kita memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis.
6: Penurunan kasus ISPA menunjukkan pentingnya masyarakat mengurangi paparan langsung terhadap kabut asap. Warga juga diimbau untuk tetap menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi kesehatan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kondisi kekeringan dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah turut menjadi berpengaruh terhadap pasokan dan harga cabai di pasaran. Penjualan cabai juga turut mengalami penurunan dikarenakan tingginya harga. Salah satu penjual bahan pokok di pasar PU Palangkaraya, Yuliana, mengatakan pedagang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan akibat kekosongan stok. Harga cabai merah besar berada di kisaran harga Rp70 sampai Rp80.000, cabai hijau besar Rp60.000, cabai keriting Rp80.000, dan cabai rawit Rp110.000.
8: pasokan sendiri, Bu, ya?
9: Iya.
8: Pasokan sendiri memang minim karena apa, Bu? Biasanya, Bu, karena minimnya pasokan ini disebabkan oleh apa, Bu?
9: Mungkin karena kabut nih.
8: Mungkin, ya.
9: Jadi kan gagal panen lah orang.
1: Kenaikan harga tersebut juga membuat pedagang tidak dapat memberikan harga lebih rendah kepada pembeli. Yuliana berharap agar bencana kabut asap dan kekeringan ini segera berakhir, agar penjualan kembali normal. Pendengar, masih terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ada kobras besar ini mati karena terkepung api.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
10: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
11: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Teratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
12: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
11: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengucurkan anggaran Rp99 juta untuk mendukung pelaksanaan ritual tiwah massal di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang. Dilansir Antara Kalteng, Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong mengatakan bantuan tersebut secara khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan pembayaran laluh basir sebagai bagian dari rangkaian ritual keagamaan umat Hindu Kaharingan. Jaya menjelaskan tiwah bukan sekedar tradisi, melainkan ritual keagamaan masyarakat Dayak yang memiliki nilai spiritual serta penghormatan terhadap leluhur. Pelaksanaan tiwah juga menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya sekaligus berpotensi menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Bupati Gunung Mas berharap pelaksanaan tiwah massal dapat memperkuat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat sekaligus membawa keselamatan, kemakmuran, dan keharmonisan. Tiwah juga telah diluncurkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu kalender kegiatan pariwisata Gunung Mas. Dan pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya Anda juga dapat baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Listia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

informasi dan inspirasi pendengar di Palangkaraya pagi. Walaupun pagi ini kita masih belum bisa menghirup udara segar, masih belum bisa menikmati suasana yang cerah, tapi kita tetap harus bersyukur karena sampai hari ini kita masih terus diberikan kesehatan begitu ya. Masih bisa terus diberikan kemampuan untuk melewati musim kemarau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Dan jangan putus berdoa ya pendengar, jangan putus berharap, jangan putus untuk terus kita berusaha agar kabut asap ini cepat berlalu, musim kemarau juga cepat berlalu begitu ya. Semoga kita juga segera diberi hujan yang cukup untuk bisa menghilangkan kabut asap ini, membasahi hutan dan lahan agar tidak ada lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya pendengar, hari ini 23 September 2026, ada satu momen spesial yang mungkin tidak pernah teringat begitu ya di benak kita, bahwa hari ini menjadi bagian penting dalam kehidupan karena memang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu adalah bahasa. Ya pendengar, bahasa memang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita untuk berkomunikasi, kemudian juga memperoleh informasi, menempuh pendidikan, hingga berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pendengar, tapi kalau kita sebagai orang biasanya normal, dengan mudah begitu ya berkomunikasi dengan berbagai bahasa. Nah tapi pendengar, bagi para penyandang disabilitas, misalnya bagi yang juga para penderita yang tidak bisa mendengar, bahasa isyarat tentu menjadi salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sekaligus mendukung pemenuhan hak mereka. Jadi pendengar, 23 September ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional atau International Day of Sign Language ya. Di mana pendengar, peringatan ini ditetapkan PBB untuk meningkatkan kehidupan termasuk akses penuh terhadap bahasa isyarat nasional. Ya pendengar, berawal dari berdirinya WFD, jadi tanggal 23 September ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya World Federation of the Deaf pada 23 September di tahun 1951. Yang mana organisasi ini, jadi organisasi ini menjadi salah satu organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran atau tidak bisa mendengar begitu ya, serta pelestarian bahasa dan budaya tuli. Nah, pada 2026 pendengar, jadi World Federation of the Deaf ini memperingati 75 tahun berdirinya organisasi tersebut. Dan momentum ini menjadi salah satu alasan pentingnya peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional tahun ini. Ya pendengar, Majelis Umum PBB, jadi Majelis Umum PBB sendiri ini menetapkan 23 September itu sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional melalui Resolusi A /RES/72/161 yang diadopsi secara konsensus pada 19 Desember di tahun 2017. Jadi resolusi ini disponsori oleh Antigua dan Barbuda serta didukung 97 negara anggota PBB. Ya pendengar, Hari Bahasa Isyarat Internasional kemudian pertama kali itu diperingati pada tahun 2018 sebagai bagian dari International Week of the Deaf yang telah berlangsung sejak 1958. Nah kemudian pendengar, peringatan ini tentu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bahasa isyarat dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mendengar begitu ya. PBB pun menekankan bahwa isyarat ini merupakan bahasa alami yang tentu memiliki struktur linguistik tersendiri. Jadi oleh karena itu bahasa isyarat tidak sekedar dipandang sebagai gerakan tangan saja, tapi ini adalah salah satu cara untuk menggantikan bahasa lisan. Ya pendengar, akses terhadap bahasa isyarat tentu berkaitan juga dengan pemenuhan hak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mendengar, termasuk hak memperoleh pendidikan, informasi layanan publik, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ya, resolusi PBB menekankan pentingnya akses sejak usia dini terhadap bahasa isyarat dan layanan dalam bahasa isyarat, termasuk pendidikan yang berkualitas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan kembali bahas terkait bahasa isyarat internasional ini. Ya, pendengar, bahasa isyarat internasional yang diperingati setiap 23 September.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Ya, peringkat pro 1 RRI Palangkaraya. Di program Palangkaraya pagi, kita akan hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Ada ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan sajian selanjutnya. Ada info cuaca dan juga program Halo RRI. Pendengar, tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian